0: Okay. Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kok masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen.
1: Lagi apa?
0: Lagi apa? Lagi kae iya, cungkiran, cungkir balik ya. Mama Wus pagi mah. Iya. Iya, heeh. Yuk. Lagunya apa?
1: Cukur dulu kumismu.
0: Jangan cukur.
1: Cukur dulu kumismu.
0: Oh, cukur. Oh, cukur dulu kumismu. Ya, cukur. Keri. Iya, gue cukur dulu kumismu. Kumisnya siapa?
1: Ya kumismu.
0: Kayaknya orang dek kumis ya.
1: Orang memang.
0: Iya kan?
1: Ini tak pun cukur terus
0: no. Kayak gue ya. Iya.
1: Setitik tak pun cukur.
0: Iya.
1: Apa senang sama kumis?
0: Kayak gue. Ya. Salam ke, salam. Salam. Mut, kayak Mama Wus, mut.
1: Iya.
0: Mut. Mut, Mama Hasna.
1: Iya, Mama Hasna ya.
0: Iya, anak kumis.
1: Di kumis.
0: Mama Hasna masih mono. Nah, gue kumis jari gak kayak gue.
1: Orang apa Mama Hasna, cuma dong kumis. Aku mut.
0: Iya, tapi masih kering. Baby Uni, selamat pagi Baby Uni ya. Sida.
1: Ada dan tiada, aku tetap kesan.
0: Oke, siap. Oke, iya. Oke. Iya. Anje. Anje.
1: Pasuri, karo Mama Wiwi.
0: Ayu sih bisa ora, Ayu. Iya, yes, pokoknya mangkat ya, ya.
1: Mangkat
0: tuh cerah mangkat. Iya.
1: Terus tuh Om Ali karena ini ayam.
0: Kang Cinal Jaya jari pan jalu kumis mut.
1: Wah, aku berasa kumis.
0: Oh, orang senang kumis malah tawani kumis pimen dongen. Iya. Iya, anane pimen kumis kucing Bude Amrul. Iya, Mama Ikmah Bude, Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manis. Iya. Iya. Iya.
1: Ami bakar maju urung
0: Ami Mbu iya ki ya. Lagi apa Mi? Ami Umi. Iya.
1: Urung
0: nganggo ki Bude urung katokan.
1: Yang orang ngomong iki lho Mi.
0: Mama dia pagi Mama dia. Iya. Iya, 182 stempel.
1: Heeh. Biol.
0: Febi Belpas. Iya.
1: Purini Pak. Kuroni, Pusri.
0: Bebe Uni ya, saklalan belanja Bebe Uni.
1: Ya, nanti sore ya, Beb.
0: Entak WA ya.
1: Ya, oh. Terus Kang Sayo Lobo.
0: Iya. Terus apa mani Bude?
1: Apa ya?
0: Lah wis ngeblank. Ki gara-gara bungi-bungi pamer masakan ki ya, ayang. Senengane pamer ya kuwe. Pamer.
1: Aku heran ya. Biyen ya. Lagi Baby urung mlebu. Tapi
0: harus diwakili Baby Uni, pimen sih.
1: Bisa kayaknya ini bisa jual mahal.
0: Kan yang ngomong harus diwakili Baby Uni kan.
1: Kan HP-ne dewek-dewek.
0: Iya, HP-ne dewek-dewek, cuma kan pas lagi nonton TV ngono. Kene grup rame nemen kayak kaya kowe. Ya budhe pamer masakan, tak. Ya nyung ya nyoban komen terus sih. Ya
1: pas turu bi mesti gemboran. Tak turu gemboran. Aku men ngerti bi pian. Bang review nih, Bro. Bu bisa temen
0: iya kan us ana nyok seru pada bayi weru kan ngilang ya orang lagi pada bayi ya aduh oh ya kowe ya ya ya ya
1: Mister Gotrok
0: Mister Gotrok
1: Krisna para GGMP
0: iya iya iya Yo, iya Bunda Nenabil, Baby Uni, iya mbak mbakan, iya mbak mbak.
1: Iya.
0: Nasi.
1: Pengen awet lagi kok.
0: Lah aku. Iya cari Baby Uni ngonong, cari Baby Uni ngonong tak, kue neng grup rame nemen. Belilah aja kan. Oh, Cibule kamu merasakan ya? Oh, tapi kan iya walaupun aku enggak komen tapi kan aku tetap dong, aku tetap sayang sama kamu ya. Tetap walaupun aku jarang komen tapi kan aku tetap sayang sama kamu dan kamu bye. Gitu ya. Jebule kamu merasakan ya. Iya gue. Orang rasa tindungi walah. Oh, ternyata kamu kehilangan aku ya di dalam grup itu ya.
1: Kayakku.
0: Aku Kang Muktar, Mbu Boy Marmut. Engko ketemu nang Surjadi ya, Mbu Boy. Cerepan ngunjungi jam 10 yuk Kasri. Iya, mana.
1: Yang urutan mana-mana.
0: Oh, mana-mana ya, Bu Dek.
1: Papa paling.
0: Papa ring dik ya. Surat jadi
1: di jamu sih kadang
0: iya oke
1: aku ke hatimu aja ya tak
0: oke hatiku oke monggo silakan hatiku terbuka
1: jam telapak jam papat
0: jam papat
1: ya wes tapi aku sa bocah
0: iya soalnya nyong juga kayaknya nengane ada pengiriman produk mungkin nyong sampai jam telun kene
1: jam papat
0: ya Mbak Asifa, pagi Mbak Asifa.
1: Ya, Mbak Asifa.
0: Mukhtar, embo bae. Wah, jeneng Mbak Asifa. Iya, Kang Mukhtar embo bae. Kang Mukhtar embo bae.
1: Wa ato
0: karo Mak ya. Wa ato Mak. Iya, awan-awan. Nggih, jeneng Mbak Asifa awan-awan ngageti gil nong. Dok-dok lawang bukan sapa jebulene Mukhtar.
1: Apa
0: embu kue, iya.
1: Terus
0: Trio blesek.
1: Trio pesek
0: ya Pak Jabidin, ya. Pagi Pak Jabidin, Bu De.
1: Sarang Ibu Fitri. Si Dewi Kunti.
0: Iya.
1: Teddy.
0: Ya kayak nyong pan, iya nyong pan komen nang grup bolang men ora darani sombong. Aduh Kang Doli, pagi Kang Doli. Hai. Hai.
1: Iya.
0: Mbak Asifa sih nggo aneh, giliran dibuka lawangnya langsung balik sih piben gue. Wah.
1: Aja
0: buka dong ini Mbak Asifa.
1: Kan buka,
0: ini siap banyu, sageyu. Ya kue, weh. Langsung digebyur nang, siram nang ya langsung siram nang Kang Mukhtar ya. Pancen ke Kang Mukhtar ya. Iya.
1: Mama gila.
0: Iya. Terus buat apa lagi? Iya, Mbak Asifa angger ngati Mukhtar biar tak buka nong. Wek.
1: Ana wong tok tok, kan dicurigai ya tak?
0: Lah kok,
1: untung kang Mukhtar orang rumah aku.
0: Ya sini ya baru nih
1: kan. Ya kan buat tiga bapaknya aku orang bangal.
0: Iya iya ya, buat tiga bapak ya, benar.
1: Orang bakalan cukup rawani ya kang. Orang bakalan rawani.
0: Iya wes, anjo tawani, tungnyo wani. Nyuwani wingi banyong liwat mono.
1: Liwat tok tapi wong ben liwat.
0: Iya weru kowe. Rena lagi di dulang mama.
1: Ini bisa ndak
0: langsung. Langsung, Ma, ayo kowe. Rena, ayo.

0: nenek. Mainnya orang meru jadi pipi uni ya. Kan jalan jahit kayak mamane ki maksud pimen. Iya iya budi kayak mamane memang. Plekti plek ya. Mame Abdillah pagi Mame Abdillah.
1: Abdillah.
0: Iya, heeh.
1: Heeh.
0: Iya.
1: Korea.
0: Ibu akor. Kang Muksan Mbak Rohyat ci. Jreng nong nong.
1: Heeh. Karo
0: Afur. Iya. Terus. Wis kaya bae. Kayaknya dijawab po. Jahat nun ya. Jahat banget ya. Iya. Wis.
1: Pasukan bola.
0: Yuk, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jajas Budi Mut ya. Si Jimani yuk disapa di 614-5477. Halo pagi Balani Stara Paramon. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, yeah. Halo Bandung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, para mondang lu saporete.
0: Saporete nemen.
2: Nemen.
0: Akil Mbak Ria karo Bude sarapan segala anggi selamatan rebo kasan doyan. Doyan.
2: Doyan nemen ya.
0: Iya. Mbak Nia.
2: Halo.
0: Macanya lagi enggak ada kah?
2: Ya ada lah.
0: Masa sih?
2: Ya,
0: masa wani anak macan yang kok diterekam lo ya?
2: Biasa.
0: Allah.
2: Biasa begini ya, burine putih ya.
0: Iya. Gandengan terus kok, iya. Iya, online gandengan tapi wonge urung gandengan ya. Ora tau ketemu sih gandengan kok tak 23 ya. Kok melu lomba, Mbak Nia kan melu lomba ngremet. Ngeremet banyu lah, si ngeremet apa? cari budeng kok Mbak Nia. Mbak Nia angel sih waktunya ayah kue. Ya, Mbak Ila pagi Mbak Ila.
2: Mbak Ila.
0: Tapi kayaknya tak tulis kok bisa ya Mbak Nia.
2: Ya, embu ya.
0: Embu. Ya, mudah-mudahan wes. Mudah-mudahan kok macamnya.
2: Kali di kusana.
0: Syah. Kata kusana. Syah. Ngusah sih alus.
2: Aku
0: tengok lah kasih bisa ngusah ya. Aduh. Iya. Tahu. Alhamdulillah sehat. Tauri uya jare.
2: Iya. Tauri uya tau.
0: Ule. Ule beli bude.
2: Ya kan Dolfi.
0: Iya.
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Apa ya?
0: Yo. Apa?
2: Cinta dan air mata.
0: Cinta dan air mata. Mbak Nia, cara Amrul Mbak Nia main melu lomba. Mbak Nia mah selalu malah double-double ya Mbak Nia.
2: Iya. Yo Mas Amrul cara ortu mang.
0: Ortu mangkat mangkat Imrul.
2: Amrul.
0: Pai. Kira lagu apa ya mikir Mbak Nia?
2: Cinta dan air mata.
0: Oh ya cinta dan air mata. Ya, mangkat Mbrul sepisan-pisan Bapak tongola.
2: Iya tongola. Saya nemen
0: orang
2: ketemu Mas Amrul.
0: Iya pai.
2: Ketika
0: leno. Iya, jenan jahit.
2: Jenan jahit selamat pagi.
0: Mbak Tuti.
2: Mbak Tuti selamat pagi.
0: Lo bang remet apa kan yang mau bolak balik ngomong meremet banyu dokon yang plastik.
2: Kedung arena leni kencang ya gelis pecah tapi kedung arena leni kendor. Ya pecah.
0: Oh, batin batin leni kudu nasi kendor.
2: Ya orang
0: udah nengkang oh iya oh iya wes iya
2: simpan medu gue minggu kuku ya
0: iya gue cari budi cari budi emut ngonong dong Amrul orang mangkat pe tiga kang kau nyong orang pantak nyalami Amrul maning lah kayak gue iya bener aja rasa aja salami Amrul iya iya gue apa ngotong mangkat ya sepisan-pisan biar orang tau woi sepisan gue apa abis tongolnya sepisan gue apa tongolnya ya kok ya.
2: Ya mumpung ya, mumpung aku di sana.
0: Iya.
2: Lomba-lomba.
0: Iya. Biasanya Mbak Nia kayak rekor ya Mbak Nia mesti juara KB. Menang-menang Mbak Nia tah ya. Lo menjoget ya menang.

0: mbak nangis ya menang ya aduh yang
1: nangis
0: bayangannya wong kae
1: otaknya
0: putih. Mama Lani memang ari kenceng gelis mecah mbak Nia, gelis metu mbak Nia. Wah
1: nah, iya kok nenek kendur
0: petai
1: kue.
0: Iya
1: kok nenek mbak Nia kenceng apa kendur.
0: Iya iya
1: mulai kendur itu
0: iya aja badai kena sih aku badai kena iya aku tak kendori ya pimen amrol melu lomba oli mbak Nia ngermangkat ya oli lah mulanya mangkat ya
1: oli,
0: iya iya mame Abdillah pagi mame Abdillah
1: mame Abdillah ubi Abdillah
0: jebril kamu tar bril
1: bril iya.

0: cilik ya, Nok Nadin ya.
1: Nok Nadin.
0: Ya, Nok Nadin.
1: Yang sing gedhe Nabil, sing cilik Nadin ya.
0: Nabil ya.
1: Nabil,
0: Nabil, ya. Terus Pak Kamoli.
1: Iya.
0: Pak Eka Mas Anjas, Pak Eka Mas Erwin. Terus Pak dengan sini Mama Hasna para keluarga.
1: Iya, Mama Hasna.
0: Terus Pak para dancer Mama Sri. Pak Atin apakah Nabi?
1: Iya.
0: Kang Aryo.
1: Iya.
0: Terus Casa Karumi
1: Jasa Raju, Mbak Nia sehat. Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Tapi kita mampir ke
1: Casa. Iya kayak kue.
0: Iya.
1: Iya pasti. Iya pasti Casa ya. Iya. Iya Mama Ikman nih ul.
0: Iya Nak Ikman. Iya.
1: Jare ngerembet sering ke wong jare. Iya yang ngerembet kaya. Apa sih nggak dapat apa mania dasar aduh
0: terus Kang Robi ya Teh
1: Kristin iya
0: Teh Dewi
1: Lokis iya Bu Hodija salam dua kapsul Bu Fatimah juga salam dua kapsul Bu Fatimah
0: terus Bu Sandra yang tahu ya. Heeh. Sama Frida.
1: Iya.
0: Terus Bu Rani Bapak Asik. Mame Abdillah. Heeh. Ubi Ibni Abdillah.
1: Iya.
0: Yo. Ida Cinok Citong. Mama Zira.
1: Mama Zira. Zira.
0: Ayam Cakra,
1: Mbak
0: Siro, Mama Tia, Mbak Kembang,
1: Jasa Keraju,
0: Jasa,
1: ya. Mesti kok Mbak Nia, dong melu lombang remet, mesti bayangin ini sih orang-orang Mbak Nia. Mbak Nia apa yang ngerasa nemen,
0: terus apa
1: Mbak Nia? Ngerasa nemen Mbak Nia.
0: Remet Maria.
1: Ada. Kayak lawas ya Mbak Nia.
0: Iya orang remet-remet.
1: Iya. Aku butuh pijitanmu Mbak Nia. Tapi Mbak Nia ini saiki kayak yang
0: Wis angel
1: ya.
0: Terus Pak Maneng ya Kak Bapak Bapak Uya Mama Uya
1: iya.
0: Pak Imas
1: ya.
0: Terus Abah Sahrul Mama Nisa
1: iya.
0: Terus Budaya Bisa Pada Kondro Awang Baca Ada
1: iya.
0: Terus Pak Mama Dea kalau bagus Boy Lore Mama Alisa Aroma Kute Nok Ikma
1: Nok Ikma iya.

0: Iya.
1: Cepitin ya.
0: Iya, Pak Cepitin Kang. Sodik pagi Kang Sodik. Bu Rini. Bu Rini. Aku beh kangen pecitane kok Mbak Ria. Enji Bu Rini aku juga kangen.
1: Parane Purini ya.
0: Karo pijitane Mbak Nia.
1: Parane Purini.
0: Aduh, du.
1: Purini ya. Kemudian
0: ya.
1: Apa kio bareng Bu Kurune?
0: Nggih.

0: Kiki.
1: Iya.
0: Terus buat Bapak Uya,
1: Bapak Uya, Mama Uya, Uya, Ayang Linda.
0: Ayang Linda, selamat pagi.
1: Iya.
0: Mama Isha.
1: Iya.
0: Terus Mbak Iang.
1: Mbak Iang.
0: Mas Amrul.
1: Nje.
0: Terus
1: siapa? Dor.
0: Dor lah.

0: Ya.
1: Terus buat Mbak Iem, Kang Tayo Lopo, Uranya Kesurip, Maro Yati, Karo Kang Muksone,
0: Kang Muktar, Jibril, ya Jibril orang ngunjungi Bril.
1: Ngunjungi dengan dia.
0: Kayo bawa kasar nang Surodadi, kaya pan ngunjungi kue Kang Muktar nang Surodadi.
1: Samper
0: kue. Samper Kang, weh. Iya. Acara samper ya.
1: Mangkat tuh.
0: Mangkat apa nih kae? Lebak siu ya.
1: Iya, lebak siu. Aduan di lebak siu karo.
0: Iya. Aduh, lebak siu lah. Iya, lempengan tok ya, perek ya.
1: Mobil kenceng am.
0: Iya, Mbak Ila.
1: Mbak Ila, kupat Mbak Ila Tower ya.
0: Iya, Mbak Nia, sares Mbak Rani. Mbak Rani sinten ji, niki Mbak Nia. Iya, ki Mbak Nia. Mbak Nia, nje.
1: Burung Tower ya?
0: Durung lah. Mbak Ila ya orang tau nyumul. Iya, mienta aktif tapi saiki ora wis iya kelelef iya. Kelelef ya, cuma merengokan saja.
1: Iya.
0: Mien maratu online ya.
1: Saiki disane mah ndek sih Mbak Ila.
0: Iya. Iya. Terus iya.
1: Nyirato.
0: Iya. Mama Ikma disamper kok macane au. Wah, jane kok balike mampir Blendung lotek wae.
1: Lawas ke ora mampir Blendung.
0: Iya, nyumpe lawas semen kok ora tahu rumah Mama Hasna. Iya, iya. Kangen kalau lotek e Mama Hasna ya, sing lugut emblak ketakat anjel gebet. Iya, emblak ketakat anjel gebet kanyel ya.
1: Tapi orang perlu saya kita pate.
0: Iya.
1: Hari ini pindah.
0: Oh, iya ya.
1: Mungkin orang ngerti.
0: Saya juga pindah, tapi nyungurung kok. Iya. Iya ya, Mama Hasna.
1: Berang tahun yang lalu.
0: Ah, ya.
1: Sama mana Mbak?
0: Oh, KBBI wis ya, Balan Istara ya. Yuk. Anggota KBBI.
1: Tapi
0: ya sih
1: kembarannya Muktar kalian.
0: Papanya Karisma.
1: Papanya Karisma. Iya. Terus Mama Ari, Bapak Ari ya. Terus buat Kang Kumis, Kang Rosidi.
0: Yo. Wis KBBI ya. Yo, Mbak Nia.
1: Tiga
0: darah manis ya. Iyo. Yo Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting. Jo, terima kasih Mbak Nia. Ya, Balon Istara Paramon, jangan lupa hari Minggu tanggal 23 ya, kita ketemu di Mbak Siro ya. Iya, terus tanggal pirage? Tanggal 12 terus ketemu ya. Ketemu di Mbak Siro acara paguyuban ya, paguyuban Radio Istara Paramon nanti sama lomba-lomba ya, Balon Istara ya. Iya, caklalen tanggal 23. Terus bar lomba-lomba dan kok bareng-bareng kondangan Mbak Am Kembang Pang ya. Begitu ya Balon Istara ya. Iya, cukur dulu kumismu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saipur beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya,
2: Mas. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan, itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saipul, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saipul.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: menyaksikan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
1: Sarapan Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, Nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, Nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, Nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramon
1: Dangdut Saporete.
0: Saporete neman. Iya. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara cilik ya.
0: Iya, lapa-lapanya cilik ya. Baby Uni melebunin 7-7 bae Baby Uni sing suarane banter ya. Iya.
1: Enaknya
0: mau pacaran ya. Pacaran. Pacaran ta ora kaya kiyo, Kang. Pacaran kayak wisik-wisikan, Kang. Iya. Orang kaya gila, Kang. Ya wes, Kang. Akib lagunya pakai, Kang.
1: Lagunya.
0: Baby Uni ya. Siap-siap Baby Uni ya.
1: Baby Uni. Mm. Pagi.
0: Yo.
1: Mau mbaknya ya.
0: Mama Lani.
1: Mama Lani.
0: Mbak Ria Pimensi dapat salam dari Endang Sri Mulyani ya. Oh iya Mbak Endang. Iya Mbak Endang saya kayak di satpame kayak obat nyamuk ya.
1: Satpame obat nyamuk.
0: Iya Mbak Endang.
1: Oh iya. Iya.
0: Bebu Uni baik kenal lah Bebu Uni ya kalau Mbak Endang. Mbak Endang Sri Mulyani.
1: Kalau kayak.
0: Iya sama Rias Panganten. Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Apa ya?
0: Lagunya apa, Kang?
1: Ono di
0: apa?
1: Hujan bukan juga bukan.
0: Pisah ranjang ya?
1: Iya kan.
0: Riki Likur ya?
1: Iya.
0: Pisah ranjang, bujang dudu, dude dudu ya. Ya mau lagi pisah ranjang, Kang, jare Kang. Iya, pisah ranjang Riki Likur ya. Oke. Okay.
1: Ya,
0: Mama Rengganis, pagi Mama Rengganis ya.
1: Selamat pagi. Si kembar ya.
0: Si kembar.
1: Iya,
0: tamu kembar. Budi emut bojone sida. Apa men maksudnya bojone SD-ne bareng karo enyong. Siapa ya rane ya? Lah siapa ya dek? Siapa lah? Iya. Iya. Siapa maning Kang? Wes Kang, siapa maning Kang? Iya Kang.
1: Iya.
0: Yo.
1: Trio Mancung.
0: Oh iya. Oh iya ya Kak Jenok ya. Rani siapa ya Klalen ya Kak? Lah bu lah Klalen nyong. Iya.
1: Iya,
0: oh ya, oh arane Toyo, iya kue, berarti, iya bener, Rus Toyo, iya Toyo, iya.
1: Singkai,
0: ima depeng alor, yang bunyi orang ngerti, ima depeng mengendi ngalor apa ngidul, orang ngerti. Iya, iya, yo,
1: Bapak
0: Uya
1: ya.
0: Yo, Bapak Uya, Mama Uya. Om Kasnuri pagi Om Kasnuri. Iya.
1: Rana Jeger.
0: Kang Aji Dados ya.
1: Ya.
0: Kang Mukhtar. Yo, jari Kang Mukhtar ngonong Kang.
1: Iya.
0: Iya. Kotok kolor umay wis dadi aku pandolan saiki nang katok kemper alah apa Bu katok-katok apa. Aduh, terus dadi umay umi. Umay umi dadi.
1: Umay durung.
0: Durung, tapi dirubak-rubak. Oh, dirubak-rubak.
1: Ora wis dikayo, wis mendhuwur ya.
0: Oh, iya kan dirubak di situ ya. Iya,
1: hari pasang payung dulu.
0: Oh, Umay anyar ah Umi ah, iya. Nyong pan marani ah, iya Umay Umi anyar soalnya. iya. Cari Mbak Endang, cari Mbak Ria waktu sekolah super menang pancen. Nanti saya ke Bayung tetap menang kok ya.
1: Iya.
0: Yo, nggak kabi bay ya, balas Sarah Paramon ya. Yo, yo Kang. Yo.
1: jalan kok kita itu kan semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Kang Akib ya. Si Cimaniu di Sapa di 614577. Halo. Pagi Balani Sara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria. Pagi Sara dan teman-teman sehat Mbak Ria.
0: Teman-teman sehat. Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hais dan Laila.
0: Hais dan Laila.
2: Iya.
0: Baby Uni. Wes, baby Uni kalah wes lah. Ayak kowe.
2: Makasih Kak Akib.
0: Jadi baby Uni angel wes angel. Angel.
2: Yang baby Uni sehat ya.
0: Oh, sasasan maning baby Uni ya.
2: Salukan maning.
0: Yo.
2: Gue mikir bisa dibudayai mau tahu seneng kumis.
0: Iya, cari keri. Keri, Ami. Umi, keri cari tahu aku bisa keri, keri, keri. Ala keri, keri. Ala keri, keri.
2: Bukan kami harus di kumis ya, jualnya jenggot.
0: Ya apa di buah jenggot ya, ya keri ya, dek. Iya, apa di buah keri ya.
2: Sama-sama ya.
0: Yo.
2: Baby, baby. Lalu, Mbak. Kaki kalau jangan ini, terima kasih, teman.
0: Yo.
2: Baby Uni, dalam Budi Imot. Budi Imot bolos. Mot bolos, Mot.
0: Mangkat lah, bolos, boy.
2: Ayo, bosok, umatnya. Ya, ingin lewat dulu kue. Oleh Budi Imot, jadi mau nilai bapaknya galak, dia nyawa mampir.
0: Orais, abis orang galak, kok.
2: Kakak Joni, bibit pedang. Kang Joni, Mbak Dia, Wang Ila, Cacak Kacung. Orang Kapiran ya, Cacak ya.
0: Cacak, orang Kapiran, Mi, ya. Akil, Mi,
2: Mama Lani, Kang Paco.
0: Akil, Mi, Akil, Jeremy, ki aku harus melebut jebule jorokna Ami, weh.
2: Siapa?
0: Akil.
2: Oh, Akil.
0: Bunda Septi, pagi Bunda Septi, Bunda Septi.
2: Ayo, Bunda Septi, kita nolah, yuk atur.
0: Mbak Wikan Danu.
2: Mbak Wikan Danu. Zira, Zira, Zira, hu.
0: Mama Zira, Ami.
2: Iya, nyebelin kerupuknya, kerupuk nasi.
0: Nah, weh.
2: Mbak Zira, ini kerupuk nasi, nih, ya, kilo.
0: Zira,
2: kerupuk nasi ini kilo, tinggal kaya, kalau papa. Bang Bang ya, sing Bang Jombleng Jombleng.
0: Yo, Mbak Am, kita terlalu liku lah, cak lalain balan Sara Paramon ya.
2: Iya, gue jaman tolongnya Sina Sita, kemudian kerupuk nasi ini.
0: Ami.
2: Ya, Mama Zira.
0: Ami.
2: Ya.
0: Jadi bibi ini ngonong mi, bude kon bolos maning mi, dikongkon Ami ta nurut, bisa. Iya, Mbak Kembok ke sore, Mi. Iya. Masakannya Budi memang jos, Mi. Wah, jos nemen, Mi, ya.
2: Iya, gue sembarang saat ini gue. Gue, telo, belajar telo.
0: Cari Mama Zirang kok, Mi. Awan jam 10-an ya, Mi.
2: Iya, siap. Iya, telongnya nanti. Tokonya telongnya.
0: Kie, Mama Zirang, Mama Zirang.
2: Mama Zirang, jam 10-an. Iya, Mama Zirang,
0: bener. Iya.
2: Iya, makasih Mama Zirang. Buka-buka hampir, busurkan harus sendal-sendalnya.
0: Mama Firdan, pagi Mama Firdan.
2: Mama Firdan.
0: Firdan ya.
2: Tolong, ayo atau Mama
0: Wah, Baby Uni ngebrak, yeah. Baby Uni ngebrak, Mi. Baby Uni ngebrak.
2: Walemu, loja-loja.
0: Iya, bisa
2: ngebrak.
0: Ala toblek, ala toblek. Toblek, ala toblek, toblek.
2: Kita ngebrak.
0: Iya, katokan tadi kok bisa ngebuang ya.
2: Bapak ya. Bapak
0: ya,
2: Bapak Deki Dewi Kunti. Baby Bapak.
0: Iya.
2: Mama Nolong Kalinya Mat. Mama Nadia.
0: Ijin.
2: Dan Bobi Jin.
0: Iya.
2: Bisa teman.
0: Iya.
2: Siapa? Ayang. Ayang.
0: Ayang Linda.
2: Ayang Linda.
0: Ayang Linda.
2: Iya, Ayang Linda. Boleh ya.
0: Ayang Linda kok mah ngatang. Ayang Linda. Kok lawan nyong dah. Ayang Linda pokoknya.
2: Ada Uji kan, ada Uji. Bapak negaris, mama negaris, mama apa baca aja.
0: Ya,
2: Cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak lagi, cacak
0: Iya.
2: Kamu jangan macam-macam.
0: Yo.
2: Mama neng kalau coba bang. Mama kirim kasih awal belajar pondok pesantren. Kami takut tayang nih sinden.
0: Yo.
2: Kamu jangan macam-macam. Mama not, mama celi.
0: Iya.
2: Bajia wong irang. Tangan loli kang doli.
0: Yo.
2: Mama Wiwi.
0: Oke. Winda.
2: Oh, Mama Winda kali lingi. Temoja.
0: Oke.
2: Bunda Jaki. Mama Lydia.
0: Iya.
2: Yeah. Ina BNJ, Ami BNJ, Pak Rocky Wong Obobo. Eji Jados.
0: Eji Jados. Tralap Jier, ya.
2: Iya, tiga jalan mali.
0: Iya.
2: Saya pesan.
0: Iya.
2: Belasak. Gugum beruduk.
0: Beruduk, dunteng.
2: Bakat do, bukat do.
0: Iji.
2: Mandole, mana teman jela, bakal mali. Dagu jen, jeli cendana, ya Loki.
0: Iya.
2: Jeng Loki, teki tato.
0: Iya.
2: Jeli cendana. Dan mimi lancar. Coba maning ya. Gak usah wali gue.
0: Iya.
2: Monitor gue, Mama Frida.
0: Iya.
2: Usanto yang tahu, Burini.
0: Iya.
2: Bapak Mudiono. Usanti Pak Buwo. Bapak Gio kalau Bu Guru.
1: Malani Winda.
2: Mama Lani Sampun.
0: Iya.
2: Wes, boros lah Bude. Jadi mana wet bed ke telok.
0: Iya.
2: Iya. Wih boke. Gawe lah. Iya. Ada pedes.
0: Iya. Pedes kah masakannya Budi mah pedes.
2: Yang ulu ini kompolnya baik.
0: Ya.
2: Yo. Wahai Miki ya, Kais dan Laila ya.
0: Kais dan Laila Miss ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak Tinting. Jos, terima kasih Ami Pak Armadu sama Umi Laila. Ya, Bibi Uni saiki mlebur ketularan Ami jare Budhe kowe. Pancen iya, bisa ngomong kayak kowe lho ya. Jarane terong ungu omak nerong heeh mi ya kowe ya. Kan ngebrang ya wis bocah. Aduh. Ya gurune siapa sih gurune? Iya, gurune Budhe kayaknya iki ya. Mulane sih pada bae ngebrang ya. Budhe jari kumis tipis-tipis kue, tapi mau jari Mbak Wikan, mau jari ala keri, ala keri. Ya wes lah di gleser, yes enak sesasan maning Bibi Uni, iyan balapan maning balapan ya, iya pimen Budhe.

0: Bu Eka, kok masih di rumah?
1: Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
0: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
1: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
0: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
1: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
0: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
1: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
1: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glaukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
0: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
1: Ada dong, Bu.
2: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glaukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Abu Top. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Serayu. Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Abu Top.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gulas sampai 600. Iya 600, terus kemarin periksa udah mulai turun sih alhamdulillah. Abu Top memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Abu Top.
1: Abu Top.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Ya. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda. Oh,
2: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Abu Top terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Abu Top, ramuan Arab yang paling top.
3: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Abu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Abu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: muda. Paramon goyang dangdut.
1: Ya, Paramon goyang dangdut ya. Dilanjut lagi. Yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanes Tara Paramon.
2: Halo, Tara Paramon.
1: Saporete teman-teman ya. Aa
2: lagunya Raja Kurani Simpia.
1: Raja dan Rani ya.
2: Ya, well.
1: Raja dan Rani.
2: Salamnya Tongeneka ya Aki dan Rani ya.
1: Ya aku ganti baik kudune ya. Raja dan Rani. Oke. Iya, Baby Uni, coba lagi Baby Uni. Ngesrong terus Baby Uni. Iya. Mbak Eli Cabi, halo Mbak Eli Cabi. Eli Cabi sama Mama Ipah nang Jati Bogor, selamat pagi. Iya, semangat Baby Uni, weh, semangat Ibu Demut, semangat Beb. Ya.
2: Semangat.
1: Yo.
2: Terus buat
1: uwer pagi uwer.
2: Uwer pagi.
1: Iya,
2: terus
1: iya ucul terus ya jadi Baby Uni ucul terus.
2: Iya.
1: Terus
2: ya dicoba lagi
1: terus. Coba lagi terus. Iya makanya coba terus terus dicoba ya. Mama Rengganis Furkon pagi AA Furkon
2: pagi juga Mata Merengina. Bunda Bloro.
1: Iya
2: Bunda, Bunda Eka.
1: Terus
2: Pakar Madu Melela.
1: Aata nurut takon mudun Beb ya. Dung dung Beb Uni wis manjat. Iya, ngomong baik mudun ya kowe ya. Heeh.
2: Oke, wayahe Beb tengah
1: sepuluh. Iya, mulane Beb Uni yen pan manjat ora ya. Iya, Mama Elsa semangat.
2: Mama Elsa,
1: Mm-hmm. Yo. Iya.
2: Terus buat Mama Gila. Terus Jeng Robi. Dagusti.
1: Iya.
2: Mama Kiwi, Mama Alita,
1: iya.
2: Mama Dea, Mama
1: Nen. Ya, KBB membuka si Cimaling ya, A. Ayo si Cimaling, siapakah gerangan? Ayo, Baby Uni ucul maningkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih AA Furkon. Halo pagi Balanes Tara Paramon.
3: Halo dangdut saporete.
1: Ya akhirnya. Akhirnya bisa tembus. Akhirnya tembus juga. Oleh remukan malah enak sih ngeremukan. Beb. Iya.
3: Enak intip, enak remukan ya.
1: Nah, iya mulane jare Bunda, Bunda apa Bude hore. Hore hore hore hore hore.
3: Bude ceklalen.
1: Ceklalen be. Oh sore.
3: Pasukan Neoyu.
1: Iya, pasukan. Iya.
3: Pasukan.
1: Pasukan. Hore, ngadi lo ya Beb. Hore, siap be. Oh sore siap ya. Iya. Dagune apa, Beb?
3: Ajeng ya.
1: Ajeng sing apa?
3: Apa ya?
1: Apa? Ajeng.
3: Berarti bagaimana?
1: Ajeng tak berarti ada, ajeng. Yeah. Tak berarti bagi tak berarti bagimu ya. Oke. Okay. Iya.
3: Yeah. Salam ya.
1: Iya.
3: Oke, matune sapet ya.
1: Esor papa wis sama jam 10 bare papa.
3: Iya.
1: Iya, bolang.
3: Iya, terus ngomong di kafe.
1: Iya, Bude sing lagi ngambek.
3: Kamu
1: bakal mencintai. Ya, cuman nyong orang tau komen yang bola.
3: Kosore
1: roti nang. Aduh, som. Se, ya, gua som.
3: Kosore timban wi.
1: Ya, sampai ketemu ya, Beb. Kosore ya, Beb.
3: Siap.
1: Siap, ya.
3: Panjalo kemban, kue.
1: Iya, pan. Siapa sih kemban? Bude.
3: Bude sih cara ngamban.
1: Maksudnya nyong sih gue kemban.
3: Iya. Kalau
1: tak
3: ketemu mesti
1: mencucu
3: baik
1: kue bang Loro. Bisa kue wancen bus. Tuh ketemu Bude kayak gawainnya pengen nukarin temen.
3: Cari noduk.
1: Ya noduk cara ya. Bude kue kok bawa. Gendongnya kok ngebanyong kok bawa kue.
3: Untuk Ami ya.
1: Ami Pakar Madu ya.
3: Ya terus Miki ngapur
1: kok. Mau aku nyerah jare. Mau kok aku nyerah ya. Aku nyerah nda Beb.
3: Coba dingin coba.
1: Ya orang lah nyerah lah nyerah. Terus Mama Arganis Beb di Uni ya. Om Kasuri Om Kapiran Om Kapiran ya. Ur jareng melu ur.
3: wong ki melu nang
1: nemen. Lah iya nang ngopesek tekemban aku men ora ngambek maning kowe. Iya.
3: Lah pas di mana bujur mesti ngintil.
1: Iya kowe jare puasa pandeman uwer. Jadi budi emoh ya. Emoh ya suka nemen ban ure. Ami bakar madu. Nak kowe nodok. Ami bakar madu Umi Lela.
3: Ya, Ami bakar madu.
1: Iya, heeh. Iya.
3: Terus apa ya kowe?
1: Jare entah bae sing budal apa nya. Lah bareng kebane budi pimen disana nyong. Oma Jet. Pan masak.
3: Oma Jet.
1: Kayak jare pan masak endes ndak? Eh.
3: Iya,
1: iya, iya, kayak Oma kok sore Oma merapat Oma, iya.
3: Oma lawas sih.
1: Iya, Oma lawas sore merapat ya, iya merapat ya, merapat dan iya benar ya, merapat dan merapat ya, iya.
3: Oh, temennya, pangling boleh ya?
1: Eh, pangling lah. Ya, jasa kerajum kaulan mumpung mlebu demo-temot pas rebo pungkasan mlebu online. Wah, iya.
3: Iya, iya.
1: Rebo pungkasan bisa mlebu online baby uni ah, iya.
3: Iya,
1: rezekine akeh. Amin. Ya Allah, amin. Iya,
3: heeh.
1: Abi bye beb, ya beb. Ya wis ping telu ya beb.
3: Betul.
1: Apane sih? Apa nih? Oh online, sping telo, ya, sping telo online, iya, melebihi. Kalem, kok pamer bu terus ya?
3: Kalem
1: bu deh, kalem kok, iya, kok penyong ke di ratu online maning.
3: Wes,
1: yo bu deh, ya,
3: semaunya aja
1: ya, ndak, iya, iya, pimen buru di dumpak linting, wes, oh. Tak serudung kok, bang. Tak serudung kok, baby uni.

0: aja lagi. Ada Ajeng ya, Ajeng Febri ya, sudah digoyang ya. Aku tak berarti bagimu sudah digoyang ya.
1: Cinta selalu lagu ke? Otomatis langsung pengen joget ya. Ada

Matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Ada siapa ini? Mama Aya di Arjuna Slerok hadir. Salamnya buat Balanestara Paramon KB, spesialnya buat anak aku. Makasih buat yang siaran. Mbak Dewi Pacul, selamat pagi Mbak Dewi Pacul. Terus ada Mama Nat-Nat, Mama Nadia ya. Iki kayaknya wis OTW banter kayak. OTW ring di Mama Nat-Nadia, banter porwes ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi bapaknya Uya, mama Uya. Bareng empat daram bangir ya, empat daram bangir cantik lah. Ada Mbak Am di Kebangpang hadir. Selamat buat Kang Jojo, Kang Aryo, Kang Asik, ada Kang Kofidin, Kang Boim, Kang Sayo, Kang Kansuri, Kang Ibni, Bu Ida, Bu Simeam Cakra, Bu Roni, Bu Mandor, buat Bu Surip ya, buat Mbak Ria terima kasih. Kang Mukhtar Pimen, Kang Menjeng kasih joget terus ora pegel sri.

siapa Mbak Epa di Karanganyar ya. Selamat pagi, sudah hadir Kang Tirto di Wuleri ya, di Kendal Wuleri. Selamat pagi Kang Tirto. Terus ada Ayang Linda sama Ayang Arul ya di Kepandian. Selamat pagi ya. Lawas ya orang gesruk nengkono ya, Ayang Linda nyong ya. Yang pirang tahun orang gesruk ngono ya. Bang Trisno, halo di Bekasi, hadir Mbak Rianji, Akang Trisno. Terus ada Mbak Feby Belpas, selamat pagi hadir. Salamnya buat Mbak Am, buat Cecek Laju, ada Om Kasuri, Petami Pakar Madu, ada Kang Doli, Mama Dia, Mama Lani, buat Bu Ida Mataloyo, Kang Mukhtar, Bu Demut, ada Kang Kofidin, Abah Sarul, Om Awang, Bu Saada, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo Mama Anjeli di Kepandian hadir. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya buat yang selalu ada di hati, matur suwun buat penyiar ya, Dublatiting George.

Dan Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir. Umi Ii sama Umi Dine, selamat pagi ya sudah hadir ya. Terus ada Mbak Tuti ya, selamat pagi sudah hadir. Mame Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Amruli Purbasana juga hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Bu Demut, ada Mbak Nia, Cesak Racun. Terus buat Kang Kasturi, buat Mama Wajrah, ada Mbak Sarul, Mama Lani, Kang Paljo, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Kang Cinal Jahit hadir. Assalamualaikum Kang Cinal Jahit di Bengkulu nyimak Mbak. Salamnya buat semuanya saja di Balani Setara Paramon ya. Iya. Sega kuning ya, nyong bebe soalnya sega kuning gue ya, sing Mama Bus ya ma. Makasih Mama Bus ya. Terus sana siapa maning gey? Ya Purini bersama Pak Pramudiono ya. Selamat pagi sudah hadir. Terus ada kawasan mewah. Ih hadir Mbak Ila Tower. Salamnya buat Mama Rani, Kang Doli, terus buat Mbak Tari, Noktrinil, Kang Parjo, Jasak Lajum, ada Kasnuri, spesialnya buat tangganya aku, Ngarep Muri, samping Uma, Mbak Ria dapat salam, berkali-kali terima kasih. Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manise hadir. Salamnya buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada Kang Sodik, halo pagi Kang Sodik ya, bareng Mbak Nurjana ya. Mbak Nurjana, salamnya buat Balani Paramon, Mbak Wantes, Mbak Kus yang lagi monitor Paramon, Jeng Rani bareng Kang Agi, pada Jeng Ria bareng Mas Yudini ya. Terus ada Kang Kasuri bareng Mama Wiwin. Terus buat suamiku tercinta yang jauh di sana ya, mudah-mudahan sehat ya. Buat Baria sehat juga ya, makasih dublat titing Jos. Ya Mbak Nurjana. Ahmad Albar hadir di Bonglor. Selamat buat Balane Setara Paramon KB. Buat Baria makasih. Rebo pungkasan Baria anje. Terus ada Mama Lani ya di Mujung Agung juga, selamat pagi sudah hadir. Iya. Oh Mbak Endang wis ora nang. Oh banyak mukan Mbak Endang wis.

0: budek ya, budek kenal saiki nang.
1: Menghargai.
0: Saiki juga asih tetep menang budek. Iya kan ramai tuh siaran toh kayak ya. Masa siarannya gue menembayang ngonong, siaran menembayang toh ngonong, ya udah bisa lah. Asli budenya dong sekolah menang nemen ya. Asli budenya menang ya. Nyong tayanya ya. Asli yang menang.

Imen sih, kamu terpercaya ya ngandil lo ya kan? Ngandil lah kamu terngandil ya nyok dong sekolah menang teman mana takon Endang wes Endang, Endang wes nyok karo Endang kayaknya sekelas terus apa ya Endang ya? Iya, kayaknya sekelas terus sesuai kelas hiji nanti kelas terus kayaknya bareng terus kayaknya. Endang tak ramene por wis pokoke ke bocah ramene por mamalani Endang tah ya yo wis pokoke nyok kemen menang terus nyok mien senengane nggo turunan ngerti nyok sing ngerjakan nang kok badhe pas nurun kabeh kaya kowe nyok terus sekolah ngerti pokoke salam bu bener pokoke kowe jawabane nyok diturun kabeh nang kanca-kancane nyok ya kaya ampun ampun kaya hele hele hele hele hele. Si mikir enyong ya kancane mung nurun tok kayang ampun wis terus anak siapa mani ya dimiki mama lani bunda Septi ya selamat pagi hadir bunda Septi akil pagi akil ya iya akil kejejek iya kejejek kecil akil kejejek terus akil ada mama Zira juga selamat pagi sudah hadir ya mama Zira Zira ya terus ada lagi halo assalamualaikum Mbak Ria iya ke Eli Cabi halo Eli Cabi kirim salamnya kanggo anakku Zanka sing lagi pankema engko Jumat sing lagi sekolah Azio terus buat Rama salamnya kanggo sekabehane keluarga Jati Bogor Gembu Tuhan spesial kanggo Mbak Ria ya terima kasih bareng Mama Ipahnya iya selamat pagi Mama Ipah Pimen si Budi wingi menang bende dagane si Rai Lara aduh lagi neng pulau kodok lah iya biasa iya anak musim joget kau harus joget ya iya oh ini kalau jotan ya tapi min menang asli min menang epor wis asli iya percaya beli udah percaya ya Mama Winda selamat pagi Mama Winda ya sudah hadir terus ada Abah Mualim sama Umi Mer Heningsih nang Pagongan sejahteranya untuk Baria semoga sehat selalu terus buat Kang Ibni Kang Hadi Kang Parjo ada Mama Kiwi Mama Elsa Cecak Lajum ada Kang Doli ada Mas Darto sama Mbak Umi demi-demi selalu ya buat Baria makasih terus ada siapa lagi Mama Firdan hadir Mbak Rianji Mama Firdan terus ada Mbak Wikandanu selamat pagi Mbak Wikan Danu. Dumbi Mbak Wikan jari nyong seneng sing kumis tipis-tipis budek mut aja sing kaya pager kabupaten kumise ya. Terus ada lagi halo assalamualaikum Mbak Ria Esti Bakul Gepak di Gebasan hadir bawa kasan berkah segalanggi Mbak Rian J salamnya buat Mbak Feby Belpas Mama Kiwi Cecak Lajum buat Amrul buat semuanya saja Balane Sarah Paramon spesial buat anakku Putri Opi sama Dede Akil buat Mbak Ria matur nuwun di Platting Joss ya assalamualaikum selamat pagi Mbak Ria ini dari Pak Jabidin sama Bu Bisri ya sama buat Budi Emut Mbak Nia Pangkah Nyi Ratu Mama Lani Mama Rengganis Mama Kiwi Ami Pakar Madu Umi Lela buat Om Kasuri Mama Wiwin Cesak Rat cuma ada Om Parjo Om HM buat channel jahit buat semuanya saja Balane Sarah Paramon buat Mbak Ria makasih Mama Elsa pagi Mama Elsa ya sudah hadir Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir bareng Mama Wiwin ada Mama Rengganis selamat pagi sudah hadir Mama Rengganis ya assalamualaikum mat. Pagi Mbak Ria sugeng rawuh sampai buat yang pada online ya buat Mama Lani Dede Gani Cek Rajum ada Budi Emut Bania Kang Agi pada Ami Bakar Madu Bebi Uni terus buat Najib ya Najiban buat Jawir ya dan semua Balani Sarah Paramon buat Mbak Ria Matur Suwon semoga Mbak Ria sehat-sehat

mohon dihargit ya, hadir selamai buat Bapak Kasnali, Ibu Suneti, semoga sehat selalu buat para karyawannya Bapak Kasnali, buat Mas Adit, Wasidal, Mister Selamat, ada Mbak Mut, ada Mbak Sus ya, buat Yujuleha, buat Maria Jenaka, terima kasih di Platting Joyce, ada Mbak Atun, Kang Boim, cari perat ya orang ngandel ya, wis pembeli temen ya. orang ngandel dang, iya Jeng Endang Sri Mulyani. Assalamualaikum Mbak Ria absen ya. Salame buat Najib de kisih Najib ya. Assalamualaikum dari Najib de Bongkulon. Salame buat Balane Paramon KB buat Mbak Ria, makasih ya. Terus sana tuh bagus Adi Permana ya juga selamat pagi. Terus Kang Mukhtar Pimen Kang. Iya, Pimen Kang kayak Putri Solo. Ya, ora kayak Putri Solo nemen. Iya. Pagi. Ya. Wis ya, ya Mbak Ila, wis ya Mbak Ila, Mbak Atun Miam Ceker, wis ya. Ya wis Balane Stara Paramon ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 12 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Hari Ajenaka, permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: paling favorit nih. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balap Lampung.

0: sakit kepala, batuk, udah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 082-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Eng dunia wong Indramayu.

waktu 101.5 Star Paramount FM Tegal. Halo, hai, hari Rabu, Rabu pungkasan, Rabu bekasan ya. Kayaknya baru kemarin deh aku menerima nasi langgi. Hari ini sudah alhamdulillah disambut nasi langgi ya. Itu tradisi ya, ciri khas setiap Rabu pungkasan ya. Cepet banget 1 tahun. Ya wis, berkah barokah ya buat yang sudah ngirimin nasi kuning di studio. Ya wis, menemani Anda beraktivitas seperti biasa ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habutop juga, obat herbal ramuan harap yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja ya.

0: apa atas barang mentar lingin saporete yuk ya yuk 3528861454777 halo Wilujeng siang setara para mon FM Tegal
1: siang Pandurus assalamualaikum salingnya para teman-teman
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat insyaallah oh iya luar biasa serawinya mama Zira dilawan
2: cuman jaloknya kaya apa ya
0: apa Mi?
2: Black
0: Ere Mi ya Allah iya coba iya
2: belanja salam-salam ya
0: salam-salamnya mangga
2: ya mama Zira beli kaya terus
0: beli kere okay.
2: Bunda Septi kita Nola yuk Atun
0: yuk
2: Bunda Ana baby Belpas mama Nono kalinya ma Mama Nadia, Mama Binti, Isya Trayema, Mama Ute, Mbak Yunita, Jasak Racum, Suhaja, Umi Habibah, Pak Cikondrong, Mas Awang, Mbak Saja, Kang Kumis, Mama Bagas, terus Mbak Nisa, terus Walemu, kalau Bunda Locae, kalau Lapasae, kalau Mbak Lili, Mbak Pul, Bapak HM, Teki Dewi Kunti, Teh Agustin, Dewi Cendana, Yoloki Jeng Lopi, Teh Cinta Tuntutu, Teh Mimi Lanca, Mbak Nia kalau wangi lengen, Angkas Nuli, Bibi Betang, Kandoli, Lalu Guida Martoloyo, Sinok Sito, Wajahmu, Nok Masa, Kami Sato Sayang, Ning Sintren, Mama Kiwi Kang Sabut, Kamu Tara Jeng Ojo, Mama Not, Mama Selin, Lalu Mama Neng kalau Subambang, terus Eka Tronjong Aro Elwin terus Aryo A.A. U.O.N. Albi Mama Hasna Kang Handoko Kang Samsul Tanjung Bunda Zaki Teh Mojang Mama Anis Songgok terus Ica Lidji ya Kang Jasmat terus Kapa Mani ya Mbak Mama Tia Agus Boiler Agus Baiweta Mama Elisa terus Deci Dewi Kunti terus Bu Laoni Pak Sikit Bu Rini Pak Purmudiono Bu Santi Purbowo terus Bu Ida Bu Ida makasih iya lagi panen kangkung ya terus sama Mani ya Mayoyol Pemalang ya Mama Amel Mama Amel terus Mama Ardi Nyai Ratu terus Mama Anji Mama Anja, semoga terus sama manis. Mama Lani, Kang Bajo, Bajo diwungi bebe, pintar, uwar, pial. Terus baca biji kalau Bu Bisri. Terus
0: sama manis. Thank you, Miu.
2: Gimana lagi buat lapak, gue?
0: Iya, lagi menikmati itu dong, segalanggi.
2: Segalanggi tunggu nanti.
0: Ada yang ngirimin, Ami.
2: Begitu.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
2: Begitu, eh?
0: Ada deh.
2: Aduh, kepo. Kepo. Sama maling, bisa. Kembang bangun ya.
0: Iya.
2: Apa, Mbak Adi, Mbak Bakal Nabi ya. Jidah, hu, ya, Mbak.
3: Jangan pernah
2: Bude Imut oh iya
0: Bude Imut orang bolos ayu, maning Bude
2: oh manjat
0: bolos bayap Bude
2: lalet
0: iya
2: bajunya gini anu kok gue gak kuat ini apa kamali ya yaudah Mbak Doro selamat malam
0: iya Mi Bakar Madu dan Umi Lela shalalalalala lagunya katanya beli kere
2: iya Pak Daudi ya
0: iya
2: Sami-sami. Bagi dong apa ya?
0: Apa?
2: Susu kaleng.
0: Oh iya susu kaleng.
2: Nah kaleng kalau kaleng.
0: Oh iya, wis enak poe, enak poe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dublak ting-ting.
2: Yes.
0: Pokok kem galdina ke jambalane yen ora susu kaleng ya. Tereng ya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Balane setara para FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 di Pulau ya.
0: Song.
4: Balik saramun gitu loh.
0: Song anong.
4: Song. Agak sunda saruan. Oke. Apaan segala lagi karena pirasi ciloro
0: terutama
4: tanah bulu.
0: Masya Allah, rezekinya mambrah-mambrah ya Mi.
4: Mas Barudin ya, tangi turu tuh boleh nemeja kan segala lagi.
0: Itulah.
4: Oh ya Mas Barudin.
0: Mm-hmm.
4: Perdana dulu buat Mbak Nurul ya, semoga yeah. selalu ya,
0: okay.
4: Salam keluarga ya.
0: Mm-hmm.
4: Singa peri sama Papa M kapo juga ya. Musuh berutin, tahun yang dulu nih gurung panjang kangen waktu mutun.
0: Iya.
4: Oh berutin pesarean bu.
0: Oh. Wong pesarean. Tanggal akil ya.
4: Iya bu, salah tanah akil loh.
0: Mm-hmm.
4: Terus buat Pak Ketu-Peketu Widya Martoloyo Mbak Adi sama Kak Nabi juga ya. Terus Ibu Rini Warus nyendol. Lalu kan ini burung bercampur melar buat Pak panen nyendol belas. Nyendol ini burung pingsan Alikura beli mandet.
0: Iya.
4: Lanjut Bu Buyong Tahu
0: okay.
4: Bu Ayung Cakra ya
0: mm-hmm.
4: Terus Maneng Mbak Wianto Petang Siun Atur Kasar Mudi Surabaya ya
0: yep.
4: Terus Bu Demo Berhasil ya Mama Ayu. Apa Mbak Ayu sih ya? Ya memang Ayu ya Mbak Nur ya.
0: Iya Ayu nemen
4: Ayu ngapain sih ya.
0: Wong wadon keterlahir semuanya ayu iya, cantik ya.
4: Wadon kayak wanita ya.
0: Ah betul.
4: Apa woman ya?
0: Iya kayak kue lah pokoknya.
4: Ya, sekelas kue ya.
0: Iya.
4: Lanjut.
0: Yuk
4: yuk yuk yuk kopi kue. Terus sing paling bunder mbak. Pokoknya kue kue sing kue berdemo terus kayak jenengan pada pake bunder keluar kue. Tapi kutu bel kutu.
0: Iya.
4: Wanita perempuan gue Rumah Lani Kaparjo Rumah Lani Parbowo Patiansa Maris Barang Kas Nuri sama Mimin juga Buda terus mau Madu Lemon sama Nelson Mandela ya Tamari Mintel
0: Yo Mintel
4: Kuatri Jamin sama semua Ini lah kekabro Mua Kertasari Mama Asna Tiba Cendana Hilang api mana mari
0: Dimu,
4: terus, Umiana, Kak Iturani, Astuti, Ibu Mira sama kawan-kawan juga sebelungan, nang surat jadi, pakor, kamu kesana, surat, iya, rubah lemu, kita rujuk apa nih, bapur, Wong pagi jangan punya umane sudah sakit akan luan doko ya. Miratu aku on sang sakutri aku terokotrok kang akbar juga terus makai bisa sambut no Marcel sama suami terus kami bisa tersayang mewani saya mayum juga. Terus ngilak situ tuh dia menggawannya tongkol putar odong-odong lagi lah kayu mbak lagi
0: kosong iya bener lagi angel ya
4: iya lah si pada pengar pemel pada balik awan terus balik
0: kedorongan
4: odongan balik oh sekilo hasil lah oh di rumah
0: iya
4: baju terus nik ya
0: iya
4: tidak pacu jangan pacu nanti pacu di balik
0: ke jare
4: apa taruh semua kesehatan lalu apa taruh ke apa alhamdulillah sudah baikkan
0: mi emi
4: ya usah
0: Mbah HM.
4: Dalam.
0: Ki jare wong sing mancung ya jare Abah Ahmad Bahrudin. Wis mari, wis waras, wis sehat.
4: Ambulan sore edan sore kemirilang. Wis bener kan berarti
0: wis.
4: Aduh. Wis suara melar mas.
0: Iya.
4: Wis periksa sih wis kontrol.
0: Alhamdulillah ya Allah.
4: Kalau normal, kan kayak normal tadi.

0: kayak gue.
1: Iya, gue tulangnya kayu pada beli buah laki sih mbak gue mbak.
0: Masya Allah.
1: Ada kambok, ini tulangnya bulat tapi sedalam bulu apa orang gue.
0: Iya.
1: Mama Mbak Atur, nanti ayam sama rambutnya. Terus keracun bisa ada, bisa ada, Mas Awang, ada gondrumi. Uang kesendul Dawud, tak keluar tau makan Dawud temu. Rumah itu gondrumi lagi buat. Kemari, si Rampuk punya. Kalau aku nanya pret, ngomong Mbak.
0: Si
1: Rampuk Mbak. Kemari aku senangnya pret. Kemari aku ngomong.
0: Iya.
1: Iya. Iya, terus Mbak Atur. Well, bantu sama Mbak Atur juga, Kang Seng Su. Sama Anggi sama Panggung Mio aku bis sama jasa mau pindah kali ini
0: iya iya
1: iya terus aja pacul jalan pacul ini pacul gantung-gantung pacul Mas Arfan pacul Mama Nadia pilih tiga darah apa-apa saya kepa tiga darah mana tiga apa mata pola umat gue terus Mama Nunung ya
0: oke
1: Marno Marno sampai terontin angka anja saya ke lonjong. Parinto monitor beli Parinto belakang gue sarean gue nung tapi lagi warna sih monitor atas namanya tane
0: iya
1: Parinto Purinto iya opi puro ini pasti ikin ya
0: oke
1: okay. Iya pacong wis opo deh sekarang kabe Mbak Nurul
0: oke okay, oke
1: okay. Lagu apa Mbak Nurul
0: lagu ini jaring ya lu cuma sampe
1: orang salah betul iya. Terus gue mancing on oh terus kakak ngepidin juga sebesar buat Manorol sih tambah bunder ya tapi
0: iya
1: Manorol.
0: Iya sama-sama Mbah Haeng
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belak ting-ting ayo ya di belakangnya Mbah Haeng silahkan 3528886145477. Halo, Wilujeng Siang, Sara Paraman FM, Tegal, hai, hai, hai, halo, halo, halo.
2: Udah, udah.
0: Iya.
2: Sara Paraman, dalam dunia, tadi kita merete.
0: Iya,
2: Full. Foto dari mana, siapa gue?
0: Kayak suaranya wis mending, Kang Doli.
2: Suaranya apa, kok?
0: Iya, suaranya orang kayak wingi pindeng, nemen.
2: Oh,
0: sampai nyong pangling, kirain siapa. Jebulannya dirimu. Iya kan.
2: Sore apa nih?
0: Wis mending ya.
2: Malam udah sehat.
0: Syukur.
2: Kurang sakit gue juga kuning.
0: Orang tak hitung, akeh gue munjung. Iya iya.
2: Kuning menurun.
0: Lagunya apa Kang Doli?
2: Panda Nuringin.
0: Panda Nuringin ya, oke deh. Panda Nuringin.
2: Nama ya. Nama menurut ya.
0: Iya.
2: Lalu
0: pandan.
2: Desa Kerasu masih biasa.
0: Waringin oke.
2: Okay. Dia juga pada gondrong.
0: Iya
2: Pak M.
0: Paling kayak ku.
2: Ini ya barang uang irengnya ya.
0: Iya.
2: Din. Din Robi mau kita pulu-pulu atau ko ya. Samsul. Mak Anis. Meta Tojo. Karo Erwin. Mama Ersa pulau ini Bapak Sikit
0: Bapak Pipin
2: Bukato Yokahu Mama Winda Mbak Pipin Dedi Dewi Kote Mama Tewi Mama Wajra Nong Marcel Dedi Kajol Mokanti Mama Sirmi pulau ini pas ngore bareng Mbak Wiwin ya Amrul apa Arul sama Nadia ya Trinil dari Sukne ya
0: oke
2: okay. Ya Mama Lani sama siap pisang dulu ya Mas Gita Bawarno Madura Mana dan Mandela Kak Mari Pak Arjo ya Kak Mister Jenner Jain
0: nggak KBB iya wes oke lah amin sami-sami Kang Doli waalaikumsalam sama-sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dumplak ting-ting yuk di belakangnya.

0: Siang Doli dan pihak ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sarah Paramar FM Tegal.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Lute Sabar Ete.
0: Iya.
1: Nomang.
0: Aha.
1: Kabarnya sehat ya Mbak?
0: Sehat insya Allah Kang.
1: Makasih gak kuning ya Mbak.
0: Rezekine ya Allah.
1: Rezekine penyiar.
0: Iya, Mama Lehaus, Cokopole.
1: Iya. Sehat-sehat selalu.
0: Sehat-sehat
1: ya,
0: selalu, berkah berlimpah rezekinya.
1: Barokallah. Lagune korban perasaan benar.
0: Korban perasaan. Oke.
1: Iya. Salam berdandan penjenengan ikat itu kan.
0: Matur nuwun korban iya, perasaan.
1: Terus yang suadam lepo papa OMOM. Terus Amir Barmadu Melela. Terus Kang Doli. Terus nggo Kang Akil itu mancung. Terus nggo Peter biol biol Kang Akbar war channel jahit amat ganteng sugeng rawuh monggo. Terus nggo Kang Jepitin ya. Terus Bisri. Terus nggo cara cuma suhada Kang Pokim Pak Atun si Petito.
0: Andra Respati kalau Elsa Pita Loka pe paling apa?
1: Terus nggo Pak Asada terus Mawang. Terus maningin nggo Papa Uya Mama Uya Nyeratu Kang Pidi. Terus nggo Aa Cucu.
0: Sinyanya siapa sih korban perasaan Gening? Langka ya.
1: Mama Lani jadi
0: ini kan. Ini kayaknya bukan deh.
1: Terus Mama Ikmah.
0: Kang lagune apa len korban perasaan kayaknya ki dangdut is. Oh ini ada Diana Sastra ya, Diana Sastra.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Diana
0: Sastra ya.
1: Lanjut ya Mbak.
0: Lanjut.
1: Mama Nat.
0: Tidak teman nak ini teman itu.
1: Mama Esya, Mbak Eva, Mbak Betty, Mbak Tati, Mbak Ima. Terus mana bunda Siti Pengle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Rusi, Brown ni Papa Siti Bansetu, karena Mas Oji nama Aat, Nari Rizka, Eka Nengsi, Japat Jul, Jangan Patut, Romi Konyel Patut, Jamar Toloyo, Siti Masri Kandine, Mama Siro, terus no, iya Mbak. Kiriman Cakra, Mama Dina, Mama Firda, Bu Santo ya. Mbak Cijan, Mama Anis, Mama Dina, Kang Agus Boiler, Kang Onta Nganting, Kang Yono Tunan, Kang Sobat. Mas Duri, Karo Mama Nai, Mas Amrul, Mas Cijan, Om Mas Umlim, Abis Sahul. Kurini, Prabdionu, Pak Bodionu, Bukares, Umi, Renge, Yang Nyanur Kanti ya, Dede Abis, Mbak Sipa. Markona, Mbak Kocon, Mama Pera, Mbak Murni, Mbak Amsya, Kepelan, Kepelilah, Tower, Ilah Kupak. Umi Ii, Umi Dina, Mama Rizki, terus Maning Bude Ravana, terus Mami Dikaloni, Kang Soti, Karo Nurjana, Yuwantes dan Udawet, Mbak Puri, Ningha Yuwantes dan Udawet juga, terus Maning Madam Renggalis, iya, Mudri Kasir, Bapak HM wis disebut wis perdomi ki perdana sing kondan Bapak HM malendol
0: wer
1: ya wis nendol
0: wer
1: kan nendol lanjut ya
0: ya
1: cewek kontek pantai di walemo ibu daroja.
0: Ake nemen Mbah HM pamer segelanggi.
1: Ana bolu.
0: Iya.
1: Kuar KR. Ora rasa. Ora berkuar KR.
0: Lah kowe.
1: Syukur ya bae kowe. Lanjut ya, Mbak.
0: Ya, Om.
1: Pak Atok mati duite iki.
0: Oh iya, Wa Ato Mai tadi lagunya sudah ya, Cinta Sejati iya. Ya. Wa Ato Mai.
1: Parti Kang Sarno, Cipto, Dinerere Trinil, Tari Tunang Berudu.
0: Iya.
1: Dia Mama Alisa, Remata Suse, Bagus Dewek. Parto Parti, Mama Lidia, Mama Mosek Bampit, Gimana Angga, Musuh Gemel Bodas, Papa Uyun, Udah Ketemu, Dalam Tinggri, Siap Tidak Bisa Toto, Mama Pak Supaki, Taruh Mama Melori, dan kita tengok Kang Edi Gajos, Relep Cekir, terus lo Atung Tewang, Kiki Merah Putih, Putra Krishna, Mas Bambang Mas Yanto, terus Kang Raju Lima Bidadari ini, Mawarno Maju, Bingsan Lulu Wisno, Malehawu Joko Poleng, Ijo Ibar, Mbak Siro, Mbak Nirkan Kobra, Mama Kiwi Kang Sabun, Wajra Kang Sya, Mama Nima Mama Yum, Kang Mutaro Tengok Tung, Mama Nor, Bapaknya Karisma, Abara Ohim Bain Nopal, Bonsun,
0: Mama Kina Kang Lidini,
1: Mama Kina Kang Samsul, Kang Andoko Berurut, Mbak Eka Anjas, Mbak Eka Erwin, Mama Nimbal Bal Nyaman, terus kamu, Son, Ibu Rohaya, Grenong, Grenong, Tante Mirai, Katekol, Bukor, Umyana, Kang Adikrani,
0: Ketelah
1: Pengamari, Kang Sarmudi, terus Mandor Leman Mansion, Mandena, terus Mugir Kasin, Mama Ho, Mama Deden, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Cita Tu, Teh Dinda, Teh Wisindana, Teh Dapus, Robi, Lohis, Bendik, Pahmin, Gamin, Arta Lehin, terus Aryo, Mama Asna dengar ini, Bang Album Sune. Iya, semuanya kapi mbak.
0: Ya,
1: Balanya, utara Paramon gitu loh. Ketemu Mbak Siro, 17.
0: Iya, Jack Lalen. Kita berpartisipasi memeriahkan.
1: Bernyumbora.
0: Iya.
1: Makrobok.
0: Gue rame-rame ya, hiburan ya. Setahun sekali.
1: Tinggal pulpen. Botol atau apa ya mbak?
0: Iya iya.
1: Dan jurang gedang oh mbak.
0: Laku ya.
1: Mama Wiwi ya.
0: Iya iya iya.
1: Paso.
0: Cocok
1: mantul. Spesialnya kok mbak. Nurul.
0: Terima kasih.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Super Parlemen Dokter sayang Mama Wiwi. Terima kasih mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Iya, terima kasih banyak. Satu lagi yuk di belakangnya Kang Kasnuri. Halo Wilujeng Siang Tara Paramore FM Tegal. Iya.
2: Selamat siang Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga Mbak Eka Tonjong.
2: Iya, betul. Gimana kabarnya Mbak?
0: Baik, alhamdulillah sedang menikmati nasi langgi khas Rabu ya, Pungkasan.
2: Iya,
0: kresek-kresek. Anjok monora seke langgine Mbak Eka.
2: Apa nek?
0: Anjok monora seke langgine.
2: Anjok.
0: Sing tangga kanan kiri ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah dinikmati iya, ya.
2: Kresek-kresek apa
0: bae, Mbak? Oke, kresek-kresek akeh pokoknya alhamdulillah.
2: Pokoknya kerupuk ya.
0: Sing garing ana, sing teles ana.
2: Teles-teles udan, Mbak. Aduh,
0: ana bae
2: ya.
0: Iya.
2: Ya lagunya, Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Unyu-unyu ya, Mbak.
0: Unyu-unyu.
2: Versine karpe wis banur sing
0: kiye ya emak-emak ya. Ari godok banyu aja sampai kelalen ditinggal
2: iya, anu.
0: Wingi
2: oprimen
0: wingi kejadian yang Tegal Sari toko kelontong ya ya Allah si, godok banyu kelalen akhirnya kan gase meledak kebakar kabeh seumah setoko
2: tetap parah
0: lah kowe padahal luangan yang jero lagi dolanan HP ya Allah
2: ya apa HP mbak itu di dapur
0: iya kan harus apa ya namanya ya inga-inga harus jangan terlena mainan HP-nya kan
2: hati-hati ya wah isi den bahaya kok ya mbak
0: ih bahaya nemen oh ya untungnya orang maring tanggane ya ari tanggane kena kan kayong-kayong ya
2: tanggane primen ya mbak
0: lah iya ya Allah ini harap diperhatikan kira-kira kalau nyalain kompor itu diingat-ingat berapa menit
2: kebakaran
0: karuan tawang kelalen ta ya angel ya orang bisa disalahnya ya lah ya kue
2: ya pokoknya anu mbak apa ya anu nek kue anda benarnya pada lagi kemarau gampang anu.
0: Iya. Iya, ini lagi musim kemarau jadi kayak bakar-bakar di kebun-kebun itu juga ya, kena angin itu berpotensi ya. Bahaya ya.
2: Lah, bahaya nemen.
0: Bahaya nemen wis ya, ranting-ranting ya, kering. Iya.
2: Mulai kejadiannya kapan, Mbak?
0: Itu kemarin hari apa sih?
2: Selasa
0: ya, kalau nggak salah ya. Di Tegalsari ya, di deket ya lingkup. Iya lumayan. Nah, menteng bersih seumah. Untuk tidak ada korban jiwa ya.
2: Wedang mari konten ya, Mbak.
0: Iya, yang tahu loh, kayak kue sung. Aku nggak ada wedang ya, terus jogging nih alon-alon. Tapi nyam karo mikir, nyam mikir kayaknya nggak ada kue wedang ya. Akhirnya balik kok ya. Iya pas umum, alhamdulillah tak pateni. Wis mangkat ya, mani. Aduh kako es.
2: Ya wes.
0: Iya.
2: Kalau kan Bapak HM ya.
0: Iya
2: kalau
0: iya.
2: Kalau Kak Tuli, kayak Kak Nur ya. Terus Papa Kropak, Papa Ope ya.
0: Iya.
2: Lagu nih keputar kabe Melasi ya. Ya, ke spesialnya ngomong Nurul ya.
0: Iya, terima kasih Pak Eka. Amin ya Allah, amin. Ya,
2: sambil makan atau
0: sambil iya, sambil menikmati ya. Segalanggi.
2: Iya. Spesialnya ngomong Sherwin ya.
0: Iya.
2: Semoga lagi sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Selamat siang ucapannya. Makasih ya, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Jos.
0: Yang lain nanti masuk lagi ya. 3528861454777. Kita nikmati dulu lagunya. Dari Jakanyang, Belih Kere.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Depong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak, 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4, RW3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.

0: Batas para mentar lingga saporete lanjut ya. Sudah jam berapa sekarang ini? Sudah jam 11:32 ya, setengah 12. Dalat maning duhur ya, sedulur ya. Jangan lupa David Nama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja. Halo, Wilujeng Siang Star, Paramore FM Tegal.
1: Lingga saporete yang benar-benar.
0: Iya, jasak racun. Dalam jasa kerajum kayak Umi Habibah kalau pada gondrong lawas ya.
1: Ora apa-apa, cek ngono.
0: Dia ora keduman ya. Mlebu angel dia ya.
1: Ya bu, lagi ora yang dia no.
0: Dengerin sih pasti itu Umi Habibah sama pada gondrong ya, setia ya. Selalu dia.
1: Baik sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah sak. Lagunya bukannya anak apa sak?
1: Putar apa sih?
0: Ini ada Korban Perasaan sama Unyu Unyu. Apa sak?
1: Apa ya?
0: Apa? Lah. Kelalen.
1: Tadi makan Doli, saya makan Doli ya.
0: Iya, Kang Doli sehat alhamdulillah.
1: Doli. Oh. Mania Bukare, Asmadi Mama Wiwin. Erwin, Eka, terus Bang Parjo, Mama Lani, Pak Purkon, Bang Al, Mi Barmadu, Mi Laila. Lagunya apa nih ya?
0: Lagunya apa ya, Sakrajun?
1: Lagunya Mega Nyisik, Pak.
0: Mega Nyisik, Ning Awang-Awang. Ya.
1: Adit Jengrani.
0: Iya.
1: Kita Agustin. Terus Purini Kali Pramudiono.
0: Oke.
1: Bahan Mbak Sarun.
0: Mega Nyisik.
1: Ya. So, Mama Kiwi.
0: Iya.
1: Mama Wajalahmo. Terus Bunda Eko Sandi. Mama Bida.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Bebi, Mbak Am. Mama Sira. Bisa matolo yo, terus mami tegala uni, udah berapa nak?
0: Iya.
1: Juga udah sakti.
0: Oke.
1: Kang Akil. Senar Zaid.
0: Iya.
1: Amrul.
0: Iol.
1: Terus mau Peter. Oh.
0: Oke, nyesek rayum. Iya, ada Mama Nadia, Mama Nadia, Mama Nadia. Iya.
1: Mama dia lagi apa sih?
0: Lagi ngaplang-ngaplang kayak ngesak.
1: Kayak
0: senengannya Kang Sayo Lobo ya, ngaplang-ngaplang ya. Iya, sama-sama jasa kerajum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting. Jas. Ya, di belakangnya jasa kerajum Sapki ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang juga.
2: Sapa yo.
0: Hayo sapa.
2: Sapa yo Mandorol yo.
0: Sapa hayo. Kenal dong.
2: Sapa yo.
0: Iya deh. Ini adalah Mas Erwin.
2: Betul.
0: Iya kan.
2: Sehat ya Mandorol ya.
0: Insya Allah sehat.
2: Suasana ya, gimana Mas Mandorol?
0: Aman sih aman.
2: Aman ya?
0: Iya, pokoknya kalau sekiranya panas cetar itu aku gak berani minum es.
2: Oh.
0: Pasti nanti jadi jebras-jebrasnya, jadi empuknya.
2: Panas
0: gitu.
2: Tapi dingin bener-bener.
0: Iya, padahal panas tapi udaranya dingin.
2: Oh. Tapi pokok... kayaknya kalau di situ dingin lah bener. Dia kalau dingin itu dia di sini bener di gunung.
0: Tapi kalau di dalam studio ruang siaran pasti dingin dong ya.
2: Iya kan, karena ada AC.
0: Iya. Yang penting kita harus mengenali diri kita, tubuh kita sendiri ya. Pantangannya apa aja, jangan dilanggar.
2: Yang harus disesuaikan sama kondisi ya.
0: Iya.
2: Lah, benar sih ketemuan-temuan dong.
0: Ora kayong eta, maaf ya. Iya, wis teluk ya. Ora apa-apa yang esok mani ya. Ada korban perasaan, ada unyu-unyu, ada mega nyisik insyaallah di play.
2: Oke. Selama yang oke, jadi ucap sekarang saya bilang ya. Pakai lah. Kalau bandor lah, mudah mudahan sehat bandor lah.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Terus semangat bandor ya.
0: Harus dong.
2: Harus semangat.
0: Iya, walaupun Indonesia lagi seperti ini, sakedung sakeding.
2: Ya.
0: Kita doa kita yang baik.
2: Iya. Apa adanya. Kita tinggal mengikuti.
0: Iya.
2: Spesial super spesial buat TK yang mudah-mudahan selalu bersyukur pada keluarga juga ada situ.
0: Amin.
2: Buat Mbak Nurul, semangat selalu Mbak Nurul.
0: Amin.
2: Oke, Mbak Tersebut.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ajos. Satu lagi. Halo. Iya. Vitamin dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
3: Halo.
0: Halo, halo.
3: Ganggu deh tarlingnya saporete.
0: Iya.
3: Biasa oli karinan orang bapak.
0: Iya, apa kamari? Bener ya, apa kamari ya?
3: Iya.
0: Apa kamari senangnya kerikerinan?
3: Iya.
0: Cubut-cubut.
3: Oli bisa lepu.
0: Allah apa sih penting bisa bersilaturahmi lewat udara ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam ya, Wanorol.
0: Iya, salam-salam Mangga.
3: Pertama gue Wanorol. Semoga sehat terus.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Ya,
0: jasa kerajum betul.
3: Jasa kerajum, Kang Doli, Ami Kak Armatu,
0: iya.
3: Kak Nore, Kak Nore terus Kang Ali, ya. Kang Ali.
0: Iya, Kang Ali bubur benyek.
3: Kang Aryo. Terus Alvin.
0: Iya.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Iya, cok. Anu sih ya.
0: Resek-resek apa ya?
3: Iya, racunin ya.
0: Coba.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Udah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ajus. Abah kamari dipurin hatur nuhunnya. Yuk digleser dulu lagunya dari Diana Sastra, Korban Perasaan, spesial buat Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya.

di 0852931999588. Mama Dinda, Bapak Sidik, terima kasih yang ada di Waringin. Sugeng siang, salam sejahtera selalu ya, sehat-sehat. Ada Mama Nadia juga ya, terima kasih banyak. Akil, semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya, amin. Selamat Rabu Kasan ya. Terus ada Mama Firdan, makasih Mama Firdan. Ada Mama Reanita juga ya, terima kasih banyak. Terus ada Ahmad Bahrudin ya, Abah Ahmad Bahrudin si hidung mancung. Salamnya buat Papa HM, Pebi Belpas, Dewi Kunti, Jasak Rajum, Trio Pesek, ada Papa Hadi, ada Kang Kasnuri, Mbak Atun, Mie Ayam Ceker, buat Ami Bakar Madu sama Umi Lela ya. Untuk Ayu Poso, Mbak Ila, Dewita, Mas Akil Pesarian, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paraman FM Tegal. Terus dari Anton Lawatan ya, makasih. Ada Kang Fitur hadir. Terus ada Mama Elsa juga, ada Wa atau Mai ya. Lagunya udah, salamnya buat Mama Lani Nyiratu, ada Kang Kasnuri Jasa Keraju, Mama Dea, Mama Elsa, ada Parjo, Mama Ikmah, Nia Bogares, Mbak Siro, Budia Mut, Mama Ida, Ayu Poso, AAOO, Nami Bakar, Madu Umi, Lela, Karubalannya Paramon FM semuanya. Spesialnya buat kru ya. Oke. Terus ada Itoh Sukastono ya. Haha, salam kenal dari Iton Banjarnegara ya. Udah pernah ketemu waktu di acara Polo Kodok. Oh iya. Salamnya buat Balanes Tara Paraman FM Tegal semuanya. Bapak Supai, Mama Ais, Mengore Pemalang, lagunya iya. Salamnya buat Ibu Roni, Mama Kiwi, Kang Kasnuri, Pak Bagio, Kang Kumis, Mama Juita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Kes, Kang Seto ya. Spesialnya buat kru Paraman FM Menggio Paringi Kawilu dengan sehat, sukses, bahagia, barokah, adem ayam tentrem. Amin. Terus ada iya Bunda Siti Bengle ya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramount Tarlinge Saporete jam 12 yang nanti ketemu sama Yosan Darista ya. Menemani Balanes Tara Paramount FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Tara Paramount FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayu gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuatane. Tetap 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Sara? Ketemu lagi sama Yus Anda Arista ya. Seperti biasanya di Parasari Siang, di kesempatan siang hari ini Rabu di 12 Agustus 2026 ya, Rabu Pungkasan atau istilah Jawanya itu Rabu Wekasan. Ya, berarti nanti malam kita kumpul di masjid, di musola atau tempat-tempat yang biasa kita tempati untuk acara maulud ya. Biasanya selama 12 hari ya. Di pertengahan maulud nanti ada acara tekwinan ya. Kemudian di 12 harinya itu di akhir acara maulud biasanya ya acara 12-an. Nanti kita biasanya berbagi apa ember atau berbagi makanan yang isinya luar biasa menarik ya. Oke ya, dan untuk tradisi tadi pagi ya sampai nanti sore biasanya ada kita berbagi rezeki, berbagi sedekah bisa dengan cara membagikan nasi ranggi atau mungkin jajanan yang lainnya berupa ketan atau apapun itu ya yang sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan Rabu Pungkasan ini akan membawa keberkahan untuk kita semua ya sebagai umat muslim Indonesia. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 9391 9558. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara
3: produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822 4267 4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga nomor 2A, RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853 2510 4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856 4256 8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Masih ada Anda Arista di Parasari Siang ya, Demang-demang Campur Sari dan juga Keroncong masih akan terus hadir untuk menemani suasana hari Rabu Pungkasan ya. Rabu Pungkasan atau dikenal juga sebagai Rabu Kasan atau Rebo Pungkasan ya. Ini adalah hari Rabu terakhir pada bulan Safar dalam penanggalan Hijriah. Hari Rabu Pungkasan yang tepat jatuh pada hari ini sering diperingati oleh sebagian masyarakat di Indonesia melalui tradisi turun-temurun sebagai waktu untuk memohon keselamatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun makna dan tradisi dari Rebo Pungkasan itu sendiri dilihat dari arti kata, ini berasal dari bahasa Jawa ya. Rabu berarti hari Rabu dan pungkasan atau kasan berarti akhir ya. Dan sebagian masyarakat ini sebagian dari masyarakat meyakini hari ini ya di Rabu Pungkasan sebagai waktu turunnya banyak cobaan atau musibah, sehingga tradisi ini dilakukan sebagai ikhtiar spiritual untuk menolak bala atau menolak musibah, menolak hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya ya. Biasanya untuk Rabu Pungkasan ini diisi dengan doa bersama, kemudian berzikir, bersedekah ya, seperti tradisi yang kita lakukan. Biasanya berbagi nasi nasi apa kayak ponggol atau mungkin nasi langgi atau mungkin berbagai macam makanan ya yang bisa kita sedekahkan untuk orang-orang di sekitar kita ya, sehingga tradisi lokal ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat sebagai penolak bala dan penolak musibah agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, begitu ya. Iya, dan jangan lupa nanti malam berarti maulud sudah dimulai. Kita berkumpul di masjid atau musola atau di tempat-tempat yang biasa kita tempati untuk acara maulud ya. Kita membaca berzanji bersama-sama, berkumpul dengan teman-teman muslim yang lainnya, atau kita juga bersolawat ya sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap baginda Rasulullah, Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, boleh yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balen Star Paramon.
1: Selamat siang Campur Sari Seporete.
0: Neman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tumben.
1: Sudah semangat, sudah pergi.
0: Akhirnya biasanya kapiran.
1: Lagi iya. Oh, kapir mau itu kurang sehat.
0: Oh, ya, udah sembuh, udah sembuh. Dalam.
1: Kapan tak kati maning sih?
0: Oh.
1: Samsung kekalahan, jadi kita kati Nokia.
0: Oh ya, wis beres ya, Papa M ya.
1: Dan barangkali ada yang minat ya monggo.
0: Apa kue? Apa sih man dipromosikan HP apa kue?
1: Ya, HP.
0: Ya, apa? Disebut HP apa?
1: Ya, milih yang
0: jadul. Oh, berarti banyak yang boleh. Iya ya.
1: Boleh terserah.
0: Boleh yang berminat mempunyai HP jadul buat online ya di Papa HM ada.
1: Papa HM itu aja wis.
0: Oke, wis.
1: Aku sakit rindu
0: le. Sakit rindu. Boleh. Boleh.
1: Berdana bayar dulu semoga sehat ya. Semangat ya.
0: Amin.
1: Keluarga,
0: buat Aon,
1: Aon, Aon,
0: Aon,
1: Aon, Aon, Aon, Aon, Aon, Aon, Aon, Aon,
0: Aon, Aon, Aon, Aon, Aon, Aon,
1: Aon, Aon,
0: Aon, Aon, Aon, Aon, Aon,
1: Wah lemu salur monitor.
0: Wah lemu sama Ibu Daroja.
1: Daroja.
0: Kang Amrul, Kang Amrul.
1: Kang Amrul juga.
0: Sugeng siang. Papa HM, HM, HM, Om Kasnuri.
1: Oh, yang mau anak daftar rekan.
0: Kang Junet.
1: Pak Arjun keturun ya.
0: Iya.
1: Rong di Nokratom, dia kan yang pada angin.
0: Iya, pada angin.
1: Turu bae sing
0: ngomong. Bisa nek turu bae. Oh, yang beriang sih, Om ya.
1: Iya,
0: berarti kios mendingan ya, Om ya.
1: periksa alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ingat bidang
0: mana-mana. Lagi musim Pak HM.
1: Taman terakhir oleh nasapa ke pantai terakhir benar tangi.
0: Tadi Agustin kemarin yang terakhir.
1: Iya,
0: yang
1: terakhir.
0: Malah tanya Pak HM gimana kabarnya kayak gitu sih?
1: Iya. Ini udah baikan
0: saya. Udah baikan.
1: Anu ke serayan apa pikir kali pas ngunduh kami cara serai itu
0: buat apa terus, diminum ya Pak?
1: Orang kan kupon kan orang pas kita mau kecewa kok gue ati
0: sih
1: kupas sih
0: oh rempah-rempah buat masakan kirain kan lagi sakit kan terus dia cari itu rempah-rempah buat diminum dikonsumsi
1: ada teman-teman yang sakit biasa.
0: Iya.
1: Simulasi kan apa sahur di Jepo?
0: Kenapa?
1: Ya sakit aja. Simi kayak ngasih burung.
0: Iya, beberapa hari yang lalu padahal ini kan online lagi sakit juga.
1: Kapan?
0: Pak Basahrul?
1: Kemarin online.
0: Beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu apa ya?
1: Sakit kemarin, Pak. Berarti kenapa kayak Sabtu apa?
0: Oh iya, ya wis syafaq Allah ya, Abah Sahrul. Untuk semua balanya sarap, para yang lagi sakit badan cepat sembuh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mulai Sabtu orang salah, Pak. Kemarin ada perisaan itu di RT, Bapak Em langsung itu ada lantas semua ada cocok ambilnya kan gak lagi suaranya Mas Danan sih.
0: Iya, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk sehat.
1: Mana dia, Pak Nono. Bukan juga darah
0: ya wa atau ma'i
1: iya sama oma ya
0: iya
1: maknanya bapak ngetah kasiun
0: Bude Erafana
1: Erafana
0: ji
1: mengulani kampacu bobo adiansa
0: oke
1: turun Mariati ya
0: oke
1: turun tangan fiturannya astuti ya turun mana pasor tamu iya.
0: Om Kas, Om Kas biasanya pime masak apa Om Kas?
1: Orang ya, pasti segala lagi pir jumlahnya 1-2. Anak tuh sih masih utuh kan, 8 banyak.
0: Apa? HP?
1: Minimation yang papain.
0: Oh ya wes lah, saya ki bisnisnya HP jadul, Papa HM.
1: Ini Papa HM Kas, mana ketertarikan
0: kok? Oke.
1: Ya wes, boleh ntar HP banyak.
0: Ya.
1: Ini lagu apa ya, Pak?
0: Lagunya Sakit Rindu.
1: Orang-orang pedul.
0: Ji. Amin.
1: Oke, Kang. Biasanya kan kalau Samsung, yang ingin Anggo Nokia.
0: Lancar ya, Pak? Oke, wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ning ting.
1: Jos.
0: Ya Papa HM yang ada di kesan keturen ya. Weh makan nasi putu, HP jadul. Nggo online nang Stara Paramon. Hubungi bae Papa HM. Komplit anak HP Papa ya Papa HM ya. Ya beserta dengan nanti diajarin bagaimana caranya buat online. Karena kan mudah-mudah susah dan susah-susah mudah ya buat online ke Stara Paramon ya. Perlu perjuangan dan doa. Yang mau gabung lagi di belakangnya Papa M di 477 kita sapa kembali. Halo selamat siang balane Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
2: Saporete
0: teman Kang Mas Marjo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Kang Mas Marjo. Iya.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabar saya alhamdulillah. Baik-baik saja.
2: Baiknya.
0: Ya.
2: Lagune.
0: Jenengan sehat?
2: Raden
0: menggerut ya kemarin ya. Sudah berasa ini Kang Parjo seperti tidak biasanya. Ada yang dipikirkan? Ada lah yang arane menunggu sama si Anes dipikir. Lagunya apa? Jambu?
2: Jambu Allah.
0: Oke.
2: Okay. Ji. Terima kasih atas waktunya Mbak Yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Jos. Terima kasih ada Kang Parjo kayaknya lagi kurang enak badan ya Kang Parjo ya. Semangat sehat Kang Parjo, jangan lupa dikonsumsi Habutopnya ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Habutop ini luar biasa sekali ya khasiatnya, dapat membantu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit. Bahkan untuk Anda yang tidak menderita sakit tertentu pun, Habutop ini bagus dan baik untuk dikonsumsi. Karena Habutop baik dikonsumsi untuk stamina dan juga untuk daya tahan tubuh ya. Satu penelpon lagi di belakangnya, Kang Parjo. Halo, selamat siang. Balanes Star Paramon.
3: Siang, Mbak Yos.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen. Alhamdulillah. Enji, acu. Iya, acu. Tadi enggak lama-lama, padat, berisi.
3: Jemblem.
0: Jemblem, Kang. Kangen sama jemblemnya. Oh iya, wis. Beres nih.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Olah kurangan kaya, olah kurangan kaya. Sehat, capek ya,
0: iya benar, yang penting nomor satu harus sehat dulu ya.
3: Salam-salamnya
0: nggih. Monggo.
3: Sehat nggih Mas Parjo nggih.
0: Nggih Kang Mas Parjo, lagi agak sembuh kayaknya. Pengennya nih gimana? Iya ke Poko?
3: Iya ya.
0: Hawa lagi panas.
3: Apa HM?
0: Ya.
3: Walemu.
0: Nama Nadia.
3: Mau pada dia mana?
0: Iya, Kang Junet.
3: Kang Junet kalau Mbak Lulu nih.
0: Kang Piol.
3: Iya, baca bisik kalau Bu Bisik.
0: Iya.
3: Piol, Piper.
0: Ami sama Umi sehat? Ditanya Kang Piol. Kang Fiter.
3: Kami sehat nggih.
0: Nji Kang Iton.
4: Selamat siang, Ami. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Didoain sama Kang Iton. Ya.
3: Selamat, Bang Tegal Maleh. Walemu jalo.
0: Nji.
3: Lapas lagi.
0: Okay.
3: Mbak Lili. Mbak Pun.
0: Okay.
3: Bunda Lawan ya walemu.
0: Okay.
3: Bunda Septi.
0: Bunda Septi. Wa Atomai.
3: Bunda Septi lagi guys ke kuning.
0: Oh ya. Lah, dino kia numpuk temen mi. Dino kia yos waruk segalang gimi.
3: Tambah.
0: Waduh, mengkoyos tambah patona, pating pecat terang, ora karu-karuan ya. Mame punggul terus yakin sum.
3: Ya. Balina ya nyai
0: lah mama. Bunda Septi langsung lodot, Mi. Bunda Septi langsung lodot. Ya. Disebut-sebut langsung. Cung. Ngacung.
3: Iya, Bunda Septi sinta nola ya yang
0: ya. Lagi enggak bikin nasi kok, Mi. Bunda Septi katanya hari ini lagi gak bikin nasi.
3: Aja pelas.
0: Iya, mungkin lagi fokus ke acara ini. Acara Agustusan, dia kan Agustusan Bu RT.
3: Iya sih, lomba-lomba.
0: Iya, Bu.
3: Sampai melu lomba oleh Bunda Septi yo.
0: Iya, siapa Mi?
3: Lomba kau kato.
0: Oh iya. Menang Mi.
3: Iya.
0: Lalu sengah gue kenal Umi
3: Bunda Septi.
0: Iya, yang makain Ami yang makain Umi Lela paling.
3: Khusus wadon.
0: Bunda
3: Ana sehat ya Bunda Ana.
0: Alhamdulillah.
3: Ayo kangen sampe ne Bunda.
0: Iya.
3: Kangen sampe. Nji. Kang
0: PI. Oke.
3: Bang Kas Nuri.
0: Iya. Bu Ida.
3: Nji. Kamu taruh dong Mama Selin.
0: Oke.
3: Mama Selin ya. Mama Jira. Paham kembang pak.
0: Iya.
3: Jadi Jerry Gonti. Abah Sahrul lagi meriang ya.
0: Abah Sahrul, ya kata Papa MC lagi gak enak badan. Iya lagi musim, mungkin ini kan musim pancaroba.
3: Emang kudu Habutop pak.
0: Iya Habutop mantep skor Habutop ya, konsistensi.
3: Utang budi ora apa-apa Mbak Sahrul paling yo.
0: Iya ya ora apa-apa sing penting kudu nyaur, wong rene utange kudu nyaur.
3: Oli ora.
0: Oh, berarti iki kudune iyo bisnis sing nalangi ya, Neng.
3: Iya.
0: Aduh. Waduh, tak cekelan batuk.
3: Kali kali orang kata tolong bolu paling iyo suatu sangat tuh.
0: Iya, iya.
3: Asurannya sedina sewu.
0: Oh, di bisnisnya ya. Iya, wis beres. Waduh, itu bagus ini, itu bagus.
3: Akil. Kae Kang Pidin, sampe nek kayak gitu lah Bapak M.
0: Iya Kang Pidin.
3: On the money wong.
0: Apa ya? Pusan.
3: Gue mali Bapak M.
0: Iya, Pusan Doyong Tahu, Bapak M.
3: Pusan Doyong Tahu.
0: Iya.
1: pijin buat tukung HP. Ngangung.
0: Oh ya, oh berarti
1: mlebu nang bawah tapi melasi.
0: Oh ya. Oh berarti perlu diganti HP-nya ya Kang Kopidin ya.
1: Iya,
0: ke mana tuh Mas Maning Bapak HM?
1: Bapak HM jadi bisa digital lah orang, jadi Kopidin.
0: Bisa
1: apa? Kan rumah. Rumah pergi kan.
0: Sebenarnya ongkir ya Bapak HM ya.
1: Iya.
0: Lah.
1: Buri ini Pak Mudiono punya timur bawah. Lalu Pak Bagio kalau Bu Guru.
0: Oke.
1: Lalu Pak Mane kalau Su Bamba, Teddy Dewi Kunti, Caca Laju,
0: juga
1: ada Umi Habibah, Pak Cegondro,
0: Pak
1: Mama Mbak Saja,
0: Pak Umi,
1: Pak Mama Bagga, Pak Mane Kalisma, Pak Mame Kalisma, Pak Mama Winda Kalilingi, Pak Abil Barapa Kalapi, terus Oji Saputra,
0: Oji Saputra,
1: Ayu, Kuningan Teh Sudir, Dewi Serjala, Yolong, Kiceng Lopi, Dasi-dasi satu, Teh Mimi Lanca,
0: Bang
1: Jo, Si Gambir, terus sama Bali ya, Abang Rohim, oh ya, Jami Maisyah, ya, Sudah Wanita,
0: Bude Ravana,
1: Bella Ravana, terus kaya,
0: siapa lagi?
1: Ayang Linda,
0: Ayang Linda, Kang Piol, Kang Fiter,
1: kalau pi siapa ya Abah Arul.
0: Oh ya.
1: Mas Arul, Ayang Linda kalau Mas Arul.
0: Iya.
1: Terus Kang Doli, Aryo, Uol, Alvin, Mama Kang Handoko, Kang Sabio, Laju, Bunda Sakit, Teh Moja, Mama Anis, Sogok, Kang Jasman, Eka Tonjong, Aki kalau Siang Lani. Aki pin boleh aksi panik nggak bayar?
0: Siapa?
1: Astuti.
0: Oh Astuti, ya Allah Astuti, aku kangen kamu Astuti.
1: Erwin, kalau aku ya Eka Lonjong.
0: Ji.
1: Kalau aku sih pak, pimpin bintok
0: ya. Iya, iya tapi urung lebih nengios ke.
1: Iya.
0: Tak sentika untuk nek pin protol kape.
1: Iya.
0: Bu Santo sudah, Bu Santo yang tahu.
1: Selamat malam Mama Elisa ya.
0: Ya.
1: Kebelucu.
0: Kang Junet, selamat siang Ami Bakar Madu. Kang Junet.
1: Oh ya Kang Junet.
0: Iya. Bunda Bu Santo juga selamat siang Ami Bakar Madu.
1: Sehat ibu.
0: Mbak Ilah Jatirawa, Mbak Ilah Jatirawa.
1: Oh iya Jatirawa.
0: Oke. Bu
1: Santo yang tahu salam dua kapsul.
0: Ji.
1: Terus.
0: Semuanya saja.
1: Ilah Kupat. Mama Uli, terus siapa mana ya? Mbak Nia, kalau ilangnya ya. Terus siapa mana?
0: Udah semuanya aja.
1: Maping Mak Nung, Mbak Wisnu,
0: apa
1: Canong ya?
0: Iya.
1: Mama Kiwi, Kang Sawu.
0: Enji.
1: Jadi itu biar kamu tolong doa Mama.
0: Oke, Ami.
1: Terus kayak Bu Dewi Moto.
0: Enji.
1: Ya kalau Ayu Moto, kalau Om Aset.
0: Iya.
1: Terus mana lo?
0: Oke.
1: Mbak ya sehat-sehat ya.
0: Amin. Insya Allah.
1: Pulang duit ya maling gue ya.
0: Maling sapa. Maling uwer.
1: Maling uwer. Maling gani.
0: Oke.
1: Maling uwer.
0: Iya, kalem.
1: Iya, kalem. Iya, matulah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting. Terima kasih ada Ami Bakar Madu bersama dengan Milele yang ada di kawasan Air Hakim. Lagunya Jemblem. Milele suara di request dadak lagunya Palik Maning ke Jemblem. Ya untuk Anda balenya setara paramon, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini pada herbal ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paraman FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini. Di mana? Di sini. Di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Para Sari Siang. Tentunya masih ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat ya, tenang. Saya temani aktivitas Anda sampai selesai nanti ya. Tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Om HE.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah dia. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Yus Andialis tadi para sari siang ya, yang baru saja dihadirkan ada Blem Cim Blem ya. Lagu yang disuka sama Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela. Ini lagu juga disuka sama Kang Mutar Odong-odong ya. Eh, bukan Kang Muhtar, iya bener Kang Muhtar sama Mama Enot ya. Kang Muhtar bersama dengan Cim Blemnya. Jambu Allah juga sudah dihadirkan ya, memenuhi permintaan dari Kang Mas Parjo, kemudian Sakit Rindu buat Bapak HM. Terus sebelumnya juga sudah saya hadirkan ada resepsi ya, resepsi lagu yang disuka sama Wa atau sama Ma ya, yang ada di kawasan Gedung Banteng. Yumarti Kang Sarno juga selamat siang ya, semua yang ada di kawasan Gedung Banteng dan semua balanya Setara Paramon, selamat siang untuk semuanya ya. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa lagi. Halo, selamat siang balanya Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Paramon.
0: Campur sarine a.
1: Campur sarine saporen.
0: Men.
1: Metu mbak.
0: Sing ngendi panas-panas kok metu?
1: Iki kae tuku anu.
0: Panas-panas kok metu? Enak kae ya artis ngemetu enak.
1: Itu ya.
0: Iya, orang-orang sembromong kayak gue lo, ah. Payungan lo, ah, dang metu, ah. Payungan, ah.
1: Hah? Payung lorowan.
0: Sepayung lorowan. Kita tarling, ah.
1: Oh, tarling ya.
0: Iya kan? Payung. Payungan dang panas ya, ayah.
1: Iya, wetiran.
0: Eman-eman, ya, eman-eman.
1: Kundrong.
0: Ah. Punerong, iya.
1: Iya. Weh, awan-awan makan jemblem enak kok ora ya?
0: Ora.
1: Ora.
0: Awan-awan enak emang mesti seger-seger ah. Apa bakso, apa?
1: Apa sih, Mbak?
0: Eh? Jemblem. Jemblem, jemblem ya jajan sih sebenarnya.
1: Pasar.
0: Jajan iya jajan jemblem yang terbuat dari tepung. Rasanya gurih, iya. Iya, ya bentuknya sih kayak serabi, ya. Iya. Cuman kalau versinya Ami Bakar itu ya bu, ya beda lagi, ah. Ya iya, jemblemnya kita ya jajan. Kalau jemblemnya Ami Bakar Madu sama Mama Lani sama Kang Muhtar, ki biasanya sajen maning.
1: Perong
0: iya bener kan, gak salah. Cuman persepsi orang kan masing-masing ya, wer. Iya beli wer.
1: Ya
0: wer ya. Kok warna kibay ke A? Ke pan kapan ke? Pan kapan? Pan kapan ke ngomong-ngomong pan kapan ke wong puluhan pan ngopi nang A? Furkon.
1: Apa wer?
0: Uwer.
1: Terus kan.
0: Iya uwer kapan sih wer? Orang kerjanya sih wer.
1: Sampai kapan iya. Kah?
0: Sampai kapan kah? Sampai aku kapan kah?
1: Begini.
0: Sampai kapan kah wer? Sampai kapan kah? Sampai kapan kah wer? Ya. Ngurusi beud bae, ngurusi beud. Dalem.
1: Iki lagu kan sampai kapan?
0: Iya, kah? Iya iki lagune Mamer Ngani Share, mantan terindah.
1: Ya wis iki lagune apa ya?
0: Iya.
1: Emang sampai kapan kan?
0: Aja nyanyi ah, jare Umar aja nyanyi ah. Ning apa sih? Sirai mules ah. Eh. Iya. Wer.
1: Ditambahnya wer wong
0: kuwi pedi. Wer aneh, anane sirah mules ya. Sing mules ke weteng.
1: Keluarkan
0: dasi sedikit. Oh iya senangnya gubeden kepala ya. Deh. Oh iya iya iku bener ngindari rasa sakit kepala.
1: Iya gubeden terus mau kayak
0: pendekar. Iya pendekar ur. Lagunya apa ya?
1: Pendekar 212 kan iki apa ya?
0: Pendekar 00 belum.
1: Ami, sampai kapan kapan sih gue anak Sunda, versi apa?
0: Apa ada anak? Apa? Ader lalaka lah. Versi keroncong. Ya nggak ada itu kan dangdut. Kadang ada sih, tapi nggak ada yang itu. Kan tidak semua dangdut itu dikeroncongin AA. Nggak semua lagu pop juga dikeroncongin, enggak. Sakar PS Dikus Endang. Nyampein sing dikeroncongin lagu apa boy? Sakar PS Dikus Endang Krodewiul.
1: Kayak wis bakangan wis, Be.
0: Kangen. Kangennya matos.
1: Ketok magic bae wis.
0: Ketok magic. Ketok magic ya, Vita malah beli. Ya kon i.
1: I. Ini Sunda.
0: Esung.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ketok magic.
0: Enggak lo anak bos Indonesia nih. Kayak lagi nyiratu request lagu Wadika Robocomo. Itu yang saya play Indonesia.
1: Ketok magic.
0: Ketok
1: Sunda now.
0: Iya. Ketok magic.
1: Atau kangen wis kangen Evita makan Sunda, Mbak. Kue Jawa.
0: Lah keprime. Ki ketok magic kayak apa ya?
1: Terus,
0: kangen, wah. Kangen coba kayak apa? Lah enggak munculaken nemen. Kangen kan akeh akeh sing nyanyi lagu sing judule kangen, kayak munculaken nemen kayak.
1: Kangen nana nanya nana. Kisu anu kok Sunda Pak Jawa ya?
0: Semua kata rindumu semakin membuat. Duduk gue ya. Aduh, kangen.
1: Mereka, Papa HM, Kak Nuri, Kang Parjo, Mama Lani. Terus buat Mas Sunda apa, Bu?
0: Bu, ke apa ke? Evita Mala.
1: Apa?
0: Iya lah kan.
1: Kangen.
0: Iya benar ya, Ayah.
1: Ya, sih tahu ya.
0: Jangan. Ini ada suara nih, A.
1: Ya
0: bener, A. Ya wes. Nana nina. Hah?
1: Ini judul apa?
0: Judulnya kangen.
1: Ya kangen.
0: Evita Mala sama Muhammad Auon. Ya, Muhammad Rianto.
1: Terus buat Armatu Melala.
0: Ya.
1: Asnuri.
0: Oke.
1: Okay. Robi Dagusti.
0: Bu Santo Yong Tahu, A.
1: Santo Yong Tahu.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Muhammad Rikasin, Muhammad Rikasin, Mbak
0: Tete Agustin.
1: Tete Agustin.
0: Ya. Seblak berkah yang ada di Jati Barang. Ya.
1: Seblak Jati Barang.
0: Iya. Iya, bukan Pan Mono, bukan Pan Nyeblak ya maring. Iya, Brebes.
1: Jati Barang.
0: Tuku Tajuk. Iya, Jati Barang.
1: Ayo. Anak sing Ari Kling ngono.
0: Ari Kling.
1: Kan bahasa Brebes kaya nek Ari Kling ngono.
0: Ari Kling bahasa kenene apa? Bahasa Tegal ya.
1: Ari Kling.
0: Amit-amit ya kowe ya.
1: Amit-amit
0: kayaknya. Ari Kling. Tapi di sini juga masuk kan sering iya, sering kadang kita menyebut Ari Kling.
1: Ya Ari Kling ngono.
0: Oke, okay. Bu.
1: Apa HM ya?
0: Kang Iton.
1: Kang Peter.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Peter, Kang Anto.
0: Mbak Ilah Catirawa.
1: Jenderal Jait, Mbak Ilah Catirawa di
0: Pak. A emangnya durung rasan jemblem.
1: Apa?
0: Yen wis rasan, nong mesti ngonyaluk terus. Oh, Bu Santo Yong Tahu. Nagih jare. A urung rasan jemblem dang wis rasan. Engko A nyaluk lagi.
1: Apa sih Bu Santo?
0: Digawe lagi jare, tapi iya bosen karo jemblem Bu Santo. Apa ning dang gawene ami bakar ya? Maam si jibis wareg. Ya.
1: Ngomong apa berkepanya?
0: Ya Jim, ya wis jemblem ba. Apa mi ora apa-apa bener bae ka? Sama ya.
1: Kayak masih kayak bahasa apa kayak ini.
0: Itu kan bahasa baku, Anggap. Mama Elsa. Uon selamat siang, Mama Elsa Madure. Ya. Kang Junid.
1: Kang Junid.
0: Sing jaran maning-maning ngomongin nyong pan online nang nok yos, tapi angin nemen ya kowe. Ih, masa sih?
1: Ora niat.
0: Iya, niat apa ora Kang Junid? Ah.
1: Jangan tak matun di situ es kayaknya.
0: Kang Peter.
1: Kang Peter.
0: Kang Amrul, Mama Nadia.
1: Kang Amrul, Mama Nadia.
0: Om Kasnuri.
1: Kasnuri.
0: Ya.
1: Ya, siapa bebas sembuh?
0: Wa Atomai. Oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Semuanya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ding ding.
1: Yos.
0: Ya. Iya, dalam. Ya aku ngomongnya dalam bae wis lah wong diundang ya. Nyos. Dalam ah. Daleme sinten ah? Daleme sampun dijemur apa dereng ah? Si gumi apa durung ah? Ar. Sama ini. Oh, yang punya seblak berkah. Selamat siang ya. Yang mau gabung lagi di belakangnya Afurkon. Halo, selamat siang Mbak Lani Stara Paramon.
2: Halo Maya.
0: Halo Mama Lani.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Paramon FM.
0: Parasari.
2: Parasari
0: ini. Sapor rete nama.
2: Kayak
0: sih sapor rete. Sapor rete nemen. Mama wis niliki kuwe mah mantane mah.
2: Hah?
0: Wis milik meniliki itu Kang Mas.
2: Oh,
0: di Melasi mah.
2: Di sana Melasi.
0: Ya, online lempe-lempe. Mbok kuwe aku sing dipikir apa semacam dok sing dipikir cuma gawe meriang. Dilodot toh mah, dilodot toh mah.
2: Mulai wedi ya, dilodot.
0: Lodot ya. Jasak rajum daftar pengen dilodot. Jasak rajum. Langsung miskon berarti daftar pengen dilodot sak.
2: Yang bayang nak.
0: Terus harus dibayang nak. Orang usah, orang usah dibayang nak. Tolong, orang usah dibayang.
2: Karena dilodot, dongan-dongan apa mengkerti.
0: Bayang
2: masih dari menggeret kita tuh kan sarung ada nongol masih di melakang jangan si marah gitu melusut
0: kan jelasannya pimenin kan mau dan jelasannya primennya
2: ya
0: gue jelasnya Lin jelasnya versi benernya pimen
2: ada menggeret kan tuh kan sarung Ari ora ari singgalek kan berarti melek.
0: Yeah.
2: Maksudnya kayak
0: apa ini? Hubungannya lodot? Karo lodot.
2: antara
0: melek karo nganggo sarung apa hubungannya karo melodot?
2: Ya, meriang kan nganggo sarung.
0: Oh.
2: Ya kan di tengokin kan intinya kan dicengokan. Berarti diparani dideliki.
0: Tapi walaupun nganggo sarung kan tetap konangan.
3: Mama Lani.
0: Ya orang pun ngomong kan Mama Lani. Purini akhirnya langsung jenggelek kok ya agak-agak nongol. Mbak Yos, sing konangan apa Mbak Yos? Terus gue sing klot sing dilodot apa nih?
2: Sing dilodot.
0: Nyong dua wit gedang, Purini nyong dua wit gedang. Rupane tapan uwok, rupane jarene uwok, tanggane wingi ngomong uwok. Kokone ditiliki, cuman bahasan nyong dilodot ya.
2: Jarene ayo wit gedang wit gedang.
0: Ora salah paham.
2: Wis gedeng tak kowe nyong. Nang karangane mamane aku akeh.
0: Ya wis berarti versi bener piye, Mek? Kang Parjo lagi meriang.
2: Yeah.
0: Ya. Ya maksudnya narane dibesuk, ditiliki, dijenguk. Cuman bahasan aku dilodot. Ya kowe. Ya kan?
2: Iya.
0: Yeah.
2: Tapi kan hari lagi meriang, dilodot yang mengkerut.
0: Iya, karena posisinya meriang. Kan Mbak bahasannya Mama Rani menggerut, bahasannya Kang Bajo kan drog-drog, enong.
2: Ya orang.
0: Bahasannya nyong
2: drog.
0: Oh katisen jen, lah menggerut keprimen, pating keriput enong kayak jasak.
2: Paling menggerut ya kisut
0: kayak jasak enong. Ngomong baik kayak jasak.
2: Ngomong baik.
0: Orang sah sinisin, ngomong baik menggerut mengkirut enong.
2: Ibaratnya kan hari kayak apa ya salon kan hari kempes kan mengkirut kan.
0: Iya, tapi dari pelembungnya kan blendung.
2: Iya, dari pelembungnya kan atas.
0: Iya, sampai airnya nggak jetor.
2: Ya contohnya nih, kan anak lo bapak meret banyu ya.
0: Iya.
2: Meret banyu. Ari nale kenceng kan gelis muncrat kan. Iya, kan ari nale kendo.
0: Bener.
2: Ari nale kendo.
0: Ya kan juga nanya.
2: Para muncrat muncrat.
0: Ya salam. Ahmad Albar.
2: Iya, hari-hari kenceng tulis-tulis
0: muntah. Ahmad Albar senengan dengan anak-anak. Sing bledot tane Mbak Yos. Moni. Moni Kang Parjo lagi meriang. Ya, nyong arane wong arane sebagai mantan ya. Jadi Pak Jogos Laturang itu tetap dijaga, arane dilodot, nono ya. Cuman persepsi itu.
2: Arane.
0: Mana? Anak nganggo sarung anak apa?
2: Nyong teng melu lomba merut banyu, nyong pan nilai plastiknya sing kenceng-kenceng men kulit muntah.
0: Kampiol, selamat siang, Bok Lani, Meli,
2: siang,
0: Melu, Melu embik-embik. Tulisan sih bener ya. Selamat siang Bok Lani. Yeah. Melu embik-embik Bok Lani.
2: Mbak,
0: tulisannya kayak selamat siang Melu embik-embik Mbak Lani.
2: Gening kayak mbrek embik-embik.
0: Embik-embik Bok Lani, panti embik-embik. Maksudnya orang ngerti. Embik-embik
2: apa? Ditong.
0: Aduh, tutorialnya Bimek, tutorial yang embik-embik ya Bimek, tutorial.
2: Embik-embik kan berarti kerembik-kerembik melakunya kan?
0: Oh, ya orang dan serupa koro kue lah Miki.
2: Kerembik-kerembik berarti kan
0: apa?
2: Beli melakunya
0: ngwil
2: maling
0: duk, uduk
2: ada konangan kan melakunya indik-indik
0: tak indik-indik kok, tak indik-indik
2: oh, kok
0: indik-indik versinya nyongke kayak ngwil-ngwil ngon oh. Jasa kerajum, istighfar jasa kerajum astagfirullah Mama Lani sehat.
2: Alhamdulillah,
0: Kak. Yang punya seblak, Mbak Yati, Mbak Yati yang punya seblak. Berkah di Jati Barang.
2: Ini kan kayak Kang Juni.
0: Iya.
2: Bang Al sing mone ungkas murid sing mone ngantuk kan dadi.
0: Lha iya ya, Ahmad Albar langsung mendelik. Mbak Nia langsung mencolot mendur paling kasur.
2: Mbak Nia lagi. Lagi anak masa lebih langsung.
0: Mbak Nia gadap dasarnya langsung dicing-cing-cing-cing.
2: Mbak Nia terus nge-triapasak ya.
0: Iya.
2: Teatro manet.
0: Waktu Mai Kang Uwer, Kang Uwer.
2: Iya manet, manet, manet.
0: Iya.
2: Waktu Mai
0: Kak
2: Uwer takon pribadi karena taruh uwer uwer
0: apal apaan ya uwer nyatanya udah bojo-bojo
2: uwer kayak apa
0: berarti ilmunya durung oh masa sih pada-pada urung bojo berarti durung siap ilmunya ilmunya durungan jokmono mama berarti uwer iya
2: tapi aku percaya
0: percaya
2: persine uwer tuh apal kapi
0: bisanya sampein percaya memangnya sampein tau nyicipi
2: orang. Lalu ya mah Lani, mau penyemangat toh hari online ya mah Lani. Putri.
0: Dengerin teman Mama Elsa, Mama Elsa dengerin. Mama Durina orang metu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mas Parjo ya.
0: Lagune, banyak lagu apa Pak Nora?
2: Gimen?
0: Lagune apa Mama Lani?
2: Lagune. Kamu kondangan anak Mel?
0: Kamu kondangan apa? Dang lagu tegelen mo?
2: Ini versi kantong.
0: Kamu kondangan?
2: Iya. Tak ikhlas lo.
0: Serba di versi kantong karpe. Lagu sing sekarpe dewa di versi kantong karpe.
2: Yang mana bisa? Kurang ngerti jubil-jubil ya.
0: Ya apa sih ngerti ngonong di dikempot kan ake ngonong.
2: Kamu kempot orang kem juga.
0: Kamu mana anane tarling, anane tak lagu tarling dikeroncong. Ayah nela kak, senangnya nih ganda. Ya sih nyanyi dirimu dewek mana?
2: Tak ikhlas no.
0: Kue judul lagu ngarang dewek apa pipek kue? Gua kayak mi bakar madu.
2: Terlintas.
0: Kaya. Gua kayak mi bakar madu.
2: Parang terus
0: tak as ikhlas tak tak ikhlas, ikhlas no. No happy asmara oh ya wes ano ya
2: paramu
0: oh
2: terus ngebasak ya
0: ya yeah.
2: Ngesuk
0: sih cekemis
2: ya
0: sudah, aja khawatir sih aja khawatir lo cekemis ya
2: cantik purpo
0: ini Mama Elsa nyaluk request banyu langit bayo Mama Lani
2: oh Mama Elsa kok
0: bersiki nah nyidemnya di negeri
2: terus Assalamualaikum Aki.
0: Oke.
2: Sore Mama Wiwin ya.
0: Ya Mbak Atomai.
2: Mana tadi tuh bank kembrutuk ya Mbak Rini. Tano yang mati kalau empat sekawannya ya. Mama Tia, Mama Ali sama Mbak Titi.
0: Ya.
2: Tiga darawani.
0: Ji.
2: Mama Wiwin aku nih ya.
0: Oke. Bu Santo yang tahu, Bu Santo.
2: Santo,
0: ya. Bunda Septi.
2: Bunda Septi.
0: Kang Amrul, Kang Amrul.
2: Kang Amrul.
0: Iya, Akil.
2: Rika, Kang Akil.
0: Iya.
2: Terus Ayah HM.
0: Iya.
2: Akil Marani Pamandur Tumandur.
0: Mbak Ilah Jatirawa.
2: Mbak Ilah.
0: Kang Junet.
2: Kang Junet. Terus pasukan ibu gemoy, Mama Mita Bayu Mas Dina Mama April Kuim pasukan salam doa kapsu.
0: Iya Allah.
2: Papa tinggi. Terus Putih Biba Patiko.
0: Ami Bakar Madu.
2: Ami Karuni.
0: Iya.
2: Ami Buka Ate ya.
0: Ami Bakar, Ami Bakar tuh banyak banyak durung Mam Tero.
2: Lai tilu tilu kumi mentoro.
0: Spesial. Nyau soalnya yang diledek kayak gue mau terusan.
2: Spesial. Sane spesial sih kan buka maning.
0: Iya sih cimaning.
2: Si
0: tak orang buka maning memang nggak pernah dia sok.
2: Ya orang mesti kan kata aku sih nurut.
0: Iya. Oh iya masal.
2: Hati leur.
0: Iya terus pampir mana?
2: Kayak gue oh.
0: Ah ah siapa siapa?
2: Kang Sane nyong.
0: Iya Kang Iton, Kang Iton loh.
2: Kang Iton loh. Terus ngoh. Ayo.
0: Siapa?
2: Lah,
0: mau kapi pay
2: lah.
0: Nah, ya nyerah.
2: Gue
0: ya,
2: bocor alus, saya metu.
0: Lah, gue nyongkan ngomong ke rumah Melani lah. Pada, pada, soalnya pada berbocor. Pada berbocor.
2: Ngomong-ngomong. Super meneng
0: ya. Sih, berarti kesambet siapa? Kesambet.
2: Ngomong radio kayak
0: jasa. Kesambet siapa sih, mah?
2: Kayak umur. Kayak
0: iya. Iya, yang...
2: Sebenarnya mau keluar jadi sama lagi
0: okay, ya. Oke deh.
2: Super Rengo. Si dia ya.
0: Iya. Yeah.
2: Yang punya 8 huruf. Semoga sehat ya.
0: Iya, yeah, bocor halus-halus. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.
2: Ya.
0: Terima kasih ada Mama Lani ya. Mama Lani yang ada di kawasan Menyung Agung ini satu penelpon lagi ya. Saya kasih kesempatan tapi durasinya secuil baik ya. Halo selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon. Halo Nyi. Iya campur sarine. Nemen-nemen bunrong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Ratu. Sugeng siang uki Nyi Ratu ne aa.
2: Bodan lah.
0: Sanes. Ya. Tapi kan namamu selalu terngiang-ngiang di pikirannya Aa.
2: Niko gede kali tiang
0: tiang pundi tiang listrik.
2: Mboten enten kepastian.
0: Iya, iya makanya.
2: Milih sing wonten kepastian mamah.
0: Iya, lihat saja nanti kamu. Nanti giliran giliran Nyi Ratu ya diserobot sama siapa kamu baru. Ya, emosi ya. Jiwa.
2: Iya. Kariyen.
0: Ya wis. Mama Ikma. Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya.
2: Mama Ikma sareng anu tiga nggih darah manis.
0: Mbak
2: Mama.
0: Rina. Mbak Rina. Ke atuh ngomongna ya, Ma. Ora apa-apa lah, Ma, ke. Mbak Rin si dia monitor apa ora Mbak Rin?
2: Oh, Mama Lani.
0: Ngarep, ngarep Mbak Rin. Ngarep.
2: Mama Lani.
0: Iya. Yeah. Ya. Ya. Nang
2: anu teng tukang nggih manggil iki.
0: Iya. Apa nak kerumo? Apa-apain buat apa wis? Monitor selalu kayak kayaknya. Saya arane nggo bombong-bombong.
2: Lah, wong we anan awit enjing nyampe sonten badhe.
0: Lah iya.
2: Bobok be terus.
0: Lah kok bisa takon maring maring maring Mbak Rina ya? Kan bisa tanya sendiri ya Mbak Rina ya? Iya, Kang Mas. Eh, ngambilnya duduk Kang Mas ya. Manggil apa, Papa?
2: Papa.
0: Papa Win. Hari ini kamu monitor saya apa enggak tadi?
2: Ih, malah terus putrane Niko.
0: Kenapa?
2: Datang Tegal loh, putrane Mas Win.
0: Oh, lagi di Tegal.
2: Iya, putrane
0: iya.
2: Nembe mawon kerja anu.
0: Oh, anaknya udah besar-besar. Wis bujang.
4: Oh, ampun kali wah. Putri kali.
0: Waduh.
4: Putra.
0: Waduh.
4: Rawan gadis.
0: Oh alah. Oh alah, berarti wis lak kesinggung duli maning ya.
4: Umure napa? Kali dosen apa selikur?
0: Oh, iya berarti wis bujang, bujang perawan ya.
4: Heeh. Perawan kali likur nggih perawan.
0: Oh iya, berarti Papa Win itu iya, berarti Papa Win itu justru lagi fokus untuk membahagiakan dirinya sendiri dengan caranya ya. Ya, Papa HM.
4: Papa HM, sekarang kita napa nggih?
0: Apa?
4: Mendem kangen.
0: Mendem kangen ya?
4: Nggih.
0: Iya, ini waktunya nyampe enggak?
4: Oh, mboten dugi.
0: Iya, ini soalnya udah mendekati jam 2 nyi. Nanti barangkali nyampe ya nyi ya. Kalau enggak berarti ngikut lagunya Afurkon.
4: Mboten nyampe nggih nderek.
0: Afurkon? Afurkon apa Mama Lani?
4: Afurkon
0: aja deh, kangen.
4: Oh, kangen ini kawan
0: Cina
4: apa?
0: Kanes, kangennya Evi Tamala yang Sundaan.
4: Oh.
0: Iya.
4: Oh, Evi Tamala kangen ini bukan Sunda.
0: Sunda ini, iya. Enggak tahu ini Sunda apa bukan sih nih? Nih. Nenek Evi Mei ya, bukan? Aku udah sentik a, dang jebulin salah ngeklik a. Ini kok sebenarnya Sunda kan?
4: Sana Sunda.
0: Apa ya? Nih kangge rucaan, ini gitu,
4: nah kan?
0: Iya berarti kan, iya. Tapi kan masuk kan, masuk para sari kan, Jawa kan?
4: Derek masuk.
0: Iya coba. Iya berarti kan masuk di Jawa ya, iya kan? Maksudnya bahasanya bahasa Jawa kan?
4: Iya bahasa Jawa.
0: Ini pengagum. Pengagumi, pemagumi.
3: Kangen sinten nyi ratu.
0: Aduh, iya, kangen Kang Iton ternyata. Aduh, won dieliminasi saja deh ya. Iya, Mama Elsa orang kedua nyi ratu.
4: Lah Kang, sinten won mboten enten kepastian.
0: Iya, iya, le contohke Kang Iton itu pasti ya kan. Lah kate de ngaling-aling dang ngomong demen ya demen. Ya. Ya, on artine menunjukkan
3: mutun.
0: Ya, kayak kemoran ah. Kangen apa tambune? Pime pada mana au on apa pan Kang Iton? Ah, Iton apa Uon? Ya. Apa ya? Ya tapi kalau Jawa, kalau bahasanya Jawa enggak masalah Mama Ikmah. Tapi
4: ini kan dereknya campur sari.
0: Enggak, kalau Mama ini lagunya Nela Jawa ya? Jawa ya
4: Nela
0: bahasanya ya.
4: Wonten Jawa.
0: Ada. Tak ikhlas no.
4: Malah.
0: Mm-mm.
4: Nela Karisma Jawa Timuran.
0: Ya berarti yang penting ini kan diwangi, bahasanya kan? Bahasa iya bahasa Jawa kan.
4: Bahasa Jawa.
0: Asal jangan pakai bahasa Indonesia deh.
4: Bahasa Sunda asal.
0: Iya dihalalkan semua.
4: Dihalalkan.
0: Ya sudah sudah nyi spesial nyi ayo nyi.
4: Spesialnya kagem kayak kemawon.
0: Ji. Bentar nyi.
3: Nyi ratu. Mama Elsa sudah tahu nyi ratu walaupun lewat foto ada yang kirim.
0: Iya, kecantikan nyi ratu sudah tersebar luas ya.
4: Iya.
0: Eh Mama Rengganis, gue ketinggalan Mama Rengganis.
4: Oh. Mama Rengganis gimana?
0: Iya,
4: yeah,
0: iya, yeah, oke.
4: Okay. Aduh, Mama Rengganis bilang ada nih, nyirati ternyata PSK. Enggak apa-apa, yang penting
0: enggak, itu kan versinya Mama Rengganis. Ya kecantikan nyanyi ratu itu ya sudah tersebar luas di sana sana. Di sana dan di sini dan di situ.
4: Iya.
0: Oke, okay, sudah nyi.
4: Spesial buat pengagum nyirati.
0: Oke, okay. Kang Iton, Ji.
4: Supernya buat
0: AUA.
4: Mega supernya buat Mbak Yos.
0: Mm-mm, amin.
4: Semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Terima kasih juga nyi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
4: Yes,
0: yes. Aduh. Aduh. Habutop. obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Jangan lupa dikonsumsi setiap hari 2 kapsul sekali minum ya. Datang saja ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau bisa langsung ke studio Radio Sarapa Ramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Berisik. Baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, teman. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih, yuk. Kayak aku kerungu, wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane, dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Nyong gawa habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top piramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kowe.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Dung tanpa Udian sudah saya hadirkan ya. Salam colek Kang G Budemut, ada Mama Lani buat Mbak Nia, ada Jasak Rajum buat Kang Kasnuri, Kang Doli, Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, Sedoyo Mawon, kru lan balane Stara Paramon. Sugeng lele, rehat siang, spesial Kang Gini pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat, kata rezeki, amin, bahagia sedanten kalian keluarga, amin. Di belakangnya ada Om Kasnuri di kawasan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin ya. Kemudian ada Mama Nadia juga, selamat siang. Jasak Rajum. Wisak ya. Wis tak sebut dewe nemen namane Osak. Jasak Rajum. Di belakangnya Om Kasnuri, Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada selamat siang Mbak Yos, siang ada di kawasan Bengle. Kang Fitur hadir di acara para Sarine Stara Paramon. Salamnya buat semua balane Stara Paramon, buat Mbak Yos sehat selalu, amin. Doa yang sama buat Kang Fitur dan keluarga. Bunda Septi juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Junet juga selamat siang, ada Mbak Ilah Tower, Mbak Ilah Jatirawa, selamat siang Mbak Yo, sehat ya Ji, alhamdulillah. Salamnya buat Mas Akil, ada Mama Rani, ada Kang Parjo, terus buat Jasa Kak Arajum, spesial buat yang lagi siaran Mbak Yos Anda Yista. Mbak Yos Anda Yista ya. Kemudian di belakangnya Mbak Ila Jatirawa, ada Bu Santo Yong Tahu, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum Balane Stara Paramon, pendatang baru dari Duku Tanjung Kertasi Duyasa Jati Barang. Arane siapa? Mbak Yati ya, Mbak Yati yang punya usaha seblak berkah di kawasan Jati Barang. Rekos lagunya Perahu Layar, salam kenal buat pendengar Radio Stara Paramon, salam juga buat penyiarnya, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Burini Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Nia Bogares ya, bersama dengan Wong Ireng juga selamat siang. Ada Mas Ahmad Albera juga selamat siang. Pang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Jasak Rajum juga selamat siang. Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan Papa Winya ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Iton Sukastono juga, Mbak Yos ngapunten rekos lagu Tatu Didi Kempot ditujukan buat Nyi Ratu ya. Sayangnya tadi Nyi Ratu pas masuk ini lagunya juga gak nyampe ya. Tadi kalau nyampe saya arahkan ke lagunya Tatu Didi Kempot. Besok lagi ya Kang Iton ya. Iya sing pasti ke Nyi Ratu wis paham, is nyang yakin oli lagu Tatu sing Kang Iton. A'a Furkan juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. A'a, ada Mama Ikmah juga bersama dengan ketiga darah manisnya hadir, terima kasih. Di belakangnya Mama Ikmah ada Mama Elsa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat sore. Ada Kang Raju ya, bersama dengan kelima bidadarinya di kawasan Jalan Ayam. Oke, terima kasih sudah hadir Kang Raju. Di belakangnya Kang Raju ada Kang Muhtar Kang Muhtar Odong bersama dengan Mama Nutnya. Blorong lo kan demit bisa kangennya bisa saja ya kan, ada dua alam. Bisa saja kangen ya, kangen karo bangsa manusia. Abi Bakar Madu bersama dengan Umi Lala juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ceng Yos sudah nyun sekarang kan melatih, salamipun Kangge Sedoyo Balane Stara Paramon, matur nuwun. J Sawang Sulipun ya. Papa HM juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Ngandisit wis ya, wis KB bahkan anak segini galan ngepro. Eh Kang Uwer sing lagi obok-obok baut. Bisa obok-obok kena i

ya video apa kayak acara 17-an. Iya, kayak teman video sing anak sing nang Sumatera. Waduh, seneng dong ya. Ali kabar seka anak-anak dan ananda-anandanya Wato sama Mai ya. Lagunya resepsi Mbak Yos. Salamnya buat semua balanestara Paramon. Oke. Pripun Papa HM pripun? Badhe sanjang nopo? Iya, iya Papa HM hadir. Mbak Yos, Papa HM hadir kok. Semua balanestara Paramon, terima kasih ya yang masih terus setia di 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Para Sari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 12 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Teman terakhir ada Tak Ikhlas Nu, Ikhlas Nu Wai. Penor ada di beban nih. Hadir memenuhi permintaan dari Mamal Hani ya, yang ada di kawasan Munjung Agung. Dan 101.5 Star Paramon FM Degal. Yus Andari sapa pamit undur dari Para Sari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menurun? Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka, laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gial. Halo hai Balan Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isan Dalista ya. Seperti biasanya, saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 12 Agustus 2026 sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta ya. Tentunya ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang masih sibuk berkota dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614-5477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal, ramuan adab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih ada Ustaz Narista, masih ada Lanosta, masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. The Power of Love, spesial untuk Anda, Celine Dion.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: 101.5 Star Paramount FM di Gialang. Ada Yos Andarista di Lanosta ya, tembang-tembang pemenostalgia Indo dan juga manca. Di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus hadir untuk menemani Anda Balane Star Paramount. Yang mau gabung di 352-888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramount. Selamat siang juga Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta hitnya sepanjang hari. Oke. Okay.
1: Ada bosen ya?
0: Ora bosen. Ora bosen. Canuken ya, pendengar juga bosen kalau suaranya Yos ya. Gol jam rolas nanti jam 4 nyepres bay. Iya kangen kalau suaranya jasak-jasak. Oh, protolane jasang Bu On. Ya sene Bu On nomor 1 ya. Ya. Kang Amrul.
1: Amrul.
0: Ji, Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Simpan di dombrang dombreng. Mbak Mas Hira baru ora, Mbak Mas Hira. Umay. Ya ora baru ya. Ya nanti aja di mana tanggal 23 sekalian nih.
1: Hari 23 mesti kan lomba prakate sore.
0: Ora, enggak, ini cuma beberapa. Aku juga sempat bilang ke Ria kayak gitu. Peh, Ria, apa iya di lain hari aja? Soalnya kan lomba barangkali enggak tentu pulangnya. Enggak, ini kan lombanya cuma sedikit beberapa 4 kategori apa ya? Ya karena mungkin itu banyak Mama. Mungkin itu karena banyak yang dilombakan. Iya. Itu karena banyak yang dilombakan. Aku juga sebenarnya pertimbangannya seperti itu Ma, tapi katanya Ria, enggak Mi, ini kan yang dilombakan cuma sedikit. Enggak lah kayak gitu. Ya wis lah. Manut.
1: Tergantung tingkat.
0: Ya wis lah. Kalaupun tidak nanti besoknya lagi gitu wis mah ya. Ya. Minggu, iya kan 23-nya kan?
1: Itu tanggal 16.
0: Oh, tanggal 16-nya. Oh iya boleh. Tapi dari pihaknya Mbak Am itu konfirmasi terserah mau kira-kira pat ya dari sini dari pihak Astara Paramon Balane Paramon mau apa mau menyempatkan waktunya tanggal berapa nanti di sana dikondisikan seperti itu.
1: Iya. Heeh. Kadang aku kan hari Minggu kakek lunga ya tuh.
0: Iya. Barangkali kesoren ya. Oh iya. Iya, ya, iya dibikin nyaman aja deh mah.
1: Aku lakune kayak
0: Om Kasnuri sing wis weru umae Mbak Am jasak rajum karo Om Kas. Takone berarti jasak mah embebe mah ayang embebe. Kok telpon ngong takon karo ayang embebe ya mamah ya.
1: Iya.
0: Ayang embebe kita bersama.
1: Gede kalau mama nerd
0: gede rasa nemen iya ayang bebet ayang bebet trio pesek
1: ayang bebet yain langsung udeli motor
0: ya lagunya mah
1: salahkah aku
0: ada salahkah aku bila kini
1: salamnya
0: ngomong
1: ya
0: amin. Amin. Bawa ini keh mah. Perlu bukti, bawa perlu bukti ya mah. Ina kenyang ora kaliran wis lah. Anak ya mah. Anak terus anak segelanggi cuman ius kayak wis belengar segelanggi awit esok kak kiriman segelanggi bae ya.
1: Kan? Kuning ya. Terus lo sasang ya.
0: Ya.
1: Aku kon ngurim mama Wiwi. Apa alus. Ya pesek sore ya. Mama
0: oke. Okay.
1: Terus Ami karo Umi. Awang ibu saatnya ya.
0: Bude Habibah ya, lama enggak kedengeran kabarnya nih Bude. Lagi sibuk apa Bude?
1: Bu Ida. Manggoli. Mama Uco Hopole.
0: Ya.
1: Tiga Tera Manis ya. Mama Ikma Bania. Mama Wiwin.
0: Ya.
1: Empat Pekawan. Mama Tia, Mama Aliza, Mama Lidia yang mati. Ayah HM ya.
0: Ji.
1: Sin ketuk kok Ima Atun. Kang Piol.
0: Kang Kangkung. Ngoni si tak teliki siapa be? Kangkil. Tete Agustin.
1: Yang be.
0: Kayak ancer-ancer desa bangun desa bangun li bangun geli Indomaret Indomaret ngalor mengkotak ceblok nak papan mama langi orang memang ngomong kayak gue sekeprimit nyong cuma gue gara-gara anak kata ceblok masih mengkotak ceblok nak mengkotak ceblok nak papan Mama Lani berarti mau dikasih umbul-umbul mau dikasih tanda begitu loh Ma.
1: Oke, Mbak Ame.
0: Mbak Ame sih ngomong aku ketawa karena gara-gara anak ceblok anak kata-kata ceblok nak kan ya nyuyu
1: hari Mbak Ame yang percaya mau kan
0: cacat duduk Mbak Am ancer-ancernya desa bangun geli Indomaret ngalor mengkotak ceblok nak papan Mama Lani papan nama
1: gue
0: mbak
1: Am, mari metung
0: bangkok latungnya
1: terus
0: iya, yang ngopi pime sih kita kayak kirim na, nomornya
1: iya,
0: maring casak sih takon sebanyak ngopi
1: hari yang metung bangkok kan lempung ya, tanterus
0: iya
1: dimana kebangpang boleh
0: ya iya Mama Lani kan lampar
1: Mama Renganis
0: iya. Mbak Ilah Jatirawa Bude Eravana
1: Eravana.
0: Kang Muhtar Odong. Ami Bakar Madu Umi Laila. Kang Channel Jait. Ya.
1: Leoni.
0: Ya.
1: Albert Mbak
0: okay.
1: Iya.
0: Pimen Om.
2: Salore dalan anak Indomaret ngalor terus. Lurus woke. Ancer-ancerre.
0: Iya wis.
1: Berarti kan setane kan we alor dalan karo kidul dalan ya Om. Tapi salore dalan.
0: Iya, Dean.
1: Iya wis.
0: Jalan yang kari engkong indel ada nggak 20 liat sih kon tang kesoran ya wis mesti kini maning ya kue
1: mesti kini maning kan urung karuan barang
0: minggu ngarepe maning ulah sih Mbak Am ya ya at, orang setelesannya orang sawis Mbak Am minimal goreng bakwan dalam sayangku cintaku nanggani
1: lagi sehat
0: alhamdulillah sehat Gani juga sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sudah makan siang?
1: Sempat empluk?
0: Waduh, udah minum obat apa belum?
1: Udah di kayu putih seluruh.
0: Oh iya, di lehernya ya, di belakangnya leher ya. Minum obat, tapi ini udah baikan, udah mendingan.
1: Alhamdulillah,
0: pinter sekali kamu. Iya wes, pendingan ya. Minumnya air anget kalau lagi empluk ya. Jangan minum es. Jangan, nanti malah tambah empluk.
1: Pengen sih.
0: Gak boleh, pengen cembu apa?
1: Pulang bawa es.
0: Oh, kalau mamasnya pulang pasti bawa es.
1: Digeli
0: ya diumpetin aja dulu nanti kalau empurnya sudah cembu baru minum es.
1: Sempet
0: apa mencotot? Apa?
1: Melotot.
0: Yang melotot apanya?
1: Itu. Oh maksudnya geni. Kan geni ini es ibunya sempat melotot.
0: Oh ibunya melotot. Iya dong.
1: Melotot ke?
0: Ya nggak boleh ya tidak. Aslinya tidak diperbolehkan. Ya benar ibu dong. Kalau pengen sembuh jangan minum es dulu dong. Bu Rini, Dede Gani ganteng. Bales. Ihi. Bu Rini cantik. Kang Dol Arobi.
1: Kang Dol Arobi.
0: Iya. Bales. Iya. Siapa lagi? Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Iya. Dah? Mbak Tuti, Mbak Tuti. Mbak Tuti. Remet lah tanah jas. Mbak Yos maaf, opo yo lombene remet lah.
1: Apa Mbak Yos?
0: Mbak Tuti salah paham. Masa kok ini ngondong mah? Maaf ya Mbak Yos, kue apa bener iya ana lombang remet. Duduk, tapi jasa kerajum. Remet titik-titik jasa kerajum. Mbak Tuti langsung pan melu. Ngeremet banyu Mbak Tuti. Iya, sistemnya seperti ini, pentung kendil namanya ya, pentung pendil ya. Cuman iya, pakai tangan iya, biar
1: plastik.
0: Iya. Nanti, iya, cuman caranya diremet. Pinter. Gampang ya. Jasak mana tangannya pan dimin paku jeri.
1: Ora. Ari jasak untune sing dewa kan.
0: Aduh, iya ya. Ngopi ini untuk, Sak.
1: Nanti ya, sore ya.
0: Pak Bagio, yang lagi dahar siang, jam segini dahar siang, Pak Bagio. Dahar klungse berarti, makan siang klungse.
1: Mas Pardo, sore ya.
0: Iya.
1: Terus, no KPP-nya, Mbak Yos.
0: Oke. Kiki disapa kan tuh, Robi, Dede Geni. Maka, iya. Makasih iya, ayo aku cari nek Kang Tuhul. Oke.
1: Supurnya buat.
0: Buat.
1: Mbak
0: Kesha. Terus.
1: Kakak Stefano.
0: Oke. Okay.
1: Kakak Ilva. Supurnya lagi.
0: Buat siapa?
1: Buat sidianya ibu.
0: Sidianya ibu siapa sih?
1: Tahu.
0: Kamu tahu apa enggak? Aku dikasih tahu dong, dibisikin dong.
1: Yang tahu ibu.
0: Yang tahu ibu ya udah lah. Ayah ibu nggak ngasih tahu sama Dede Geni ya. Ya wes, oke. Okay. Sudah?
1: Makasih ya Mbak ya.
0: Sama-sama Dede Geni.
1: Yang bilang sumpah ting-ting.
0: Oh Gani, ya udah. Assalamualaikum, Jos lagi.
1: Sumpah ting-ting.
0: Jos lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Dede Gani ya di kawasan Namujung Agung bersama dengan ibunya Ibu Lani. Lagunya nanti ditunggu saja. Salahkan aku yang selalu. Mama Lani, halo, selamat siang jelang sore Balan Estara Paramon. Selamat siang juga. Iya, ke.
3: Mama ke.
0: Ke. Mama Lani Pandawagna kuku, sampean kon Pandawagna untuk.
3: Bagaimana?
0: Mama Lani Pandawagna kuku, kukunya mau diperpanjang biar nanti pas lomba remet banyu ya. Dan sampean ki Pandawagna untuk ben gondrong untune.
3: Hah?
0: Dewekna untuk pin untune sampean gondrong jasak.
3: Dimen?
0: Untune sampean di dewekna pin gondrong.
3: Ayo ngertain, gak ada bisa.
0: Gondrong, kok dan gondrong jadi ini untune kena gonya pulatar.
3: Laman, ngerti maksa-maksa ngajak pulatar.
0: Saya tidak memaksa, saya memberi saran tapi memang harus dilakukan.
3: Ora.
0: Saran yang harus dilakukan ya.
3: Oh, ya.
0: Sekalipun ini sebenarnya pemaksaan, anggap saja ini bukan maksa, tapi ya.
3: Orang.
0: Ya maksa.
3: Orang.
0: Pimen, sampean berarti pan pimen carane pimen ke? Gak melu lomba ya pimen.
3: Pimen carane.
0: Pimen carane pimen pimen.
3: Panjili kayak tangane kucing boran. Ngremet ya.
0: Carane keprime carane. Berarti lu sampean nggendong
3: kucing.
0: Berarti lu sampean pan nggendong kucing. Sikile kon tingkring kuwe nang kono nang banyu. Terus
3: kontakan aku.
0: Terus nyakar kucing.
3: Kewan banyune.
0: Ya arane berarti lu diskualifikasi oh sampean.
3: Ya
0: tidak memenuhi prosedur ya. Syaratnya kudu diremet, Sak. Sampai Mbak Tuti penasaran. Bisa ana sing nyampe kena, jalane pan.
3: Mbak Tuti pangrembet nyong maksude.
0: Iya, pan kelembet pipine, Sak.
3: Oh.
0: Iya. Sing
3: kelembet tangane ya, Mbak Tuti.
0: Iya, ora, tapi kan pipimu seperti balon.
3: Iya ya.
0: Balon yang sudah dikempesin.
3: Berarti bayangannya Mbak Tuti kayak pare pisan gitu.
0: Cara Mbak Tuti kue, wongnya dirasanya metu ya Mbak Yosan Mbak Tuti.

0: bang kerebut pipi ne casak caranya pan melu pan ternemen melayu ne pan ternemen
1: ya jangan melayu lah
0: ya acu sak mau dilomba pipimu itu kan seperti balon balon yang disetrika
1: lagu yang disetrika
0: lagu apa
1: pernahkah dulu
0: pernah apa
1: aku paksakan
0: Mama Alisa,
2: kau casak, lu bani makan kerupuk gue, rasa pirang-pirang wis mangan kerupuk.
0: Iya, mesti kalah, ya kan?
1: Nah, apa gue mana?
0: Mesti kalah, Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Iya.
1: Lomba Mama Alisa, nih.
0: Casak di pelik nol lomba mangan kerupuk, mesti kalah.
1: Laka.
0: Iya.
1: Laka lomba
0: mesti kalah. Anak.
1: Laka lah.
0: Anak.
1: Anak. Anak.
0: Anak. Anak. Anak. Anak. Anak. Anak. Anak. Pilu sana 10 ya, sing entengnya luwi akeh gue sing menang.
1: Ora lah wis lah.
0: Iya, ya. Lomba ngemut gelem, lomba ngemut sak, ngemut wangwa. Lomba ngemut wangwa ana sak.
1: Ngemut wangwa.
0: Ngemut wangwa, wangwa sing wis dijarangi.
1: Iya.
0: Iya, ya anak. Anak.
1: Anak.
0: Anak. Iya, sampean. Sampean men melu.
1: Ora ora daftar wis lah.
0: Daftar lah sak, ya. Ngemut wangwa. Ngemut wangwa keren sak.
1: Bang.
0: Ngotak barek carane. Bundes, Bundes Santi.
2: Casak, dirumet ya gampang sebab mbayos langka untune.
0: Iya ya. Casak penyokoti duit sing sing nang gendul. Oh, ana lomba duit. Iya. Ya tergantung ya sak sing sing ngelis bes cuil ya sak. Kayaknya mas kemboran semakin atas singelis lombanya semakin
1: Ampado.
0: Ya. Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Nganggone kukune macan bae sak cari Kang Teddy.
1: Iya, patang kuku macan.
0: Iya, nah kang kukune macan yang setuju sampean gendong macan, ngemban macan berarti. Kang kucing tahu biasa.
1: Gendong macan kan mangoyo.
0: Iya, sampean wani apa orang gendong macan?
1: Ya wani.
0: Iya, mendelin mengkotak belum.
2: Kan kucing pilus yang setuju sak, yula wani yang sak. Lombaan pilus sak.
0: Ya kaya ya, anak penantangnya ah, ya.
1: Mbak, bayar.
0: Dalam.
1: Macan kan mama cantik.
0: Oh, itu kan sesinya kamu.
1: Iyalah.
0: Aduh primen. Aduh primen ke Kang Teddy. Cebulin macan sih dimaksud jasa ke mama cantik. Aduh, muka macannya pada nyaluk paku jasa ke primen ke Kang Teddy. Aduh. Ya.
1: Sing rapi.
0: Heeh.
2: Banyak kate duit nang gandul sing ireng men kok ireng kabeh gandul sing jare aku sih mbayu kok dikit cepet ceplok
0: meneh. Oh ya wis. Masukane saya tampani semua.
1: Wis lah karepe wis pokoke wis karepe. Pas sing penyelenggara wis.
0: Ora sing penting peserta nek kudu jasak.
1: Saya kok peserta kok kudu nyong.
0: Belene setara ki kudune persyaratane pesertane kudu jasak pokoke. tapi kudu kalah. Ya saya.
1: Waduh,
0: tahu ana macan cantik. Jar burini.
1: Iya,
0: langsung banter nemen. Umi Din.
1: Heeh. Ah, mami si kalau nih.
0: Iya.
1: Bunda Sakti.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Mbak Bunda Harapana.
0: Iya.
1: Terus kami Pak Armadu.
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Oke. Okay.
1: Terus kok Mama Nadia. Mbak Aryo, Purkon, Mbak Al. Terus Kang Doli. Saya tahu Kang Doli ya. Bu Ida. Terus kok Mbak Pepi, Mbak. Terus gua lemu, ibu Daruja, Pak Sarul.
0: Ya.
1: Terus gua Wa Atama. Mama Lydia, Kang Mato, Mama Elsa.
0: Jasak.
1: Dalam.
0: Jasak.
1: Dalam.
0: Suwun salama ya Jasak, Bunda Septi.
1: Ye, sami-sami Bu.
0: Iya.
1: Ya terus kok oh tengah ini terus maning
0: Mama Dewi
1: yeah. Mama Wajrahmu Mantel
0: nyong kuwi regen sak maaf ya sak nyong kuwi regen sak
1: ha
0: kuwi regen nyong sak.

0: Assalamualaikum,
1: Mbak.
0: Oke.
1: Pernah ya, Mbak?
0: Iya, sama-sama.
1: Kalau gue mikir apa ya?
0: Pernahkah dulu saat?
1: Iya. Spesialnya. Mau tiram besok.
0: Ya.
1: Semoga selalu.
0: Amin.
1: Terus mau. Tiram besok. Tiram besok.
0: Ya, sekami no se. Ya.
1: Mau sampean dan mau selalu ya.
0: Amin.
1: Sambannya buka aja ngurung ya.
0: Iya lah keberiman sih lah kecret. Iya.
1: Ya spesial maning.
0: Buat siapa sek?
1: Orang pun sepirang lambe apa.
0: Lah bosen nyong kan dia kenal sek.
1: Ya sampean usah nyong.
0: Masa gak di depan mak. Masa gak di depan makannya sayur asam terus. Ganti lin ah ma. Ya pisan kala. Pisan-pisan mam sotong.
1: Ya gini sekan di sampean ya lah wurup ya.
0: Lora tapi kan sampean maning-maning rambut pirang. Lambe abang. Ya lambe ini
1: kan. Lambe
0: aja ganti apa. Ganti aja abang baik ah yang bos nah. Nyawang lambe abang
1: ya seneng abang sih
0: ya ganti ya. Warna ungu kayak terong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumlak liting
1: dos.
0: Dumlak liting masih ngodor ya. Aduh. Ya, anak-anak para nusantara para mon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya. Vitamavi mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi mata ini Rp150.000 ya. Dan silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Stara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Dong rewel sunati maning bae Mbak Yos kecasak. Pripen sak? Setuju? Setuju? Sampean pada sunati maning. Sing buka tamu Mbak Tuti. Warna ungu go sing rande. Ya iyalah masa cesak pannya. Pan demenan karo bojone wong. Rande ora apa-apa ya. Apa ABG? ABG kayak nyong ora terima dang demenane karo ABG. Randi ora apa-apa. Ya, ungu berarti warna sak lah. Mene ganti warna ungu sak aja abang bae. Nyong kaya blenger nyawang lambe abang sak. Ya, lambe ireng ya ora apa-apa. Lambe ireng dari pirang-pirang ya, biasa nyawang ya. Ada selakan aku dari miliknya Nadila, spesial buat Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan juga Papa Winya. Ya, selamat siang menjelang sore saja untuk Andi ya. Tetap di 101.5 Star Paramount. Ada Yosandarista, ada Lanosta.

0: Iya, ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
1: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
0: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Pitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
1: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Pitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
0: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
1: Ke agen yang terdekat.
0: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
1: Untuk yang punya keluhan seperti saya, coba

0: ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Ini ya, laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
4: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
3: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
4: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
3: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
4: Enggak dong, kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
3: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
4: Nah, gitu dong.

0: Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
1: Oke deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan news Anda Arista di 101.5 Setara Paramon FM Tegal di Lanosta sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita. Masih ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa. Halo, selamat sore Balane Stara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Tete.
1: Iya.
0: Untuk garingnya sepanjang hari.
1: Sepanjang hari semua ya.
0: Iya Tete. Dalam alhamdulillah Tete. Tete juga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Pada kumpul semua Mbak
0: Yo. Lagi pada kumpul keluarganya Tete.
1: Iya.
0: Alah hari ini
1: anak dari Jakarta ada.
0: Oh, masya Allah, seneng ya. Oh iya, pas Rebo Wekasan. Di situ ciri khasnya apa? Pakai kalau di sini kan nasi langgi, Teteh.
1: Di sini mah nasi kuning, nasi uduk,
0: nasi kunung. Waduh, enak nasi uduk.
1: Makanan kue-kue kayak gitu.
0: Iya, sedepan ya Teh ya.
1: Pada di bawahnya kadang ada ayam satu, ayam jago.
0: Wow, enak tenan.
1: Berarti makannya rame-rame.
0: Berarti makannya apa, kayak tumpengan gitu Teh?
1: Apa?
0: Makannya mau kayak tumpengan gitu berame-rame?
1: Di pagi, jadi kan kita hadoroh dulu ya. Nanti kayak berkat gitu di wadah-wadah di
0: samping. Iya, masing-masing gitu ya.
1: Kitanya bapak juga kan yang bawa.
0: Oh iya, berarti satu tumpeng gitu kan, satu tumpeng kemudian dibagi-bagi gitu ya.
1: Nah, iya. Orang bawa yang satu-satu, ada tumpeng, ada sang kuning, ada sang putih biasa, nasi putih biasa.
0: Iya.
1: Ada makanan kue-kuenya, nah nanti dipersatukan jadi dibagi-bagi.
0: Oh iya, berarti masing-masing bawa terus sampai nanti kayak tukeran gitu ya Teteh ya.
1: Iya, nanti dibagiin gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Yang ini bawa ininya.
0: Oh iya, lain daerah, lain tradisi ya. Tapi ya, sama Rebo Wekasan.
1: Iya.
0: Iya, intinya bersedekah, berbagi sedekah, ya Teteh ya. Bener. Iya, untuk sebagai tolak bala ya, salah
1: tolak
0: satu.
1: Iya. Ngambil airnya juga ya, kan ada yang bacaan tolak balanya.
0: Kang Bawor.
2: Mam sore kasih lagu dong buat obat capek pulang dari apotek. Kasih lagu dong apa gitu. Perasaan tidak boleh di sini Panjaitan.
0: Kang Bawor aleman nemen ya Teh.
1: Aleman kalau dengan cara aku banget ya.
0: Enggak lah maksudnya kasih lagu dong. Aku kasih lagu. Tuh, kasih Teh, dia lagi kecapean Teh, baru pulang dari inkaso.
1: Dari aleman aku.
0: Iya, berasa kayak adik kakak ya.
1: Iya, adik kakak dong.
0: Adik kakak atau adik ketemu gede.
1: Ya itulah intinya seperti itu.
0: Iya, wes. Iya, alhamdulillah yang penting tetap dijaga ya. Rengginang, dia pulang inkaso bawa rengginang gede-gede banget Teh.
1: Rengginang, kalau dekat udah diambil aku.
0: Iya, gede-gede tapi biasanya kalau di sini kan kecil Teh. Ukurannya ya standar lah, normal. Itu gede banget.
1: Yang paling enak pada gini yang Kuningan, coba tanya Kang Tongkrak.
0: Iya, apa? Di Kuningan?
1: Iya, rengginang dari Kuningan tuh enak banget.
0: Enak. Iya, di Kuningan biasanya cirinya khasnya yang pakai ketan itu apa ya Teh namanya Teh? Ketan yang ketan terus dipotong-potong kemudian digoreng itu namanya apa Teh?
1: Itu mah ulen namanya kalau.
0: Ulen. Iya, aku dulu sering dapat kayak gitu dari saudara.
1: Iya, ulen itu rengginangnya juga enak pakai terasi yang agak-agak merah.
0: Iya, dibikinnya pakai ketan kan Teh?
1: Dari ketan.
0: Iya, dari ketan. Enak. Iya. Jasa kerajum, salam Teh dari Trium Blesek.
1: Salam juga Trium Blesek.
0: Iya, Teteh Agustin sehat Teteh, jasa kerajum.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ceritane perhatian Teh. Mama Alisa. Mama Alisa, oh Mama Alisa ngasih tahu katanya kemarin habis ikut lomba cokot gendul juara satu. Iya, iyalah kayak aku jadi penonton aja deh ya Teh. Ayo jadi penonton nih.
1: Jadi penonton capek.
0: Capek Teh.
1: Capek jadi pesertanya.
0: Iya, bukannya capek jadi peserta, cuman seneng kalau dapat.
1: Tapi senang kalau penonton capek doang.
0: Capek doang. Kalau peserta itu seru. Iya, kepuasan batin ya Teteh ya. Iya, menang kalah itu hal yang biasa, kalo tapi ya. Iya, tapi ke bawah seneng ya. Bener, momen satu tahun sekali. Kang Piol, selamat sore Teteh Gelis Agustin, ya, sehat.
1: Aku lagunya apa? Sih?
0: Lagunya apa tadi ya?
1: Requestnya aku belum minta.
0: Belum minta ya makanya.
1: Aku pengen lagunya itu aja deh.
0: Buat ini si Kang Bawor kan request lagu mau dikasih, mau dia maunya Teteh kasih lagu itu buat dia.
1: Apa?
0: Iya tadi kan bilang katanya aku kasih lagu dong, aku nih capek loh. Kalau deket aja pengennya dipecetin, tapi berhubung jauh ya udah aku kasih lagu aja deh. Perasaan juga boleh kayak gitu.
1: Ya udah itu aja terserah. Aku nurut aja seorang
0: bukan penyiarnya yang minta Kang Bawor minta dikasih hadiah. Ya itu tadi lagu.
1: Oh, ya dirimu harus nanti sebentar lagi memberikan hadiah untuk aku.
0: Dia katanya buat obat capek gitu Teh. Ya sudahlah, menyenangkan hati Kang Bawor, apa salahnya? Iya wes.
1: Penatnya hilang.
0: Iya, amin.
1: Ya alhamdulillah ya. Ya aku ada yang ngangenin.
0: Teteh mah banyak yang ngangenin termasuk aku. Oke.
1: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih Teteh.
1: Biar kita insyaallah besok ketemu lagi. Buat Kang Bawor juga yang baru datang.
0: Yang baru datang baru pulang dari inkaso.
1: Ya mungkin ya.
0: Ya, semoga lelahnya menjadi lilah.
1: Lelahnya menjadi
0: berkah. Iya.
1: Barokah. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada memakili Kang Saud dan Kang Azhar.
0: Oke.
1: Sehat selalu Kang Pion juga ya. Kang Ahmad Jantung.
0: Iya.
1: Mbak Putri Kajen juga bareng pas anaknya.
0: Oke.
1: Iya, Kang Doli juga ya.
2: Oke, lagu perasaan by Krisna Panjaitan. Nomormu mana sini? Tak kirim pulsa. Mau berapa pulsanya?
1: Makasih sebelumnya. Nomor aku banyak di mana-mana.
0: Tuh kan gak rugi. Gak rugi kan ngasih hadiah lagu ya.
1: Iya.
0: Lu gak sayang sama lu apa gak sayang? Nah itu 100 ribu ditunjukin. 100 ribu, 200, 300.
1: Sebelumnya juga udah makasih banget atas menawarkan kebaikan kepada.
0: Oh iya. Yang penting niat baiknya diterima sama Teteh Kang Bawor dan terima kasih.
1: Sudah diterima kan sama aku.
0: Iya, Teteh ngasih lagunya juga ikhlas ya Teteh ya. Ikhlas ya. Katanya yang penting kan penatnya ya. Yang penting capeknya hilang. Iya. Kang Jabidin, Ibu Bisri. Teteh dari mana saja? Baru kedengaran lagi suaranya kata Kang Jabidin. Kemarin online kok.
1: Kemarin saya dibantu.
0: Iya, memang lama sih Teteh waktu itu.
1: 2 minggu aku.
0: Iya, 2 minggu. Jadi mereka kehilangan.
3: Menyenangkan hati seorang yatim piatu dude maning.
1: Oh,
0: sini.
1: Dari mana?
0: Sama, aduh, ponakan ya datang.
1: Pelat dari yatim piatu.
0: Iya, kata-kata Mama Lani, ya enggak apa-apa dikasih lah itu lagu perasaan.
1: Piatu buat sebentar.
0: Kenapa ada siapa? Oh, saudaranya lagi pada ngerubung ya?
1: Buat Om Kasmuli bareng Mas.
0: Iya.
1: Ibu Santa yang tahu juga. Buat
0: Bunda Santi.
1: Siapa?
0: Bunda Santi Purbowo,
1: Pak Am Kembang, Pak Bunda Santi, Umi Habibah, Pak Dekon Mongi Pasti.
0: Umi Iii.
1: Bareng Dede Gani.
0: Umi Iii, Umi Din.
1: Umi Iii.
0: Iya, sama Umidinnya.
1: Umidinnya. Nyiratu juga ya.
0: Kang Teddy. Mbak Dewi Kunti.
1: Ya.
0: Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Ini bareng Pramudiononya ya.
0: Kang Tohal Arobi.
1: Kang Tohal.
0: Iya, sing jarane aku nyerah lah Mbak Yos pan online ora bisa.
1: Masa?
0: Iya.
1: Aku kayaknya dapat perotolan nih.
0: Iya, ini Teteh air ini lagi beruntung ya Teteh ya.
1: Iya, udah berhari ya.
0: Iya, bagus deh faktor lucknya.
1: Faktor
0: keberuntungan.
1: Terus Kang Ibi diambilah juga ya.
0: Iya.
1: Ya, Mas Beni Gunung Gamping juga, Kang Ibi Dadus, Kang Fatu, Kang Fatu. Ada Mama HM juga. Mama Ikma juga ya.
0: Iya.
1: Terus Kang Ridi Ansor bareng Mama Jenis Bonnya. Terus Pak Bagio bareng Ibu Guru juga ya. Terus Mas Kamari juga ya, Bapak Nekarisma jenderal di Kang Aji. Buat Ibu Abah Sahnu
0: barusannya
1: ya, sehat selalu ya. Terus buat Takut Tohal Arobi juga udah ya.
0: Oke.
1: Habibah juga udah ya. Ya udah salamnya buat
0: semuanya ya, saja.
1: Semoga pada sehat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Bayu sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalinya buat Somplak aja ya.
0: Iya, Somplak.
1: Sehat ya.
0: Kang Somplak, dikangeni. Eben bombong. Iya, benar. Eben bombong. Oke.
1: Ya.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Ya, terima kasih ada Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat ya. Lagunya Perasaan. Katanya lagu ini spesial buat Kang Bawor Somplak yang baru pulang dari inkaso ya. Semoga lelahnya menjadi keberkahan, berkah rezeki, berkah sehat, berkah usia, berkah segala-galanya ya. Kangnya katanya juga buat Kang Bawor Somplak. Dinegi enggak Somplak kabeh teh. Di belakangnya Teteh Agustin, halo selamat sore Balon Stara Paramon.
4: Halo Stara Paramon, isinya sepanjang hari.
0: Oke,
4: Kenapa? Atar.
0: Kenapa? Iya ya,
4: Atar Arjuna wis mau kopi bareng ya.
0: Iya, tumben ya, A. Adok los, A.
4: Iya, gue kelas mulainya bini jimaning melas.
0: A, dolopes dok los, A. A, dolopes delatok, A.
4: Ya soalnya kimi kipan penmetu.
0: Penmetu, A.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
4: Yos.
0: Terima kasih. Uon ya. Lagunya Arjuna. Akulah Arjuna. Satu penelpon di belakangnya Afruko di 888. Halo, selamat sore Balanes Tara Paramon.
5: Hitnya sepanjang hari.
0: Iya.
5: Makasih, A.
0: Hore.
5: Atas kegelisahnya.
0: Atas kendoklosannya.
5: Iya. Bisa meledak.
0: Iya, sehat Kang.
5: Alhamdulillah.
0: Iya, sembel di
5: kemarin. Bisa masuk.
0: Dari jam berapa monitor? Dari jam 12 kan?
5: Monitor awit mumpuni.
0: Awit dari mumpuni. Subuh. Awit subuh ya salam. Paramon 24 jam ya. Ya.
5: Iya.
0: Darahnya. Oh, ceramah anak apa ya? Siraman rohani.
5: Malam. Non-stop. Minta lagu dulu.
0: Lagunya dulu apa nih, Kang?
5: Dari Sumbang yang Perkawinan Jangkar Gani Emas. Ada enggak?
0: Dua teman ya, Perkawinan
5: Jangkarin Jangkarin dan Imas.
0: Coba tulisannya kita ngetik salah.
5: Sambil salam-salam
0: ya. Monggo.
5: Buat Ami. Ami terhormati sama Umi Laila. Terus Jasak Rajum, Bapak HM, Umbas Mure.
0: Gak keluar
5: Mbak Ila, Power, Budi Abiswa, Pati Gondrong. Terus kita ketemu.
0: Saya searching judulnya enggak muncul. Coba saya searching dulu Sumbangnya.
5: Perkawinan Jangkarin.
0: Perkawinan
5: Dani Emas.
0: Rupa-rupanya enggak ada deh.
5: Enggak ada.
0: Enggak ada. Ada banyak lagu tapi gak ada yang itu. Koleksinya banyak sih, tapi gak ada yang judulnya Perkawinan Cangkarin. Gak ada.
5: Tempan spesial gue ini baru di mana? Tempan tongkrong.
0: Siapa? Siapa Kang?
5: Mbak Am.
0: Oh iya, Mbak Am Kembang Pang. Ban ngundu mantu dong. Iya, iya. Kan dia apa dong?
5: Dan di ya palat deh, palat.
0: Palat, palatnya apa nih?
5: Palat deh. Ya, apa ya? Backstreet Boy.
0: Backstreet.
5: Coba. Iya, yang awan itu Boy. Berarti itu enggak ada yang Tul Sumbang.
0: Tul Sumbang ada banyak koleksi tapi yang itu belum ada. I want it that way ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Oke. Heeh. Mau nulis
0: mau. Iya, Kang aku. Oke.
5: Makasih ya, Mayor.
0: Deki, gimana malah nih ngomong apa ngondisi kayak keringok nak?
3: Ya Allah, monitor awet subuh temi tembus, jempolnya keritingnya.
5: Sibuk malah.
0: Jempol temi tembus.
5: Malah nih tak enak sambil jual.
0: Iya, ya sembari. Ya, ya kadang pikir orang layan nih online nih ya, apa orang wareng. Ya wes.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting. Jos, terima kasih ada Kang Anggil yang ada di kosan pesarian bersama dengan keluarga tercintanya ya Kang ya. Dua anak Kang. Dua anak lanang wadon apa lanang-lanang Kang Akil? Iya ya. Oke, sudah tiga penelpon. Dan untuk Anda balani Sada Paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habdrop setiap hari. Habdrop ini abad herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Habdrop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di Studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Perasaan Christine Panjaitan, persembahan lagu dari Tete Agustin buat Kang

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darat yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Ya, kembali lagi di 101.5 Suara Parapan FM Tegal bersama dengan Yosanda Arista Dilanosta ya. Satu tembang pop manca ada dari miliknya Backstreet Boys, I Want It That Way ya. Ini artinya aku menginginkannya seperti itu ya, atau aku mau keadaannya seperti itu. Kalimat ini sering dipakai untuk menyatakan keinginan agar satu hal tetap berjalan atau dibiarkan seperti bentuk semula, begitu ya. Lagu ini disuka banget sama Kang Akil. Ya. Tak cuit motor. Ya sudah, terima kasih untuk Anda balasnya Sarah Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada selamat sore hadir kembali Mbak Yos dari Mbak Ilah Jatirawa. Salamnya buat Mama Rani, Afurkon, ada Kang Doli, ada Nokrinil, ada Mbak Tari. Spesial khusus buat Mas Akil bareng keluarga. Semoga pada sehat, amin. Lagunya Tak Ingin Sendiri, Dian Pisesa. Makasih Mbak Yos, waduh waktunya. Besok lagi ya Mbak Ilah ya. Kemudian ada Mama Ikmah bersama dengan Ketiga Daramanis hadir Mak Yos, lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari miliknya Dewi Yul, duet bareng almarhum Bruri Marantika. Spesial buat Mas Faiz Banu, super special forever, my heart special. Makasih buat Mak Yos. Ada Assalamualaikum, selamat sore Mak Yos. Ini Amrul, Kang Amrul yang ada di Purbasana Tarub hadir Semarak Agustusan, Rabu Pungkasan.

ada Furkon buat Mas Fitter, ada Mbak Amelia, ada Mbak Feby buat Mbak Ila Tower, dan buat semuanya saja ya. Lagunya sudah dihadirkan ya. Kemudian di belakangnya Mbak Am ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kang Jenal Jai di Debonggulon. Nyimak Mbak Yos, semoga sehat bahagia sukses berkah setara Paramon. Kemudian ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin di Lebeteng juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum Mbak Yos, ini Tohal Arrobi kawasan Bandasari Utara. Lagunya dong Birunya Rinduku, Ria Angelina. Salam buat Afurkon, ada Kang Amrul, ada Kang Cici. Kemudian ada Kang Asik, Mbak Tati, Mbak Wikandanu, buat Bunda Imut, ada Mama Elsa, semuanya saja pendengar setia Stara Paramon FM. Ada pantun Mbak Yos, pripun pantun Nendelin. Anak Mbak Aat nandur pari di Serang, Kutu. Anak Ulanaga maring Taiwan, pan melu lomba dengan semangat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Tetap kita jaga persatuan, jangan mau diadu domba. Mata melek kelilipan lemari, biar pantune jelek. Iya sih. Karya sendiri, buah pare, buah kates, penyere ora usah protes ya, protes cuil berole. Anak kaca dimakan yuyu. Yuyu, buat yang baca katakan I love you. Tuh. Oke, aku mau online susah banget, Mbak Yos. Melas teman heul-heul. Ada Kang Teddy, itu Dewi Kunti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore ya. Pak Bagio juga tadi habis makan di Ibu Rini ya, jam 3 tadi makannya ya, berarti klungse, makan siang klungse dong. Ya Pak Bagio. Kemudian di belakangnya Bu Rini ada Umi Ii bersama dengan Umi Din juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Septi juga selamat sore ya. Ada Mbak Tuti, Mbak Tuti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bunda Santi Purbowo juga selamat sore. Jasa Kerajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Alisa juga sing bar melu lomba nyokot gandula juara siji. Waduh, seru-seruan ya setahun pisan Mbak Yos. Juara segemoy seru, mamanya melu lomba. Oh yeah. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Mama Lani juga selamat sore bersama dengan Dede Gani ya. Kemudian Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri, salamnya buat Tete Agustin, Mama Kiwi, ada Mama Rengganis buat Mama Lani, ada Mania Pangka buat Om HM, ada Kang Parjo, ada Om Kasnuri buat Mama Wiwin, Jasok Rajum, Nyiratu, Bude Mut, Om Channel Jai, dan buat semuanya saja buat Balani Stara Paramon. Terima kasih Mbak Yos. Kemudian ada Assalamualaikum Mbak Yos, Piol Melun Dolop Dulup Delep. Salam buat Dede Gani, Mbok Lani, Aparjo, Ami Bakar Madu, Umi Leila, Bude Mut, Afurkon, ada Jasak Rajum, Ibu Suhada, Utinia dan Wong Irengnya. Ada Tere Agustin buat Mas Fitter, ada Kang Uwer, ada Madam Rengganis, Kang Doli, Kang Pi, Wartiem, ada Om Kasnuri, Benyiratu, ada Menit, Trinil, dan buat semua Balane Stara Paramon. Super sayangnya buat semua lohe singayu Mbak Yos, semoga sehat dan bahagia selalu cantik, amin. Jasak Rajum, makasih apa sak, aduh nyong main urep sampean sak. Nyong orang main urep, orang main segaking, orang main gembus, orang main pilu, orang acan, ku makasih sak. Ya wis, tak tampani makasih sak, kalem, tak tampani, anggrek aja anak syarat ya sak. Tanpa syarat lo sak. Ceng Yos, Bude mau lagu Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi. Salamnya buat Balana Sara Paramon semua, Bude Eravana ya. Tadi Parasari SMS saya enggak dibaca. Dibaca kok, berarti Bude Eravana enggak nyimak ya kan. Tadi siang Parasari juga saya baca, tenang. Kang Muhtar Odong-Odong bersama dengan Mamanot juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ami Bakar Madu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Dan Mama Iqbah ya.

sore. Terima kasih sudah hadir dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosa untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026 ya, Rabu Bungkasan, Rabu Kasan ya. Jangan lupa nanti malam sehabis maghrib atau mungkin ada yang dilakukan sehabis isya ya, kumpul di masjid, musola atau tempat-tempat yang biasa untuk acara maulud ya. Berkumpul bersama dengan teman-teman muslim lainnya untuk membaca berzanji dan juga bersolawat untuk menghormati baginda Nabiullah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan bulan Maulidan ini akan membawa keberkahan untuk kita semua. Balanestara Paramon. Tembang terakhir saya hadirkan nanti ada Birunya Rinduku, spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Tohal Ar-Robi. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Adang sampai tuntas acara nanti ya. Dan 101.5 Star Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari Lanosta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki pijeti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dangdut Jabodetabek. Pagi di Dipa Dangdut ya, kesempatan sore hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Ketemu sama Pak Warsi Somplak Tore Cikivir. Insya Allah tuntas jam 6:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balanya Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam badan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528886145477. Sekedar tip salam buat teman, rekan, nenek, tuan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-9019-9588. Baik ya, tadi ya Fata Morgana, baik Rita Sugiharto mengalih jumpa kita di Dipa Dangdut, Cekewir.

0: pagi ya, sementara ya sudah ada gabung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut dan Sapor. Teman-teman, CKW. Alhamdulillah berkas waras terginas.
1: Oke. Sampirnya super ingat sama Kang Bor ya.
0: Lagi balik kok apotek.
1: Iya,
0: sudah tadi.
1: Ya wes lagu ini kita mau bor.
0: Yo.
1: Ini kita wes apa ya? Apa ya namanya? Endang apa ya? Endang Triswati ya.
0: Apa judulnya?
1: Tamu malam minggu ini.
0: Tamu malam minggu. Oke, coba.
1: Seperti Pak Lisa ya.
0: Mamar Ganis.
1: Iya, Mamar Ganis. Halo Mas, sehat Mas. Ya, terus Ami bakar madu. Terima kasih ya, Pak Kumilela. Bang Al, terus juga buat Kang Asuri,
0: Kang Asuri, Kang
1: Mani, Kang Dedekani, ke Paman Uye, Paman Uye, terus Ratu, sama sore Mbak Rina,
0: Kang
1: Ausul, Handoko, Na Onisa, ke buat Mbak Dewi, Metahnya, terus juga buat Kang Asuri, terus Mbak Nia, Mbak Saada, Kang Kopiti, terus
0: ke
1: kabis-kabis.
0: Oh ya.
1: Sampai sehat.
0: Akhirnya
1: ada
0: kabar? Ada.
1: Tukang bawor mudah sehat ya. Amin.
0: Amin. Amin. Oke.
1: Besar super spesial buat Eka benar-benar sehat selalu juga bareng keluarga juga di situ. Salam.
0: Oke.
1: Oke. Matur suwun ya Kang Bawor. Sehat-sehat ya Kang Bawor ya.
0: Siap.
1: Oke. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumbla dingcing. Baik, terima kasih untuk Mas Erwin yang ada di Desa Cilibur ya, Paguyangan ya, selamat sore untuk semua saja. Paguyangan, Bumi Ayu, Tonjong, Ligapura, dan sekitarnya. 614-547, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore juga.
2: Dan kita sore,
0: teh. Teman-teman.
2: Maman. Meyek,
0: medeng, jembatannya.
2: Are mereka ada magic langsungnya ke Jepang. Wah, yang heran ya.
0: Oh, Munas satu temen wong jembatan dewek we medeng Munas rupu.
2: Munas ora kelem rupu sing rupuan kan
0: nyong. Iya, karo di sawang medeng nemen.
2: Medeng nemen ya sabar. Temen mesti sebelah di.
0: Meja sebelah kidul. Sebelah kidul. Sebelah lor sing dilewati.
2: Orang-orang jepur.
0: Tapi sebelah lor bae ya wis untuk meeting secuil.
2: Iya.
0: Iya.
2: Anak-anak engko dong pada ngabruk.
0: Memang nyong gawe-gawe nyata.
2: Nyata. Paling sing bisa ngomong sama toko pembelakang sing
0: weruh. Langka lah sing weruh ta. Saya kan orang lapangan. Ini tadi juga pulang dari Malahayu, Banjarharjo, baru dok. Lon jaluk lagu perasaan, sing online wong kuningan.
2: Perasaan
0: ini
2: apa?
0: Iya. Yang paling ku benci dan yang paling ku sayang.
2: Anu areng yang kewe cinta pertama.
0: Cinta pertama.
2: Ya,
0: sayang
2: ya.
0: Oke. Sayang
2: Erwin baru turun ya. Mak
0: Ejan
2: ya, terlalu. Oke. Miratus ya. Om Rani sudah sehat.
0: Yap.
2: Kami bakar madu milenya. Sudah sehat terlalu. Kita buat. Mau kemana?
0: War. Itu kewir.
2: Kewir. Nggak bisa buah. Buah. Kalau nyetrum. Terus
0: Buron
2: ya.
0: Hey.
2: Terlalu
0: cinta pertamanya LP.
2: Iya, ini sih enak. Apa HM?
0: Iya. Sing melas ki sing dodol bahasane cengkrong masak peso ning lore jembatan meyek ya ki pimen ya sing dodol kae dodol cengkrong wil
2: yo ora wat ado
0: yo ora do nemen lah ya
2: cengkrong
0: apa iya kuwe
2: sing dagang sandal senior wan kono mas
0: ra men
2: ado
0: yo
2: katana Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

wedding atau meyek. Mata dengan di tangga lah ya. Iya, ada di dekat ada Kang apa dosen Alji ya. Ayo selamat sore, Bawor di dukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Walaupun Bawor yang meeting atau meyek mulai kok inkaso apotek ya, tapi tetap hadir di ruang dengar panjenengan ya. Kayak begitu itu yakul ya. Ya selamat sore untuk Bunda Niko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang pasar Bebetan ya, bersama Mbak Jeti ya, warung sate Haji Ali Putra. Bunda ini Mbak Pramudiono ya. Matun karo Sinta Nola sing anake ngedot susu nganti teng telung botol. Meyek nemen ya. Setting langsung dengkul karo Yukaryati. Ya Yuwatri-watri lagi ngitungi cuan ning Jakarta, yang ning Cengareng. Sing duwe modem padu raksa ya cengar-cengir. Karo mesem-mesem tok. Ya Bunda JJ yang ada di Danawari ya. Dan semua saja wes para staff Ramon yang enggak bisa disebut satu persatu. Orang kita sebut satu persatu orang langsung pragat, langsung-langsung closing ya. Power didukung produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Seperti Abu Top, Ramon Arab yang lagi enggak top. Iya. Cekimir tambah mopok war. Iya. Aslinya tong emane langka-langka Power. Ya aslinya ta. Tapi emane ora ana udang di balik rempeyek ora. Iya. Abrur minanas baik.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Στα Ροπραμον FM 10 ya, 101.5. Tadi sudah ada hujan gerimis ya, ada cinta pertama hadir. Ada juga sebatas angan dan tamu malam minggu. Bayu 352888, halo assalamualaikum, selamat sore di Pacanjut.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi
0: kang. Waalaikumsalam, dumplah ting ting.
1: Kang, ini bapak tanya dulu, kang. Masuk bangkit.
0: Oh, ini nanti ini sih mau
1: nemu
0: banyak betul. Jangan ada uang. Ini kena
1: ganjil lawang,
0: Bu. Iya, benar.
1: Bukan cerita dusta, Kang.
0: Bukan cerita dusta.
1: Iya, eh tolong out ya.
0: Iya.
1: Ini nomor ini ke Mas Erwin, benar Mas Erwin ya?
0: Oh. Iya, Erwin.
1: Iya, Erwin. Kidul.
0: Iya, iya Erwin Cilipur Pak Guyang kan.
1: Lalu
0: ngobai lah, dusta sama siapa?
1: Memang mau pikirin. Jadi menjauh dari peran kamu.
0: Dari ini.
1: Begitu lah Pak, tinggal kota.
0: Tinggal kota.
1: Oh,
0: tinggal
1: kota.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya gimana Pak ya daripada.
0: Iya.
1: Karena nggak jelas Bang.
0: Iya.
1: Abu Lius. Suaranya
0: 180%
1: wingit.
0: Oke. Ya aku serak-serak kayak kira mari-mari Bu.
1: Aku jenengan seneng serbet-serbet baik Kang.
0: Serbet aku anak gula anak.
1: Iya gula mengelih ada kemanisan.
0: Liu.
1: Punya metak kinuga ambil.
0: Oke, iya.
1: Wah, lebih murah peria wes. Kan jenengan suka tapi.
0: Suka aku kan.
1: Iya, omong memang anu ya.
0: Menanginan terus
1: rong sahet bael.
0: Oke.
1: Lir kene rong lu dong. Ora manis ora asu. Aja dak anggo.
0: Yu.
1: Rini sampe dene ngomi permadu.
0: Iya.
1: Rumi kemarin itu bale nek
0: sarang pegang. Yo bener.
1: Yo kampang.
0: Yo kampang kok. Iya, permakrit.
1: Iya. Oke. Ana mung tak weh apa mani mung bangun e wae apa ya. Mantren mi tau mau. Kok wis.
0: Oke. Ya.
1: Ya wis ngomongan. Oh, boleh tak sampai
0: kan? Yo. Waalaikumsalam dulur paling cing.
1: Jos.
0: Yang punya wilayah Kuteren ya Papa HMHM. 6154777. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang lu teh sapo rete?
0: Nama-nama-naman.
2: Templake sapo rete?
0: Ici Dewir.
2: Udah enggak penat.
0: Ya, atur nuhun ya. Ya dikasih obar.
2: Sami-sami.
0: Ya, nuhun pisan sing kegentosan.
2: Kegentosan aku.
0: Lah, namanya berbuat baik kan dapat pahala.
2: Iya, kita saling ya saling kita saling itu aja, saling apa tuh?
0: Baru datang deg. Wih, online.
2: Iyalah, aku dari siang aku online tapi dicampur sari enggak bisa.
0: Iya,
2: Ku pengen lagunya itu ya. Aku diam bukan tak tahu ya.
0: Oh, aku diam.
2: Salam perdana buat Kang Bawor barang cantiknya saya selalu bahagia.
0: Yo, gue lagi siap-siap untuk kemah nanti.
2: Oh, mau kemah iya, kemah
0: ya. Ya besok ya, ya itu siap-siap ya baju yang dilempitin yang ini.
2: Iya, iya. Aku WP-nya belum di itu ya, masih gangguan terus Kang Bawor.
0: Apa?
2: WP-nya kemarin kan ke Bandung diputus dulu, soalnya enggak ada yang bayar. Jadi sekarang belum sempat dipasang juga, udah aku di itu diam. Juga enggak pernah datang aja. Jadi aku pasang SMS dulu aja.
0: Okay.
2: Terus ada Bapak Asbah juga ya, sehat selalu. Kang Doli, Mbak Nia baru ngomirangnya, ada Papa HM juga yang baru turunnya, sehat selalu. Kang Albar, Kang Peter, Kang
0: Tio, Kang Tio. Mbak, ngelenggarin. Okay.
2: Dari siapa?
0: Itu ada tamu tapi takon duduk dulu.
2: Oh iya, suruh duduk aja, kasih minum dulu Kang Bawor,
0: ini
2: kopi kok sirup kok apa. Kalau itu suruh rebahan dulu aja sebentar.
0: Iya, masa cewek kan rebahan.
2: Ya enggak apa-apa kalau rebahan doang.
0: Iya, kan enggak ada tempatnya.
2: Oh gitu. Ada Mama Elsa, Mama Tia juga ya. Terus Kang Aryo, ada Mama Neng bareng Mas Bapangnya Oka, Suri juga bareng Mama Ibu Bentengnya, ada Mama Frida, Papa Frida,
0: okay. Jasa
2: Mas Ibu Suhada.
0: Ya, salam-salam di sejak, di sendiri.
2: Ya, Sob. Biar aku banyak ya. Ada Mama Frida bareng Papa Fridanya juga, sehat selalu. Jasa Kajum bareng Ibu Suhadanya, Ibu Ida Marteloyo. Ada Mama Lydia, Mama Nanda, A.A. Burukon. Ibu Rauni, Pak Asikin, Wataslim, Pak apa tuh Pak RT Lihin juga bareng ibu gurunya, terus ada Dewi Mecahya, Umi Habibah bareng Pak De Gondrongnya, Yumarti Kang Sarno, Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya, Kang Piol, Kang Handoko, Bang Rohim, Mbak Maesaro, Mama Ani Syonggom, Nyiratu, Mama Rani bareng Dede Ganinya, Mama Ari bareng Papa Arinya juga si Rampok, Mbak Eka Tonjong, Kang Ersalnya juga, Kang Ersal, terusnya tuh Mbak Eka bareng Kang Erwinya juga ya, Kang Dano Bapa, Teh Mimi juga ya, Kang Rosikin, terus ada Pak Bagio, Jengatini, Ami BMJ, Kang Piol, terus Om Awang juga bareng Basa Adahnya, Kang Peter, Kang Ahmad Ganeng, Mbak Mutri Kajian bareng 4 anaknya, Bah Nopal, terus Mama Anjeli, Kang Edi Dadus, Kang Pato, Kang Parjo, ada Bunda JJ juga, Mbak Eja juga ya, Kang Selamat Selawetan, Mas Kamari juga ya, terus ada Kang Acong di Pagianten bareng Andi Pagiantennya juga ya, Ibu Surip Meong, Mama Alisa bareng Mas Agusnya, Jaka Tingkir, Jaka Sembung, terus Jaka apa tuh satunya lagi lupa aku. Ada Bapak Nekali,
0: ya.
2: Jeng Rani juga ya.
0: Ada
2: Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya. Kang Ibni Abdila, Mama Silmi, Mama Umi.
0: Ini lagunya yang kayak begini.
2: Anak. Iyalah itu, aku diam bukan tak tahu.
0: Ya, diam bukan tak tahu.
2: Iya, aku diam bukan tak tahu.
0: Bukan aku ini enggak ada. Akunya enggak ada. Maksudnya judulnya Diam Bukan Tak Tahu.
2: Iya, bukan tak tahu, benar-benar yeah, benar itu. Aku yang salah ngomong itu.
0: Ya ini bukan.
2: Iya, udah itu udah betul-betul war.
0: Betul war.
2: Kang Ibni Abdillah, Mama Silvi juga ya. Mama Uti juga.
0: Ya. Yeah.
2: Terus Ami Bakar Batu bareng Umi Lelanya ya.
0: Apa kabar Teh Septi?
2: Bunda Septi bareng keluarga Mbak.
0: Lagi ngelus-ngelus dengkul, ya. Singledes ikutnya.
2: Iya, Jainal Jahit juga, Jainal Gentong juga, terus Jainal ya. Terus ada Mr. Gotrok juga ya.
0: Joko Tingkir, Mas Joko Tingkir, saya terima kasih salamnya.
2: Ibu sama-sama, Joko Tingkir.
0: Sehat Teh, kabar sehat, Bu Santoyong tahu.
2: Alhamdulillah udah sehat, udah kembali sehat pulih.
0: Kalau tamunya kembali. Aku tak langsung tak bikinin teh. Lah itu kan tamunya kan bawor. Yang jadi tamu kan bawor.
2: Maksudnya?
0: Itu Bunda Rini kalau tamunya aku langsung tak bikinin teh lagi, tamunya kan bawor.
2: Oh gitu.
0: Kalau bawor tak iya langsung dibikinin teh es teh.
2: Iya, bikinin teh, bikinin apa kan kalau itu atau suruh rebahan dulu.
0: Iya. Kalau di sini tuh rebahan bandingin di kamar Yanggi.
2: Iya. Kan ya di kursi-kursi kan ada mungkin kursi panjang.
0: Ada
2: kan
0: kursi panjang tapi ya enggak lah paling duduk.
2: Iya, duduk aja ya, minimalnya duduk lah. Buat Neng Hana juga lagi monitor.
0: Neng Hana,
2: Neng Bira juga jam segini ponakan-ponakan aku pada monitor.
0: Uluyung, biung.
2: Neng Bira,
0: Yo, gerak ibak tuh, Neng Hana gerak ibak.
2: Neng Hana mau udah cantik atuh.
0: Udah cantik.
2: Jangan baru datang kerja sih.
0: Kos tantenya,

0: Bolunya jangan ketinggalan.
1: Apanya yang ketinggalan?
0: Bolu, mikung.
1: Ya. Itu sudah ada di apa jenenge di benak saya itu sudah ada kalem di benak saya itu sudah ada bahkan ini nanti kan di Selasa ya di Selasa.

Untuk Panister Pramon ya, disapa dulu yang via WhatsApp ya. Ya benar, ini bersama Pak Pramudiono hadir. Kumaha damang ten, jaluk lagi hatiku beku di dados. Kusanto yang tahu hadir, Mas Joko Tingkir juga hadir, terima kasih. Iya, Mama Reanita, ya hadir. Assalamualaikum, channel jain, debong kulon nyimak Mas Bawar, setara Pramon, goyang Ici Kiwir, terima kasih banyak. Yo ada juga, yo. Assalamualaikum, sore Kang Bawar, Amrul di Purbasana Tarub hadir, ya Semarang Agustusan, sip, berjika. Lagi lagu ini dong, cucu hati penonton. Salamnya, coleknya buat Kang Aryo, Budik Mut, Mbak Nia. Cacak Rajum, Kang Kesnauri, Mama Wajra, ada Sahrul, ada Abah Sahrul ya. Ada Mama Lani, Kang Parjo, semua kru dan Balani Setara Pramon. KB, selamat sore juga selalu selalu jaga kesehatan. Spesial buat Kang Bawor, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Terima kasih Kang Amrul yang ada di Purbasana. Ya, selamat sore ya untuk... Ya, apa Acung ya yang ada di patung GBN Lebak Siu. Iya, sore Mas Bawor melu gabung ya. Sehat selalu, semangat selalu ya Pak Acung ya. Salam kangge rencang-rencang nggih teng Lebak Siu ya. Senior-senior Bawor ya yang ada di Lebak Siu banyak. Iya kayak gitu ya. Salam kangge Dewangga nggih Pak Acung. Salam kangge Dewangga ya. Iya Bacung ya, karena sering apa bicening ya, nembung bolu Bacung ya. Ya tahu saya itu udah nggak bakal lupa ya, tinggal beberapa hari lagi ya, paling 5 hari lagi. Kirim rekeningnya sini. Ya. Baik ya, terlanjur ya, ada bukan cerita dusta, ada diam bukan tak tahu, ada juga nanti penonton.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
7: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutai Saporeti. Ya, tadi sudah ada penonton ya, ada juga diam bukan tak tahu ya. Saya juga diam bukan tak tahu, tahu semua tahu. Ada bukan cerita dusta dan ada terlanjur. Ya, selamat sore untuk Budi Ravana. Karang cinta dong dari Mirnawati. Salam-salamnya buat teman-teman Setara Pramon, terima kasih. Baik, di sini sudah ada Hatiku Beku dan ada Karang Cinta. Kita sudah kebersamaan Bapak di kesempatan sore hari ini di Padang Dut. Nanti ketemu di Dedang Dangdut Memory. Jam 6 sampai jam 10 malam saja. Orang pamit undur diri dari ruang dengar panjangan. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Didukung produk PT Denatur Solusi Jaring dari semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Power pamit undur diri. Sampai ketemu nanti di Dangdut Memory. Jam 6 sampai jam 10. Baik ya, kembali ke 101.5. Setara Pramon dan Sobrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sajikan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma. Alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat. Alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Selamat pagi, Pak Babi.
3: Pak RT, selamat pagi, Pak.
2: Waduh, esok-esok, wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
3: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
2: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
3: Iya, tapi ge, angapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
2: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
3: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang.

0: ora salah jenengan milih solusine. Ya wis Pak, tak lanjut tukul lawuh dhisik.
1: Oh, siap Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Atau di agen Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramono dari Saporeci. Pagi season kedua ya di Denang Dangdut Memori masih bersama Bobor si Sobat Reci Kimi. Di edisi Rabu 12 Agustus 2026. Orengan temani balene Saudara Pramono di Denang Dangdut Memori insyaallah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balene Saudara Pramono, mudah-mudahan dalam keadaan terbaik ya. Sehat walafiat dan suatu apapun tentu saudara Paci. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power Online. Bisa digunakan yo 3528888 atau 6145477. Sekedar tetap salam buat teman rekan hanya tolan sahabat keluarga tercinta WhatsApp SMS online 0852-931-9588. Pagi ya Pak, sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Ya sekarang kita ke hiburan ya di Denang Dangdut Memory. Tadi sudah ada gedung tua Raib ya. Ada Tak Sepenting Hati dan ada Apa Kabar. Ya mengawali jumpa kita ya, terdengar di ruang dengar Panjenengan Ecekewir. Ayo langsung 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam paham. Lalu dia siapa oleh
0: jenis teman-teman nih cekewir.
1: Alhamdulillah. Tak tega kan.
0: Tak tega. Tak tega nih Roma.
1: Muktar Kelana.
0: Ya, Muktar Kelana. Tak tega
1: Muktar Kelana. Tujuh Muktar Rojong-Rojong.
0: Muktar Kelana. Bunda
1: lagi lagu lagi bunda lah. Eh, lagu udah buku nak. Ya, bulala bentar. Moga-moga
0: sehat ya bulala.
1: Bunda
0: saya
1: orang nggak bisa gak kuning.
0: Iya, anak apa sih?
1: Labu kasanan.
0: Oh.
1: Nggak ada ya.
0: Iya.
1: Ya lagi sibuk.
0: Lagi sibuk. Yang lainnya nggak ngurusi bocah lombang, ngurusi tema.
1: Semuanya sehat, bunda. Iya,
0: kayak gue.
1: Bunda Sandy, Sinta Nola ya.
0: Iya. Oke. Yo.
1: Yo atur.
0: Ami, Umi, jumlah ting-ting, umur-umur ini cekiwir.
1: Umur jadi pengen tuku kue, HP, HP nek, kue Bapak F.
0: Yop. Penyiare serak suarane melasin nemen. Iya.
1: Oh, mau mali mana kabar jalan?
0: Iya, nggak mampir nek.
1: Mampir deh Mojang.
0: Iya, mampir deh Mojang.
1: Sehat, pada sehat.
0: Iya, anu, Bunda Sepoe lagi berjatuh.
1: Ya Allah,
0: jatuh lagi ya dari bangun tidur langsung jatuh.
1: Astagfirullah.
0: Jadi tangan yang kemarin lagi yang sakit.
1: Oh, yang kemarin kena lagi berarti
0: ya Mas. Iya. Tapi ya wis mending ya. Alhamdulillah ya.
1: Iya, nek wis jalan
0: teh jalan
1: ya. Sehat ya.
0: Mama Neng miki sing ngomong.
1: Apa Neng aku Bambang?
0: Iya, Mama Neng bener, heeh.
1: Mama Nonong kali nyaman.
0: Iya.
1: Mama Nadia.
0: Oke.
1: Kopi di sejak saya Mama Ute, Mbak Yunita.
0: Iya, sama siapa? Bunda Cici.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kami Habib Bapak Cik Gondro, Mas Awang Mbak Saja, terus Kumis Bapak Bangga, terus Mbak Nisa, terus Kayo, oh Eka Lonjo kalau Erwin, Mbak Ikma Pecah Selohor, kalau Pak Seke, Mama Ikma, Mama Lani, Kang Pajo, Pak Gondro Bebe, Kang Bihi, terus Kang Kasnuli Wimin Bentang, Kang Doli, terus Bu Ida Matalo,
0: Mas Sugeng Rawo, Sugeng Rawo selamat malam.
1: Sugeng Rawo, oh iya, ini Jutur Pakso ya.
0: Iya bener.
1: Yeah. Mama Jira, Jira, Jira.
0: Cepat sehat.
1: Iya, lagi pada kayak
0: gini. Iya, bener kalau digagas. Yo.
1: Tania kalau wong irenge.
0: Oke. Okay.
1: Dan Robur ini kalau Pramudiono.
0: Oke, okay, benar.
1: Jati pun bawa. Mak bagio kalau Bungkulu. Dah kudin, jadi jadana yo lagi jang lagi. Benar. Jadi satu.
0: Oke.
1: Dan Mimi Lanja. Mama Lengganis, ya. Dalam Mama Kira, Mama Lengganis monitor dulu.
0: Yo.
1: Sing mejek.
0: Mejek ini jembatan Medeng lah.
1: Iya, Mas.
0: Nang dia mong meteng coba.
1: Aku. Mama Linda kali tinggi ya. Mama Lani ngok kami beka.
0: Yo bener sila.
1: Allah ya miki ya
0: bener. Oh, ada kalem.
1: Ayo bentar. Oke, Bu Jana.
0: Yo.
1: Lagunya Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam Dupla Cengceng.
1: Yes.
0: Baik, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Melela ya, yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Iya kok neng asli ini wis tak serbet, wis tak cingku ya. Yang timen maning ya, wong angin-anginan terus. Awan angin-anginan bengi gemboran ya. Ya sing penting isi ana suarane ngono iki kowe ya. Dan 15547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdut seperti asal bulu kan tukang.
0: Waalaikumsalam Dumla Cingcing.
1: Yos, ono ngono. Kayak iki bapak wong.
0: Aku orang goleti.
1: Ya orang apa memang pikirin. Jadi udah ya kami Bakar Madu kan dulu kurang bawa no kangi
0: semua
1: ya.
0: Malam Bapak AM. Maaf ya Sabtu Minggu kemana Mama Ardi dengar Papa HM manggil-manggil si duetnya, tapi Mama Ardi belum bisa masuk. Sekali lagi maaf. Insya Allah Sabtu Minggu besok ya.
1: Papa HM yang siapanya baru lagi
0: nanti. Iya. Sabtu Minggu besok ya Insya Allah.
1: Iya barangkali wong sih pada balapan nak. Yeah. Wae Lili ya wingi ni boran Lili ni kesal kali kali.
0: Iya. Wae awak lemu karena Yudha Roja.
1: Oh ya selalu.
0: Ya selalu waktumu.
1: Yudha Roja Mbak Lili. Yeah. Rapan saya Mbak Timur ya. Odebe konde kan Teddy. Terus mana? Bambang atau Perkasil. Kang Sarmuti Surabaya juga ya. Terus Ibu Yong Tahu.
0: Yep.
1: Ibu Tangan Sakra ya. Terus Ibu Rinta Mampang
0: Jono.
1: Mama Ibu Belva. Mama Frida sama suami terus. Aldolan baut bae. Wong keturun kan selalu orang selalu monitor orang paramon bedang. Pokoke wingi papene kumat apa meta ada kumat sampe nek petrong di nek tok beake mungku. Kadir-kadir bapak pada ngoleti kaya iki ya. Iya menangani terus Oni Ratu ya. Terus sing dhewe menggeret to
0: pati.
1: Mama Gilang ya orang menggeret mah. Iki lagi tegang terus tau ada panas terus
0: sih.
1: Ambil terus suarane bengi 80% ke 60% alhamdulillah wis
0: meningan no.
1: Wis ku bengi di tembak Bang John sih ku bengi
0: wis. Oh iya.
1: Dikeropi ya.
0: Ya alhamdulillah. Kudu nyong ya kudu kaya kowe di bengkel kaya kowe.
1: Iya, suwe kamu nang bareng ngulon wis. Biasane kan naro ke alhamdulillah. Guys, atau kaya mungkin udah turu
0: alhamdulillah.
1: Sampai dia lanjut ya. Terus buat
0: Messenger
1: Mama Deden, terus kue TNI Pemalang oh. Kota Kotrok ya. Lanjut mani mobil kan saya butuh Marse sama suami ya. Kok muter odong-odong. Lanjut mulai begitu pangaki jerane Astuti ya.
0: Kayak ki embo apa yo wong oh ya.
1: Tadi dengaran ke Indo Kang.
0: Sapa?
1: Jujur
0: celat jeger iya
1: saya lo beberannya
0: wei umur jadi kayak kia wei yo uang ya jadi
1: iya pada bang
0: orang mesti tahun rong tahun berkaru papa ya nanti mantu sepisan mantu kedua sing MC nyong kape
1: ngepe ngayaki bapak ngayaki pengen turun kan tinggi tinggi bapak boleh nyambil iya mau orang tiru juga di suruh tanang

0: pernah.
1: Ya kok urung kayak motor dari penjara, ngono kebiling kok ada kuatir kok gue burung burung. Kayak pandili apa sahur melasi aja burung sehat kak.
0: Oh iya.
1: Malah aku sehat malah kayak burung sehat aja yang burung. Lo bukan ada kata lo jadi kamu. Iya lah. Karena tangkap sama pembeli. Lo mengitul mengitul. Iya lanjut terus buat Kang Sarno, Marti, Utrana, Tengki, Prenil, Pang Parto,
0: Parti,
1: Parto, Parti, lanjut sama Lidia, terus gue Kang Memari, Kang Papari, Kang Bantul, Batun, Kang Serius, Mas Anggi, Kang Kumis, sama banget, langsung Kang Kumis, sama Jajar ya, Kang Widya, Pak Mani Karisma, lanjut, Mani, terus Bunda Cece,
0: Mbak
1: Junita, kamu kan dengaran aja tau WA, anu, Bayunita kayak sama
0: Mas lagi sibuk nih ya.
1: Ibu Haja di mana ya? Iyo, sama Pak Haji Mapuji yang punya di Penjaya.
0: Oke. Okay.
1: Ya lo di Saracum bisa di Besanya. Mas Awang Pak Wantes ada di Jawa, tadi Jawa teh. Wantes ngomong kapan-kapan Bu dan
0: seperti itu.
1: Iya.
0: Wis mulai wis mulai ya.
1: Oke. Ya.
0: Okay.
1: Ya, turun. Bang untung beduk ya. Lanjut wani mungki ibu rani ida pacuran ya pacu jana pacu
0: jana pacu kunyel kunyel pacu
1: iya mama Nadia yang sampai sekapan di negara apa lo ngono ngono ngomong Mbak Nunung kali nyaman ya sama dia Kang Agus Boner sama dia saya sama Elisa Kang Agus Mbak Imang Ima udah sakit udah aman udah sakit udah Anies terus gue waringin gue neng si tangan siapa tuh senal dia
0: ya terus
1: monitor
0: ya Kang Anies ya monitor cuma diem
1: iya monitor modem ya
0: iya
1: modem
0: modem ya soalnya apa us randek orang duwe mahasiswa mahasiswi
1: iya iya modem modem kayak Mama Arti lanjut terus lanjut ada yang kusten ada yang indah ya saya ada Moja Garwati ada aja selonjong ada gue ya Mas Erwin juga Mas Acong
0: Mas
1: Acong
0: ya gue enak
1: apa Kang
0: wae raju enak kok
1: enak enak sama perisi seno
0: enak
1: tenun
0: enak tenun gue
1: balik antara kami ya Kang
0: yuk
1: ya sebesar lo Kang Bapak semoga selalu
0: berusaha
1: ngapain sih ngakir-ngakir asal meset kasih berokatu
0: waalaikumsalam
1: jos.

yang punya wilayah keturunan ya Papa HMHM ya, selamat teman untuk semua saja. Barane Setara Paramon ya, bawor di hadir ya. Didukung produk PT Denatur Solusi Sharing kita semua. Segala yang terbaik ya di sana sini. Ya ini setelah kita melewati tahun ajaran baru. Ya terus sekarang di Agustusan anak-anak sekolah juga pada kemah ya. Pasti banyak pengeluaran yang tak terduga ya. Banyak pengeluaran yang tak terduga ya, mudah-mudahan dalam terbaik semua untuk Barane Setara Paramon ya. Termasuk bawor juga penyiare ya. Memang benar-benar ekstra ekstrim ya. Ini tadi sore-sore bayi sengrengek kemani. Ya kudu jare neo minta kondisiner. Kondisiner ki apa? Aku ora ngerti kan urusane bocah wadon. Pokoke engko tak pone kondisiner. Takon ning ngono pojone wong alpa jare. Wong ngerti lah bocah wadon jare pengen cantik. Aduh, ampun temen. Mangsane miki bar di padang dut langsung lenyat ning alpa ya. Luru-luru ya nggo ini. Ternyata tak pikir toh wis rampung ya untuk pengeluaran. Ternyata masih ada lagi. Ini. Wah. Ya Allah, kasi ngurusi, ya ngurusi bapak, ngurusi kerjaannya mama, ini kan di situ itu ya untuk gue, alhamdulillah ya. Berkat doa panjenengan ya, saya sehat ya, gak ada halang suatu apapun tentunya. Jadi segala sesuatunya itu pengeluaran tak terduga, pengeluaran tak terduga ya. Di situ itu ya. Ayo untuk Barane Setara Paramon ya, hadir dulu tak tega ya Muhtar Kelana ya, Ami Warmadiu ya, ini ditujukan kepada Bunda Ana yang ada di belakang pasar PPT.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT Sibres, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapat

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Permisi Bu Lina.
2: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
1: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
2: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
1: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
2: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habutop.
1: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
2: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
1: Betul, Bu. 200 kapsul.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Sarah Paramount.

0: 100 satu poin 5 saudara Pramon dari Desa Porece. Ada para cinta di Rio tadi juga pinta terakhir. Tak tiga muter kelana dan takut hilang. Ayo disapa kembali ya 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan gede saudara Pramon. Santai-santai
0: ke Porece. Monyang-monyang udele bodong.
1: Kabar gimana, Mas?
0: Alhamdulillah bergas, waras, terginas, barangnya akas.
1: Nah, barang apa ya tuh?
0: Motor tuh pakai akas, ngendi ora.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Iya. Miki go Balahayu, Banjararjo, kersana ketanggungan.
1: Aduh, capek banget.
0: Oh, ya, iyo. Makanya barangnya akas motore.
1: Nok Anggi suruh mijitin.
0: Walah, pucat saya kita boro-boro.
1: Iya, Mas, mainnya HP.
0: Ya, bener baik, Kak.
1: Aku pengen lagu nih.
0: Iya.
1: Suratan ya, Mas?
0: Suratan, weh, suratan.
1: Iya.
0: Iya. Yeah. Suratan di saya, kalau Roma.
1: Yang kemarin-kemarin tayang di Antv tuh.
0: Oh.
1: Ini lagi tayang lagi nih.
0: Oh.
1: Roma, Mas. Salamnya pertama buat Mas Taur ya. Para Nok Anggi.
0: Semoga
1: diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Alhamdulillah.
1: Produksi natur ya, semoga lah semua.
0: Amin. Alhamdulillah. Makasih lagu nih.
1: Sama Mas.
0: Kawi Bunda Rini.
1: Oh.
0: Yeah.
1: Ya Bunda Rini barang
0: Pak Pramudiana.
1: Pak Pramudiana.
0: Sehat. Amin.
1: Selalu ya Bu Rini.
0: Yuk.
1: Ya. Semoga produk
0: tenaga
1: relasi
0: yang amin. Alhamdulillah, amin.
1: Cepat
0: masanya
1: semoga sehat juga.
0: Oke, amin.
1: Semuanya aja
0: wis
1: ya, Mas.
0: Yuk, Mama Rengganis.
1: Macam Rengganis.
0: Yuk, sing duwe jembatan Medeng.
2: Gersek aku akas.
0: Ya. Ya, gersek aku akas. Ya iyalah, Ganes.
1: Ya wis, Mas.
0: Oke, yuk.
1: Juga buat bawa bantuan
0: lagi
1: ya,
0: yeah. Insyaallah, amin.
1: Terus salam
0: yeah.
1: Buat Mas Renwa.
0: Uli, Mas Dewa nggak bacong, Papa M. Yeah. Ulo munyong utile bodong.
1: Semoga pada semua.
0: Amin. Iya. Yeah.
1: Terima kasih,
0: assalamualaikum. Saya ngusir anak si Cimaning bukan ngusir, ya.
1: Oke.
2: Pesek Maika, Mama Lani.
0: Oh, terus pesek. Ya.
1: Yeah. Mama Lani.
0: Oke. Jadi gani. Yo terus pesek.
1: Ya, coba dedek kanteng gani ya.
0: Yo siap.
1: Kak Jojone. Mas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dubla Dingjing. Baik, terima kasih untuk Mbak Eka, Mas Anja, segi kepandian. Yo, Bapak nih Uya, Mama nih Uya. Mama Angelis, selamat malam yang ada di Kepandian. Selamat malam yang ada di Lawatan, semangat selalu yo, Pang Engkang Darto. Dene bengi kok badminton, nek esuk tutul bubur ayam weh. Wis dobel pokoknya. 6145477. Assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
3: Waalaikumsalam, Mas Tor. Pramon FM,
0: Sangit Tempo.
3: Teman-teman.
0: Cikifir.
3: Karo
0: Yani
3: mengapa ya?
0: Ulu mengapa?
3: Alami ngomas power. Iya. Selalu.
0: Si, amin.
3: Esok
0: sibuk.
3: Apotek.
0: Awan. Sibuk. Apotek.
3: Sore.
0: Siaran teko bengi. Kapan tarokane?
3: Siaran.
0: Kapan tarokane?
3: Kapan pacarane?
0: Nimor. Lagi ya, bareng antar bocah sekolah ya. Jam itu kurang seperempat, langsung tata-tata setengah bolu mangkat. Ya. Teko kene, teko studio jam telu, jam setengah papat. Jam papat gemboran nganti teko bengi. Kapan?
3: Kapan tarokane?
0: Nemor. Amen.
3: Namanya Mas Kumar ya.
0: Sibuk
3: terus.
0: Ya, yang memang pimen maning ya. Nganti nganti suara nenteng yang karena ya kayak gini.
4: Studio jam telu jam berapa?
2: Kok ono rame ya game jago.
0: Ya iyalah kayak jembatane Medeng.
3: Kayak gimana Eka Anjing.
5: Yo,
6: Bapak Uya, Mama
5: Uya. Oke. Jeng Robi.
6: Jeng Robi, Teh Agustin, Teh Cinta, Wa'i'a, Alohin. Terus Niki Mamar Genis ya. Sakrat cuma Furfon. Mama Kiwi, Mama Wajra, Mama Yo, Bing.
5: Bener.
6: Aku Warno Mat, cuma Luma Isnu, Mabing. Ini saya Lobo. Trio
5: Pesek, Mano. Oke.
6: Manet, Malan, Mano.
5: Lho siapa ya ini?
6: Makarif.
5: Ulah kuwi wong endi kowe? Penasaran yang yakin wong endi kowe ya?
6: Nggih. Wong
5: sing kenalne Mas. Mau kenalne nyong lah. Lah, masa wadon yo sing dikenalke nyong-nyong wong lanang. Soale janda gaul sih.
6: Terus
5: ya. Yeah.
6: Empat pesawan ya.
5: Yo, empat sing main.
6: Iya, Mama Alisa, Ima Tis, Mama Wiwi, Mama Isma, Mas Parjo ya, Mama Ari, Karo, Mas Bangit, Sandike ya,
5: yo, bener.
6: Mama Uya, Mama Arisma,
5: Sa'ade,
6: terus Ngocasmo, terus Ngower-wer-wer.
5: Yo, wer-wer ichi kewir.
6: Kang Al, Afu, Kondang Miter, Kang Sahatingin,
5: Yo, selamat malam Mama Lani, Mama Angeli.
6: Mama Angeli.
5: Yo,
6: ini Dewi Kuntian. Walmu Teti Rafa.
5: Lasna, yo Badaruja. Yo. Yo.
6: Yo.
5: Malam Mama Lani bareng Dede Gani, Mas Teddy Dewi Kunti.
6: Iya, Mas Teddy Dewi Kunti. Ngomel lu lombang remet ya.
5: Ngremet apa gue? Yo.
6: Ngeremet
5: banyu
6: pas
5: sih. Kayak gue. Nyong tak anu pengen ngeremet liane lah coba banyu.
6: Oh.
5: Iya, pengen latihan. Latihan. Iya. Lah saya ngerti dhewe ya Slani. Isuk ngeterke bocah sekolah.
6: Iya.
5: Jam 7:30 mangkene nang apotek. Ya, berapa bla bla bla bla mulai jam 3.
6: Jam 3
5: sama 4 siaran. Jemputnya wis gojek ya. Jam 4 siaran teko bengi. Kapan taro kane war?
6: Taro kane jam
5: 12. Wah, jam 12 tau ora pernah metu aku, enggak pernah keluar yakin. Ing demi Allah enggak pernah. Wong magrib bae motor wis di dalam. Yang
6: penting
5: sehat. Lah, sing penting sehat nah kayak ku. Nah, nah yang sore-sore we jaluk conditioner, conditionernya tolong belum bulu ewu. Waduh, ampun.
6: Emangnya dengan
5: diwaktu. Alhamdulillah neng SD ini, alhamdulillah.
6: Oh, neng SD ini.
5: Semangat untuk para janda, untuk para duda, ya semoga sehat selalu.
6: Amin.
5: We sindi kemalar.
6: Iya, mau
5: sindi kemalar. Iya, sindi kemalar. Iya, salam kenal. Nyong pan dikenal ke ngono lho. Sekali-kali dikenal ke kenal. Iya,
6: ya. Lelung
2: remet, remet susu kaleng.
5: Iya.
6: Iya,
5: Mas.
6: Tang tunit, Mbak.
5: Weh, Mas Joko tinggir takon. Lombang ku lombang remet susu anak kan. Lah mangkane aku mau ngremet banyu, ngremet mimike ora tak jelaske, kan endenge ning kono Mas Joko Tingkir. Ya, lanjut.
6: Ya, terus. Kasukan iki Bu Kemoy.
5: Kemoy.
6: Ya.
5: Amit
6: sama Mas Dinda wae.
5: Ya. Oke. Okay.
6: Salam
5: doa
6: Mas. Ya. Ibu Kemoy lagi belanja banyak Pak Mas Bower.
5: Ya, monggo, monggo. Sinten? Halo?
6: Halo?
5: Halo? Nge?
6: Mas Bawar?
5: Ya, kulan, monggo, sinten iki nge?
6: Mama Kiki,
5: oh,
6: salam kenal Mas Bawar.
5: Kenal kembali Mama Kiki.
6: Iya,
5: ini rumah rumahnya karo Mama Lani, Bang Di.
6: Bang Lore, aku Mas Bawar.
5: Bang Budi?
6: Bang Lore.
5: Bang Lore.
6: Terus
5: ngumpoi
6: Mbak Atun ya.
5: Ya, oke. Okay.
6: Apa Alun, Kumariati, Maika Ningsi.
5: Ya, yeah, weh, Mama Rizki nyengir.
6: Mama Rizki
5: tuh nyengir. Katon dok kene nyengir.
6: Terus enggak. Ngumpul-ngumpul maning ya Mama Rizki yo. Tanggal 11. Lalu karangan Mama Rizki.
5: Ya.
6: Terus ngomong.
7: terima ulian.
0: Yo, Kang Sarmuti Damyang Surabaya.
7: Kang Sarmuti Damyang.
0: Yo.
7: Terus nggo Umalang itu saat.
0: Malam mamalani bapane Uya mamane Uya.
7: Oh iya bapane Uya mamane Uya.
0: Yo.
7: Saya melu lomba ya Bapak Uya.
0: Saya
7: ngarin melu lomba ngerembet Bapak Uya apa
0: lu? Baik bener. Jare yo, kapan aku siap jare Mama Rizky?
7: Minggu Mama Rizky. Ngumpulin nang laut larang. Mama Anis,
0: Tanggo Piti. Semangat tuh pasti. Ora semangat direwangi suara nenteng ya ora. Ora masuk.
7: Yo. Karo Piki UPM, Om Aktif Barani ya. Yo. Pumandur, Batari Tuteng, Kebutuh, Patrinil, Bunda Sal, Bunda Santi, Bukowo, Mbak Ilah.
0: Oh, jadi ngomongnya bapaknya Uya, mamanya Uya, lombanya apa Mama Lani?
7: Lombanya ngeremut.
0: Ngeremut, wehe.
7: Ngeremut apa sih, Mas Dur?
0: Mbok, weh, bapaknya Uya takon, makanya ini.
7: Dari Bapak Uya, Mama Dur, tapi ini ngeremut.
0: Lah kuwi kan lombane kan ana ngremet banyu. Aku tak mau pengen ngremet sing sejen kaya kowe.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ngremet
0: kae. Ya kae wae lah, wis kae.
7: Lanjut lo, Mama Sire ya.
0: Yo.
7: Mama Asifa.
0: Yo.
7: Purini Pak Pramudiono. Terus ngono Kang Senar Cair.

0: bien malo.
1: Ya.
0: Va a mutricarse. Terus no mastihi marina.
1: Ya.
0: Terus no apa maning no kapera.
1: Ya.
0: Terus dia no terapesek ya.
1: Ya, terapesek karo.
0: Taruh tiket
1: tenda kau. Iya, iya wes gue kenal. Ya, gue kenal ke. Minggu tanggal 16 cak kumpul gue, Rizky.
0: Iya. Premanis.
1: Yup.
0: Positif ya
1: mas Bowo. Iya benar.
0: Terima kasih nggak mas Bowo.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumpa cincing.

Ayah ada Mama Lani yang ada di Desa Munjung Agung ya. Selamat malam untuk semua saja ya yang ada di Munjung Agung punya. Waduh, suaranya kau semakin enteng ge. Kudune di cas ge. Insya Allah kalau nggak ada acara siap ya hadir jere Mama Rizky ya. Ami bakar madu sama Umi Lela pan hadir. Iya monggo. Tapi pan ditenanan apa orang we. Tapi kaya Kang Acong kaya Kang Boy Kesret ya. Wis dibunder di tanggal 16 ya. Ya baik ya di sapa yo sementara 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Band baru di studio Star Paraman FM. Sugeng rawuh ya, setelah hadir sugeng rawuh. Iya Mama Neng penyiar serak suara nih melasi nemen ya yum. Yo ada juga, assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa hadir, pengen lagunya dong, takut hilang ya tadi sudah dihadirkan. Salam buat balonis saudara Pramun, gak baik mis, sehat buat Mas Bawor bareng Dede Angginya, terima kasih. Yo ada Kang Wur Iji Kiwir hadir, ya Racu aduh hadir, Bunda Rini hadir. Yo terus apa lagi coba, Mama Angeli yang dari Kepandian hadir, ya terima kasih. Assalamualaikum, malam Kang Bawor, Kang Duta seperti teman-teman. Curang dong di Glindeng Rita Sugiarto, salamnya buat semua saja Balpar. Setara Paramon, spesial buat Kang Bawor sama Dede Anggi. Makasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di belak ini. Jos. Galing akor, bro. Raju. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar, sehat? Ya tentunya ya. Cendaku dong, Imam Esaribin. Salamnya buat Balpar singa PKP spesialnya tetap buat janda aku yang baru ketemuan di Rebo Wekasan. Waduh ketemuan di Rebo Wekasan. Waduh supaya yang merasa saja mentoknya grup lab jigir. Hihi mantur sun Edi Dados yang kambangin. Aduh lupa ketemuan pantesan iya iki agor mbok iki. Ya iki tambane ya tutup di batik maning. Selamat malam Kang Bawor sing ana ning Villa Pingkal Bengle. Kang Peter hadir di acara Dendang Dangdut Memory. Salam engko Mama Lani, Mbak Nia, Teteh Agustin, Piol. Ada Akil, ada Om Kasnuri, Bang Ala, ada juga Kang Doli. Kang Parjo, Mie Bakar Madu, Melela, ada Jeng Haji ini. Mama Nadia, Nyiratu, Jajak Racium, Goka Bebaiwes. Buat Kang Bawor, terima kasih. Baik, surat racun dan bisa. Ada suratan, ada mengapa, dan ada jurang. Wes raiso nyanyi, raiso ngomong.

0: Mantan.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
2: Sehat, Pak Mantan?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Nembe katon kiye.
1: Kiye nembe balik niki putu nang Surabaya.
2: Oh, pantesan. Kayong awet nombe, Pak Mantan nembe keriput.
1: Alhamdulillah, yang selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
2: Itulah apa rahasianya, Pak Mantan?
1: Rahasianya herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Kata enam bayo ya.
2: Oh Habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
3: Monggo Pak Haji.
2: Bojonya esi enam ya Pak Mantan.
1: Lu anak mbar penyok.
2: Kesi warmi Pak Mantan. Angling ya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
6: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53.

06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Arjum,
1: Yup,
0: Rajum, Ibni Abdillah,
1: Oke.
0: Bodrong.
1: Yo, kue wa i a i a.
0: Wa i a i a i a cerobi.
1: Yo.
0: Bahm. Terus buat Mukas Nuri juga. Pak Syahrul. Jendrong. Terus yo. Buat apa ini Ratu?
2: Oh, sapu on. Lagunya apa Abu on?
1: Wa i a.
0: Ada yang lain.
1: Ada yang lain. Yo.
0: Terus buat Kang Pia juga,
1: kami
0: pakar madu Milena,
1: empat sekawan, yuk Mama Dea,
0: terus Mama Ikma ya,
1: yuk
0: Mama Ikma, terus buat Mama Alisa juga, terus buat Ceng Robi, Kang Akim, Mama Nek,
1: yuk siap.
0: Sama Kang Bambange, terus buat Bunda Ati,
1: iya bener,
0: Kang Wiryo juga, terus buat Eka Lonjong, Eka Anjan, Kang Erwin, terus buat Aryo, Kang Mutar, Mama Anis, Kang Handoko, terus buat Ibni Abdillah, KB baik sekarang ya?
1: Yuk, KB baik.
0: Ya, ul.
1: Oke, siap.
0: Ya, makasih, Assalamualaikum.
1: Iwe, sese. Makasih, salamnya, Madam Rengganis.
0: Iya, Madam Rengginang.
1: Yo.
0: Terima kasih, Kang, ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumla Ting Ting.
0: Jod.
1: Iya. Ya ada Awon yang ada kita serap, ya ada Kang Aryo juga kita serap ya, selamat malam untuk semua saja wilayah kita serap ya. Di sana ada apotek ya, apotek Atik Farma di Jalan Projo Sumarto. Ayo 6145477 halo assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
3: Waalaikumsalam Pak Dek.
1: Uli Jun.
3: Weh. Para Pramon FM.
1: Dan Dek.
3: Sampai tes sabar aja.
1: Mana. Ece kewer.
3: Pak Dek sehat.
1: Alhamdulillah bergas waras terginas. Yap.
3: Terima kasih. Salam.
1: Yo, Didi Gani lagunya apa?
3: Pak Dek sehat selalu.
1: Alhamdulillah, amin, amin.
3: Salam Mbak Anggi.
1: Iya, terima kasih Mbak Anggi besok ya, Ma.
3: Ampun.
1: Yuk.
2: Engkor melu lomba apa ning paramu?
1: Oh, wa ia, ya wa ia.
3: Wa ia.
1: Maaf sama Abah Weni.
3: Jasa.
1: Jasa kerajum.
3: Buat pesek.
1: Yo, trio pesek siapa, Bay?
3: Ibu Lani. Mama Nadia. Mama Nono.
1: Itu
3: Cendoko.
1: Wih, siapa baik pun maning?
3: Mama Ucu.
1: Ya. Yeah.
3: Mama Rizky.
1: Malam Dedek Gani ganteng. Ya, malam Dedek Gani ganteng. Bunda Rini.
3: Malam Purini cantik.
1: Wah, kowe balese Purini cantik. Winto. Nenon.
3: Mama Dea.
1: Ya. Yeah.
2: Dani, kau melu lomba ya, ning paramon ya, Dede Dani. Dede Dani bisa iki kelas pira sekolahnya?
1: Nah, kelas berapa?
3: Kelas 3 WIA.
1: Kelas 3 WIA, weh.
2: Dede Dani ganteng ya, sabar.
1: Weh, Mama Dea.
3: Dani nggak minta lagu.
1: Nggak apa-apa.
3: Dani pengennya iklan.
1: Ngopi.
3: Yang
1: beli balon. Oh, beli balon. Iklannya nuju pita
3: yang
1: mau.
3: Yang digendang sama timbalnya.
1: Ini kan iklannya kan ini jam 8 vita mau. Yeah. Terima kasih Dede Gani sehat, Mama Rizky.
3: Mama Rizky.
1: Ya. Yeah.
3: Sehat Mama Rizky. Kapan main ke Munjung Agung?
1: Siapa?
3: Mama Rizky?
1: Ya, suruh main ke Munjung Agung.
3: Semuanya lah, Pak.
1: Semuanya saja?
3: Kami baru pulang.
1: Oh, baru pulang. Ya,

0: Alhamdulillah. Lah lagunya apa lagunya?
1: Ya, ibu.
0: Ya lagunya apa?
1: Guruku cantik.
0: Guruku cantik ya. Wes nyuwe pacar urung dedek gani.
1: Wes. Ya, ngerti pacar.
0: Oh, ngerti pacar kowe. Kuwi Om Boim sing takon.
1: Om Boim bajur.
0: Bajur.
1: Anak kecil ditanyain
0: pacar.
1: Pacar.
0: Wes. Aduh, aduh ampun. Aduh.
1: Semuanya Pak.
0: Oke. Wis mak.
1: Pesian buat ibu.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Lani.
0: Ibu Lani.
1: Mbak Kesa.
0: Yo. Yo.
1: Pak
0: Kesa. Yo, kowe insyaallah. Yo, insyaallah Dedek Gani Mama Rizki main. Yo.
1: Buat si dia
0: ni
1: ibu.
0: Buat si dia ni ibu. Waduh, waduh. Buat si dia ni ibu. Ya.
1: Makasih ya, Mbak Dedek.
0: Yo, terima kasih kembali. Dedek Gani guru ni.
1: Hilang
0: tumpak ting ting. Ya, Gani yang tumpak ting ting. Ya.
1: Tumpak ting ting.
0: Joss. Ya. Ya Gani ibu guru ni. Gani cantik ya, madam. Insyaallah Dedek Gani nggak Mama Rizki main kapan-kapan. Ya, kapan mani?
2: Hebat Dedek Gani buat si dianya ibu. Allahu Akbar. Bar,
0: ya.
2: Subhanallah. Yeah. Mendukung banget Dedek Gani.
0: Mendukung banget ya. Pak ini penerus online ini ya. Dedek Gani ya bersama Melani di Bunjung Agung. Selamat malam semua saja. Di sana ada Bunda Santi Purbowo juga. Sementara 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Bagian Barat ya. Assalamualaikum, selamat malam ya Mas Bawor. Ini umroh dari Kesaden Ujung Rusi. Angka hilangan dong rumah irama salame sing lagi ngeringokno. Secara paramon kabeh, nggo penyare salam kenal bae wis. Spesiale nggo Mas Agung tersayang ya dari umroh di Ujung Rusi. Di belakang Assalamualaikum Mas Bawor, ini Mbak Fatimah yang tadi beli pitama. Oh, yeah. Mbak Fatimah yang ada di Demang Harjo ya.

Fatimah ya, yang ada di kawasan Surodadi punya. Mama Igma dan tiga darah manisnya hadir Kang Bawor. Kepastian dong, spesial Faiz Banu, super spesial for reform my heart. Masih Kang Bawor ya. Ya, ada Mama Dika juga ya di Jalan Kapuas. Jalan Kapuas, Mama Dika juga monitor terus. Terus tiga janda jadul ya, yang ada di Jalan Citarum. Iya kok nggak ngolah-ngalih ya, para montros ya. Ya, selamat malam Jongo Bunda Ana. Bunda Ana yang ada di belakang pasar PPCen. Ya, ada Mbak Jeti, warung sate Haji Ali Putra ya.

kepastian ya untuk Balai Sita Pramon ya. Maunya iklan-iklannya apa aku ramudeng. Dan kalau jam 8 sampai jam 9 khusus Pitama di Degani. Nanti kalau jam 9 sampai jam 10 butop lagi. Ya bapaknya di sini ya iklannya tidak sembarang karena harus jam segini jam Pitama ya. Kalau jam 6 sampai jam 8 butop. Kalau jam 8 sampai jam 9 Pitama. Nanti jam 9 sampai jam 10 Habutop. Jam 10 sampai jam 11 Habutop. Jam 11 sampai jam 12 Pitama kembali. Ya di situ ya sudah diprogram, di program. Ayo tiada yang lain Irfan Mansur. Ece kewir ya. Ada kehilangan, ada guruku cantik dan ada juga kepastian.

Selamat malam untuk bengkel motor Kiranti ya. Ya Karikanti yang ada di Timbang Reje ya. Udah JJ yang ada di Ramareh ya. Selamat malam. Semangat selalu tentunya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT

Wilayah Dampiak nomor 132 Krama Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturunan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 Sedara Pramon dari Desa Poreki. Guruku cantik ya, kepastian hadir ya. Tadi ada kehilangan dan ada tiada yang lain. Menghiasi ruang dengan panjenengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon.
1: Malam Sedara Pramon dan Desa Poreki.
0: Nama-naman
1: Meyek
0: dulu. Jembatannya meding.
1: Iya,
0: almarhum
1: kayaknya meninggal dunia, Roma Irama, mas.
0: Apa iya? Iya,
1: gue nonton.
0: Ngayat kayak
1: mas,
0: ini
1: artis-artis pada tekanan stop
0: ya. Itu aja
1: mas ya?
0: Ya, 70-an.
1: Lebih lah.
0: 70 lebih.
1: Iya, lebih. Aku cilik di sana, Oma.
0: Yup.
1: Hello.
0: Widuh, hello.
1: Seluruh tubuhku ini.
0: Ini.
1: Akan menantimu.
0: Hello.
1: Aku parah. Salam ya.
0: Wap.
1: Nami buat Mas Bubur. Yang selalu harmonis.
0: Harmonis karo apa?
1: Karo Rangga Mangkurondo. Rangga Mangkurondo udah sedoyo.
0: Harmonis,
1: dikerja karo Rangga.
0: Pret lah
1: harmonis.
0: Warti yang ngomong apa?
2: Letak kreat-kreot akhirnya
0: meyek ya.
1: Kreot-kreot meyek.
0: Akhirnya meyek meting jembatane.
1: Akhirnya meyek lepuh ya wiso. Muyu warti maju pandang mundur. Merdeka.
0: Iya.
1: Pan lomba
0: mangrebet banyu
1: ngrumet
0: banyu ngrumet seneng lah ngrumet sejen
1: kena
0: anarang kelima. Kok apa emang nyong kayak gue
1: rebet nenek
0: walaupun rangda ya sopan
1: rebet banyu orang penyut. Aduh ya mama nani, aduh kira dari mama nani. Aku berkunjungan di sini Rangga. Ya, yang rame
0: ya. Yuk, apa-apa?
1: Grup Rangga, reog.
0: Letak, letuk, meyek. Bener lang, gilang.
1: Di pasar, nak. Yang parah, oh. Ya, terusan buat, iya, siapa ya? Ya, misalnya kalau kape baik.
0: Kape baik, iya.
1: Iya, kayak yang mati. Nyong
0: ke kayong meyek medeng.
1: Channel jahit.
0: Ya.
1: Terus sur on ya. Ya wis tak kasak salam ikam.
0: Kang Jabidin.
1: Halo,
0: Bu Bisri.
1: Bu Sri Ayam Cakra ya.
0: Bu Sri Mayam Cakra.
1: Bu Sri iya malam juga.
0: Yup.
1: Terus buat Nyiratu. Terus buat Mama Elsa.
0: Yup.
1: Yup. Terus war.
0: War ije kiwir. Akhirnya malah ketarik ya. Nih, gua kape baik, gua meteng. Wek kaku ya.
1: Meyek tumpah kita sama meyek.
0: Jembatannya separuh meyek. Ini separuh newis hampir ya.
1: Heran ya mas ya. Cungeng kan bang meyek-meyek gap ya. Separuh.
0: Ya meyeknya separuh.
1: Ini
0: sudah gak kaget baik
1: mas. Yap, oke. Ya mes. Terus
0: ya. Yap. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublat cing.
1: Jos.
0: Bayu ada Madam Rengganis di Setanggal ya. Di situ juga ada Didik Uringin ya, dosen Aldi. Dosen sing ran duwe murid. Nanti mahasiswa-mahasiswi bubar kabeh. 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sedara Pramon.
3: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Mursi Raja Sobra Ganteng Sudiro Sejagat Raya Tambah Lemu.
0: Munyeng munyeng munyeng muteri bodong.
3: Muteri bodong baik kau
0: ini.
3: Yang ngasih lagi akur pada baik bro ya.
0: Iya betul baik.
3: Suaranya kan beda bro. Ya. Akur gue suaranya yang kepenak bro.
0: Yuk. Oke.
3: Butuh nanti dulu. Bro, ya nu ya lo puterna raculan bro.
0: Racu?
3: Dan itu lah ya.
0: Oke.
3: Salamin mamai Prabu, keluarga mamai lah Brebes, mamai lah Tegal, Pati Pekalongan.
0: We, mamai lah Tegal ini nengdi wae saiki wonge. Mama Ella Tegal.
3: Lah di werna bro.
0: Lah iya maksudnya saiki mari ngendi wae ora tau muncul maksudnya.
3: Arto muncul. Ya. Rengok napa modem bro.
0: Oh modem juga.
3: Modem.
0: Ya syukurlah. Allah.
3: Bro. Puji to ya modem.
0: Puji to ta mlebune mule Mas Arpan ya puji to. Iya.
3: Bupai.
0: Iya.
3: Ya bro.
0: Sena Said bupai lah.
3: Bener.
1: Bangga kasih nyarannya Ramin Kalen.
3: Bener. Nadakan seret.
0: Ulo. Wah, jadi kolor jadi ranya lami. Tali.
3: Bapak Hai mau sebu ya.
0: Ya.
3: Mama kolor.
0: Kaki meyek jembatannya mama kolor.
3: Mama kolor.
0: Kolore kolor lorek.
3: Kolor abang. Kolor ireng ilang ya bro.
0: Maka lurek.
3: Oh iya. Pak cocok karo wonge bro.
0: Ya bener. Ora ngerti kalore ireng. Tambah ora katon.
3: Aduh, ampun wong siji kuwe. Dilanjut maning yang lo Erna Lepas ya bro ya Erna Wardi sekeluarga. Semoga bebas lah bro ya.
0: Semoga baik.
3: Iya Mas Dito anak keding ya. Mas Dito anak keding. Iya Mae Karawato ya.
0: Yo Wato.
3: Iya Wanemu anak keding.
0: Semoga
3: bebas bro.
0: Oh bebas.
3: Yo gak sedih lagi akur lagi enak ya bro ya. Suaranya kan beda.
0: Beda.
3: Ya Mama Pi babakan karo Bunda Amel buat monitor. Mama Sherly, Mama Uci.
0: Oke.
3: Umir ini ya, apa Fadli buat monitor gue.
0: Isi kelingan Sherly penusupan.
1: Ya iya lah.
0: Masa iya dong.
3: Mama Ulyati ya, buat monitor.
1: Ya. Rincinya orang nyalami kalian.
0: Baik.
3: Spesial panjenengan bro.
1: Bisa seribut baik.
3: Maha super spesial. My darling, Mama Sidis Bogun
0: tersayang dan
3: suka buat kelima bidadariku. Salam manis buat si kembar nak mindi nak kaisar nak kanisa. Dan salam singgol lengo kakak seluruh sekeluarga, kang Marto sekeluarga. Thank you bro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla jingjing.
3: Jos.
0: Raja udara. Engran dikuting yo 35288 yo. 35288. Lo langsung halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam Setara Paramon dan Desa Porete.
0: Nama-nama teman.
4: Ya,
0: angger
4: Kang Bawur pencet langsung lebu.
0: Ajib ah.
4: Sehat ya Kak?
0: Yo, alhamdulillah sehat. Berkas waras terginas barangnya akas.
4: Lah mesti gembok Kak.
0: Lah, oh kuwi motore sing akas ke. Ya, ana sing pan bicara.
5: Maning-maning warti ya, maning-maning warti yang paling blenger nemen.
4: Sinten Kang?
0: Ya.
4: Mana Kak?
0: Ya, siapa maning ra Mas Arpan?
4: Dasare. Iya. Besarnya
0: nyong wetau. Iya. Kantem enggak
4: kok.
5: Kantem enggak. Enggak. Kantem mau duit, gelam.
0: Kantem mau duit, gelam, jare.
4: Karuan.
0: Mana ke Arwane? Ini
4: kantem
0: pisan.
5: Pan apa mono-mono orang ngain apa-apa.
0: Indokasin, jare.
4: Wedus.
0: Wedusnya lagi mangan, wedus kita warga.
6: Warga ya malam.
0: Wah, jadi kan.
4: Sayangku, cintaku, kasihku, dedekani.
0: Iya, jadi kan.
4: Misu-misu, sayangku.
0: Misu-misu, ya.
4: Gute, sayangku.
7: Mas Bawor. aku kirim salam ke nggo Mas Arif kowe. Salam nggo Mas Arif.
0: Arif siapa?
7: Dasar madam.
0: Madam, dasar meyek. Iya, jembatan meyek.
7: Meyek, reot-reot, letak-letuk.
0: Meyek. Wae, Mama Nadia.
7: Iya, Mama Nadia. Good night, good night.
0: Papa HM.
7: Lah, bubai.
0: Bubai. Koyong ini wae yo wong.
7: Lagune.
0: Yap.
7: Ida Laila ya,
0: Kak. Apa judulnya?
7: Sing judulnya Anak Tiri apa Ratapan Anak Tiri, Kak?
0: Oh, Ratapan Anak Tiri.
7: Ibu tiri
0: yo.
7: Hanya cinta yo. Kepada ayahku saja.
0: Kang Kopidin.
7: Iya, Kang Kopidin. Yeah. Good. Salam Kang, guys, sedaya ke Paramon Kang.
0: Eh, Papa HM, yo.
7: Spesialnya Kang Bawor, Kalinok Anggi.
0: Oh. Wih, Ida Laila.
7: Sinten?
0: Ida Laila, anane Ratapan Anak Tiri Titi Sandora karo Is Dahlia.
7: Nggih pun mboten napa-napa.
0: Iya, Mas Habi.
7: Nggih pun monggo kersane pun lah.
0: Ya,
7: penting judule Ratapan Anak Tiri apa Anak Tiri. Spesialnya kayak kebawar kali nok anggi,
0: mau
7: sehat panjang umur, kemudahan rezeki nek, produk tinak curek laris manis,
0: amin, alhamdulillah,
7: produk gak habis, duit saya kumpul sukses barakallah, segala cita-cita tercapai ya sayangku,
0: amin. Iya lagi di atas.
7: Aku rapa nyalami mau kesini kono,
0: apa nyalami mau kesini kono jadi mas.
7: Ini tak santem.
0: Ya, ini tak santem jare.
5: Sing nang kono sapa?
7: Sing ngomong
0: kowe. Sing ngomong kowe jare.
7: Kowe.
5: Pimen janjine pimen, ndok asine ora teka-teka gendeni ke.
7: Wong ora teka mene ka.
0: Iya.
7: Budlah.
0: Budlah wong ora teka mene.
7: Pak, santem
0: to lu wes. Santem wes ya.
7: Kang matur nuwun Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cing-cing.
7: Ya.
0: Berapa tim yang ada di pagi jangan monitor ketua Septi ya sing lulus dengkul sing lede si kote lagi monitor ya Papa HM ayo 615547 halo assalamualaikum selamat malam secara Pramon
8: yang dute sapo rete
0: teman-teman
8: malam
0: malam juga Mama Dini
8: iya
0: yop
8: sehat ya mas
0: alhamdulillah berkas waras teringinas
8: iya ya orang liburan mas kan ngobrol kena ya
0: yep.
8: Apa-apa di blokir apa saya
0: komen
8: ya karena ya saya jeleng lagi ya mas ya
0: yep.
8: Pengen lagi nih
0: apa gue
8: Ida Laila tapi hayalan masa lalu
0: hayalan ya. Masa lalu yop
8: yop lagi tahun 70-an ya
0: oke okay.
8: Salam ya Mas Power bersama anak angginya ya sehat selalu
0: amin
8: panjang umur sekinya barok
0: amin
8: jadi anak yang soleh
0: amin matur nuwun
8: tapi ya Mama Gilang ya Mama Gilang asli suarane SK Perawan
0: wah weh kayaknya Perawan jadi tiem
8: iya aku kenal kemian ya
0: Mama Winda Mama Winda
8: iya Mama Winda kali ini ya
0: oke
8: ketemu jarasan mampir gak ya tak kenteni ya Mama Winda iya ke Mas Erwin ya Mas Koswin
0: iya
8: bersama 2E aja lah
0: iya 2E iya
8: kembania ya
0: iya salam buat penyakit Mama Winda iya
8: ke Miratu
0: iya
8: Mama Anis Rabayanto ya
0: oke
2: Perawan tua letak letuk kreat kreat tapi orang tuh jembatan rubuh orang tuh jembatan meyek
8: ya beliau
0: ya
8: pastinya ya baik-baik lah
0: baik ya
8: iya ya kok tertar pati ya macam-macam ya
0: mau taro dong dendam kebencian mau wes di play pertama
8: iya
0: oke.
8: Okay.
0: Kabeh bae. Ya Kang Kopidin, ya Kang Kopidin.
8: Iya Kang Kopidin. Dan Paramon selalu jaya ya Mas.
0: Amin.
8: Aku awit krungu awit sing penyiar wadon Paramon Gambiak wis kene Mas wis nempel. Alhamdulillah saiki.
0: Oke.
8: Ya udah buat semuanya aja
0: spesial
8: buat Mas Power ya.
0: Wah, sama
8: Dede Anggi.
0: Amin yo.
8: Spesial maning kok sing sekane nomor
0: ning
8: wong.
0: Ya.
8: Ya,
0: ya. Rasa di rasa diwene iki saiki sing anyar.
8: Oh, ora kikin. Yo
0: iso
8: nyop klik maning kan mas?
0: Iya, ora perlu.
8: Iya,
0: ikut
8: selamat ya mas ya.
0: Ayo,
8: hiburan butuh ya.
0: Yo bener.
8: Masa iya bang? Iya, oleh buka anyar
0: ya. Yo, kayak Kang Ahmad Barudin ya.
8: Iya, Kang Ahmad Barudin.
0: Iya, yang ada di Pesarean.
8: Wah
0: iya, ya. Iya bener.
8: Uang kuningan kapil lah.
0: Yo, oke.
8: Yang berang-berang nemen, yang orang bisa izin, tapi pernah salaman ya mas ya?
0: Iya bener.
8: Iya, itu apa cimanya aja.
0: Oke.
8: Paramon ya.
0: Yo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublat Ting Ting.
8: Jos.
0: Yeah. Terima kasih untuk Mama Dini ya, atau Umi Yati yang ada di apa jenenge? Di Jagapura ya. Yeah. Iya. Baru dia nama apa ya? Yeah.
9: Aku lagi Papa HM.
0: Ya, nanti Papa HM ya, wes lanjut. Assalamualaikum. Dalam kebencian tadi sudah di play ya, yang di pertama. Kang Salamenggo jam leme inyong sing lagi selonjor, makasih dumplat ini cocos. Ya wes, makan hati baik ya, makan hati. Ya untuk Mama Dini yang Jagapura, ya udah nomor yang itu jangan dikasih-kasihkan lagi ya. Yang untuk online itu nomor pribadi, privasi enggak usah dikasihkan. Kalau dikasihkan nanti malah jadi apa? Jadi bermasalah. Gak usah dikasihkan kan, kalau enggak ada yang tahu kan enggak ini kayak gitu. Ya kalau ngobrol yang enggak laku, enggak HP yang lain wes.
2: Jagapura Ketanggungan Kang Bawor.
0: Jagapura iki ngelune ke sana ho. Ke sana melune Jagapura. Baiknya di kesempatan malam hari ini ya. Ya kadang-kadang pendapat orang itu kan beda-beda ya. Jari neng dewek bener, jari neng wong ora bener kan kayak gitu. Ya, kayak ini tetap baik nanti jari ulang tahunnya neng ini Pantai Batam Sari. Tapi wes ra apa-apa ya. Itu hak mereka ya. Tapi ya cukup sampai di sini saja ya. Untuk Bawor sendiri ya tidak akan masuk ke lingkaran dia. Kalau ada apa-apa, ada kejadian kayak diblokir, kayak HP hilang, nomor ini aku sudah tidak mau tahu sekarang ini. Sebabnya itu udah keputusan sih, ya monggo silahkan aja. Cuma cukup sampai di sini saja. Jadi saya itu berkecimpung kalau sampai nanti di ada kuis, ada apa dapat, yes. Kalau bisa disyukur, kalau nggak bisa kabur, saya gitu. Saya udah nggak mau kecimpung neng di situ-situ lagi. Soalnya aku berbuat APG undunduannya sih kayak gue sih, undunduannya sih ngelek. Ya bikin kecewa kan kayak gitu. Di situ itu ya. Nah, terus kayak jenderalnya ngomong, wong aku duduk wong radio ikian, ya silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang duduk wong radio. Tapi anak buahnya kan notabene radionan kan di situ. Ya aku nang ngomong-ngomong ora lah, wong stasiun masih banyak. Oke, masih banyak stasiun. Tapi ora sedep koyo Paramon tau. Ana penyiar grupuan bengi-bengi tanpa lampu ngenterke barang neng ngone pendengar. Langka. Wes tak weruh penyiar ngendi liyane penyiar Paramon. Liyane Bawor Somplak. Oh ya sing adoh ngono dikirim lihat ekspedisi sapa langka ning penyiar sejen. Ya ning stasiun lain sejen ora. Radio 1 minggu hangus. Radio 2 minggu hangus. Nah, saya sebenarnya ngerangkul orang-orang itu untuk apa? Ya, untuk apa? Kan kayak gitu. Yang tidak bisa untuk ngilang pripate nyong raine nyong ya wis monggo silakan saja. Silakan saja. Ora masalah bagi saya juga. Kan di situ-situ ya jadi perlu dipikirkan ya. Ana wingi sing apa jenenge mono di apa jenenge dipasang nang story langsung tak blok. Saya enggak pengen lihat orang-orang tersebut di situ itu. Padahal aku kurang apa ya, kurang apa, jaluk lagu ya lalu di play, jaluk ini ya langsung di play, nyong juga orang jaluk duit deh, orang jaluk apa-apane kan di situ itu ya aku duduk mikir ya. Ya tapi kalau memang ya ular itu memang hak mereka, temak aku menghormati juga, tapi cukup sampai di sini saya akan cuek bebek apaan tega nyongnya. Ya jadi kalau ada sesuatu apa yang perlu diatasi, kayak posisi ini kayak Mama Dini. diblok sama seseorang. Saya mau belain dia. Dan sampai ke Margasari pun saya siap. Enggak ya gitu contohnya. Nah, kita itu mengajak yang baik-baik, bukan mencari permusuhan atau apa kan di situ. Tapi kalau memang orang tersebut itu orang yang dibelain, belain, bengi-bengi nganti orang nganggo lampu bae tak belain. Orang pada bisa ngileng mripate nyong atau orang ini nyong ya wis, cukup sampai di sini saja. Di situ itu ya. Monggo wis. Silakan saja ya. Aja cuma bahas sekilas himbauan ya, monggo-monggo wae ya. Itu agak kepanjenengan ya. Baik ya pada hello-hello, ecekewir.

0: Dih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kan gue memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya orang kaya lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma, alamat di Jalan Kaloran, nomor 14, garis miring 68,

Barat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Lestara Bramon 101.5 dan itu siapa itu? Ada Resa Mansur ya, ada juga tadi Khayalan Masa Lalu ya, Ratapan Anak Tiri, ada Raju, ada Hello Hello. Ayo 3528888, halo assalamualaikum, selamat malam Lestara Bramon.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan mudang
1: di
0: sapor. Mas Erwin. Okay.
1: Iya, Bang
0: Bobo. Oke.
1: Okay. Iya, kita ngerti kabar Umi, Alumi nyoy kelangan nih.
0: Iya. Umi Ami.
1: Umi sehat Ami ya.
0: Iya, Ami Pakar Madu.
1: Itu Umi, Umi.
0: Oh, Umi Hati.
1: Iya, Mama Dini nyoy kelangan nih.
0: Iya. Sudah tadi anu online?
1: Oh, online ya.
0: Iya, itu tadi yang khayalan masa lalu dia.
1: Oh, iya.
0: Tapi untuk sementara ini nomor enggak usah dikasihkan orang lain dulu. Saya pesannya gitu.
1: Oke.
0: Iya, daripada ayo diadu terus sih.
1: Orang-orang petang juga ikut dari pelajaran.
0: Ahmad Barudin, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Umi, mana saja nih ya?
0: Sehat, itu tadi online enggak?
1: Iya, lagu ini kan power.
0: Yo.
1: Lagu ini Megiset ya.
0: Apa tuh?
1: Menggoda.
0: Menggoda.
1: Menggoda.
0: Iya, coba dicari yuk.
1: Salam barangnya. Amin Bakar Madu.
0: Yo. Oke.
1: Juga Mama Rekani, Mama Lani, Pak Rekani. Kang Parsi juga, Kang Jasa Keracun, Kang Rasuri, Bapaknya Uya, Kang Rasul Handoko, terus Mbak Rina, terus buat Mama Rizky.
0: Menggoda itu, yang muncul Eka. Itu, yang muncul Muksin.
1: Oh, Muksin. Lagi Jete langka ya?
0: Lagi Jete lagi piknik dengan Ira.
1: Tapi belum Muksin ya, Papa ya?
0: Ya, Muksin Ana.
1: Oh, ya wes Muksin ya.
0: Gak apa-apa, ya wes oke. Yuk, siap.
1: Terus juga buat... spesial super spesial buat kamu, mudah-mudahan sehat lalu pada juga di situ. Umi, mudah-mudahan sehat ini ya.
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Sebabnya saya bilang sehat waktu kemarin saya ke apotek mampir sih memang.
1: Oh, mampir alhamdulillah.
0: Iya.
1: Yang ngerti kabar Umi.
0: Iya.
1: Yang ngerti kabar Umi. Umi online penting para ya Umi ya.
0: Iya, karena itu karena pun senengnya di blog sama orang ya sini.
1: Iya.
0: Nggak muncul. Tapi tadi udah online ya.
1: Oh iya.
0: Online tuh.
1: Ya. Jangan pakai lahan nih.
0: Yuk.
1: Jangan terjawab di kantor ya.
0: Iya siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tuplating Cing. Baik, ada Mas Erwin yang ada di Desa Cibuyur ya. Berikutnya Kecamatan Paguyangan ya, selamat malam. Yang ada di Bumi Ayu, Linggapura, Tonjong dan sekitarnya. Sapaan dari Setara Pramon FM Tegal. 145477, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Kang Kopidin. Halo. Wes. Yalah, wes ngalamat Kang. Nah. Wes lagune di WA, di SMS ke bae. Yo 35288 yo sekalian. 35288 ya. Kang Kopidin ya langsung bubrak halus. Halo, assalamualaikum, selamat malam Star Ramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman. Yo. Alhamdulillah berkas waras teringinas berkat bintang.
2: Oh iya. Berkat bintang kalau.
0: Iya. Ya Cine ya. Iya. Ana sih takon di sini apa? Jadi. Pasti ya lo ada deh. Ya lagunya apa Kang Edi?
2: Lagunya Cinta Terpendam Kang.
0: Oh, Cinta Terpendam mungkin nenggon YouTube Bang Wei. Nanti kan yang lain dulu.
2: Oh, ya wis Kang, Untung Wanita.
0: Oh, nak wis oke. Okay.
2: Salam pendengar panjenengan ya.
0: Oke.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Iya, terus lo. OAM.
0: Oke.
2: Iya, terus lo. Dewi Kunti ya.
0: Heeh.
2: Kang Dedine. Ya terus lo Cetak Racun.
0: Yo.
2: Iya terus lo pas baru dia lagi sumeng ya.
0: Iya memang lagi musimnya ya sarang gendah temen.
2: Musimnya. Anu palas terus dikasih.
0: Iya. Apa mana kaya aku lagi anginnya aku bantar temen.
2: Iya. Iya terus lo Kak Sato Yumarti ya. Ya terus no Mama Lani.
0: Oke. Okay.
2: Terus dekani ini ya.
0: Yo, ya selamat malam ya Mas Sugeng Rawo.
2: Oh Sugeng Rawo.
0: Ya. Debong Kidul.
2: Oh Debong.
0: Ya.
2: Ya Sugeng Rawo. Ya salam kenul.
0: Ya kenul. Ya, ya aslinya itu Sukarjo.
2: Oh Wong Wetan ya kan.
0: Mm-mm.
2: Iya,
0: iya, benar. Sugeng Rawo, selamat ya, datang
2: ya. Hari, hari, ya.
0: Iya,
2: yang Parto, yang bilang yang Parto.
0: Oh,
2: sehat mending yang Parto.
0: Iya.
2: Ya terus go. Ya Bang Mansur ya, hambleng.
0: Iya, iya. Mungkin ada kesibukan yang lain.
3: Ini kita sedulur sing lagi meriang. Kita ini bulan mulai dagang maning kang.
0: Wae kang Barudin.
2: Baru
0: di. Ya, ini HM lagi.
4: Oh, Mas Anfan, ini mau ngemani, Kang Pawar. Ya,
2: kapan-kapan pilihnya. Dia lagi cipuk di sawah.
0: Iya. Yeah.
4: Mas Anfan, ini mau ngemani, Kang Pawar.
0: Oh, ini ngarep.
2: Iya, aku ngarep gue lagi. Ya, sepeng ganti ini kok.
0: Iya, iya jam 10.
2: Iya,
0: sampai. Oke. Okay.
2: Selesai lah. Kang Sayo, ya.
0: Saya
2: surat jadi.
0: Iya.
2: Lah.
0: Heeh.
2: Yuwatri lagu makan.
0: Yuwatri lagi ning kulon.
2: Oh, iya.
0: Aplusan sih ya.
2: Iya, iya. Juga
0: paling ora 6 bulan ini aplusannya. Bulan paling 6 bulan biasanya.
2: Iya, gue war tekan yang jar ya.
0: Eh? Ya war tekan ning Cengkareng sih ya.
2: Iya benar. Saya pernah ngomong ya benar.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Iya.
2: Pada
0: mutu ya. Ya Aminah itu monitor wae Aminah.
2: Oh,
0: cuma iya, di
2: rumah ya.
0: Ning omah cuma modem.
2: Iya benar. Ya ta wis monitor terus kan.
0: Monitor terus ya.
2: Ya wis sing sehat.
0: Oke. Okay.
2: Ya terus omah ato.
0: Mae.
2: Mae.
0: Yo.
2: Kata-kata kelalen. Kira kasuri.
0: Ya.
2: Ya. Ya sekarang mau kopi baik.
0: Iya siap.
2: Daripada monitor semoga selalu ya.
0: Iya benar.
2: Iya spesial buat jandaku.
0: Jandaku.
2: Iya. Yang eksis harmonis.
0: Harmonis hubungan ya, kita berdua. Ya
2: mau berbukasan Kang Wal.
0: Ala yung biung. Iya.
2: Hubungan dengan mana? Ilang-ilang lauraman.
0: Oh, ya. Iya orang ini Banjararjo. Tarifnya Banjararjo.
2: Oh iya iya.
0: Kesana ya, ketanggungan ya. Ini tadi ya.
2: Oh wilayah yang
0: ulon
2: ya.
0: Ulon. Ya aku manane ya manane sungkan kiye macet bukan macet ya kere.
2: Iya bener ya. Ya sing penting sehat kan.
0: Yo bener.
2: Ya wis. Selalu.
0: Oke. Okay.
2: Ya Kang terus suwun Kang.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dr. Cincing.
2: Jos jos jos.
0: Ya ada Kang Edi Dados Trap dan Jeger yang dari Kambangan ya. Ayo 6145477 yo. Halo assalamualaikum selamat malam secara Pramon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, teman-teman,
5: teman-teman,
0: tumplat dinding, tumplat dinding, ngerti nyonta? Jos, udun.
5: Tumancong, itu mancong.
0: Udun. Lagunya apa, baru din? Kandut.
5: Lawannya
0: tangil kok. Waduh. Ya,
5: ngopi sih.
0: Iya, iya benar. Iya.
5: Salam-salam ya.
0: Yo.
5: Spesialnya kok UPM.
0: Ya,
5: terus. Terus kok Dewi Kunti.
0: Dewi Kunti kan tadi. Ya.
5: Oh.
0: Kok kabeh bae. Oh, kok ya benar. Ya.
5: Ya. Ya.
0: Urung apal ya.
5: Iya.
0: Ya wis yo
5: bayar kan.
0: Yuk.
5: Salam kok
0: boleh di Tarakape. Iya,
5: siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Duplat Cincing.
5: Yo.
0: Iya Kang Barudin ya yang di Pesarian saiki lagi silaturahmi nang Papa HM Keturen. Hai disapa yo assalamualaikum selamat malam Mas Bawor salam buat abah semua Palani Setara Pramon. Buat Mas Bawor matur suwun semoga Mas Bawor sehat selalu terima kasih Mas Sugeng Rawuh ya yang ada di Debong Gijon. Ayo tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini. Sampai ketemu lagi besok di Padangdut jam 4 sore. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar Panjenengan. Mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan kemana-mana ya, nanti di belakang saya ada Mas Arpan Satria Perdana ya, di Irama Pantura Taling dan Irama Tegalan ya, untuk Balai Setara Pramon. Untuk Balai Setara Pramon, yang pastinya di sini sudah ada buah duri neraka, ada penggoda, ada juga berjanji untuk wanita dan secangkir kopi. Baik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabertek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, dan di Apotek Dukuh
1: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Kenapa mbak? Kembalinya buru-buru teman. Karena ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegerel aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak dan acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing kayak banget orang rasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yang aku dua penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh, macam-macam baik sih mbak. Mulane mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab, sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Nggak penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dada, tapi bisa langsung mari or mas penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Tarlinge Tegalane Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar Bali Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Oke, sekarang di hari Rabu ya, tanggal 12 Agustus tahun 2026. Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Bali Setara Paramon semuanya. Di Setara Paramon Soul. Bisa request lagu Tarling dan juga lagu Tegalan ya. Ingat, Tarling dan juga Tegalan. Oke. Yang mau SMS atau WhatsApp silakan. Nomornya masih biasa, enggak dirubah-rubah gitu ya. Oke, di 0852-9319-9588. Ada juga yang mau telepon, nanti Arvan buka kesempatannya di 6145477. Dan yang malam hari ini mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitasnya. Ada yang lagi lembur, ada yang lagi shift malam, ada yang lagi rebahan, ada yang lagi gusrak-gusrep, ada yang lagi santai-santai, medang-medang, gerong ngopi-ngopi, apa sih lagi gelelengan, lagi selonjoran, sing lagi dolanan HP, garok-rokna radio, ya sing lagi jaga dagangan juga selamat malam, ya sing duwe dagangan 24 jam ya, nyong pengin dagang 24 jam tapi sing pananggone siapa ya? Oke, ya wis ya. SMS, WhatsApp, silakan Arvan buka kesempatannya di 0852-9319-9588 ya. Aja-aja kesuwen ya. Enggak, lagunya orang diputer ya. Oke, dan selamat malam, apa kabar yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Lagu perdana ada dari Jaka Nyong, Sid Darwati ya.

0: wingi setan kudungan ya guys, iki Sidarwati. Aduh, ya wis lah. Baik ya, yang jelas sampai nanti jam selesai aja lah ya. Sampai nanti selesai dari 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
1: Setara Paramount 101.5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ketakutan. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Tarlinge, Dangdute, Saporere, dan selamat malam. Apa kabar untuk Anda, Balin Setara Paramon yang masih bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini, dan yang sudah mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 085293199588 nanti bakalan Arvan baca ya. Tapi sekarang Arvan bakalan buka dulu yang mau bergabung sama Arvan di 614547 boleh dimanfaatkan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdute Saporete.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Papa HM.
1: Yo.
0: Iya loh. Oke.
1: Hah? Setan kopet.
0: Oh, anak setan kopet ya. Iya. Coba. Oke, salamnya buat siapa Papa HM? Oke, terima kasih.
1: Baru dari
0: Oh, iya.
1: Cuma ngelit orang.

0: tu ya.
1: Siapa namanya? Willy Mu, selamat malam. Yo. Okey. Okey, siap. Yuu. Okey. Sabar mani. Oh, Ajojo, selamat malam Ajojo. Iya, oke. Om Kasnuri, selamat malam Om Kasnuri. Oke, malam Abah, Mama Renggani, selamat malam. Mama Mbak Hikmah, selamat malam Mbak Hikmah. Mbak Ida, selamat malam Mbak Ida. Mama Mbak Ida Pacul.
0: Oh, Mbak Ida salam kenal ya.
1: Iya, oke. Mama Ikma selamat malam. Jeng Robi selamat malam. Mbak Kiki MP selamat malam Mbak Kiki MP. Iya, iya anak kan teman. Nah, iya lari so ya. Iya. Oke.

Bu Surip, selamat malam Bu Surip. Ya Allah.

0: orang gani wartian cing gue mengkerut.
1: Mengkerut. Okey. Ya, okey. Yu yu yu yu yu. Okey. Ha. Oh, kayak gue ya. Oh, Wartiem. Ya Allah. Harusnya harusnya disalami Wartiem lah ya. Iya. Nyesek-nyeseki radio baik kok. Iya, harusnya disalami, harusnya disalami.
0: Iya.
1: Iya. Dintenin duk-duke ora teka-teka. Iya, sungkan temen lah ya. Iya, heeh. Yang sungkan lah. Iya,
0: heeh.
1: Oke.

0: Okay.
1: Ya. Oh, apa sah rosu mau kasih perpu ya?
2: Mas Arfan sing duwe mangkeret.
0: Iya, mangkeret.
1: Mas Arfan,
3: wis kuwi gebrak lan kuwi gebang.
0: Apa nyong retakon mamar geni sa nyong lagi ngomong karo Wartiem ya. Nyong ngomongnya karo Wartiem ya. Oke, yuk terus.
1: Iwak
0: turunnya kapan ya Iwak ya?
1: Sampai pengi ya.
0: Iya. Oke.
1: Oke.
0: Siap, amin.
1: Ada.
0: Yuk, sama-sama. Dublak ding-ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ayah M. Oke, Papa HM ya sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ampun ah, baik. Iya nyong rabala gerawatiem ya sakurung nduke teka maring paramon ya nyong sungkan ya. Amen kok nyalam-nyalamin lah yang gawe cangkem nyong kesel ya. Ya wis. Oke, belakangnya Papa HM silakan di 614547 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
4: Assalamualaikum. Dangdut Sapo.
0: Oh, yo. Selamat malam juga Ceng Robi. Alhamdulillah sehat Ceng Robi, alhamdulillah.
4: Bakarane wong gantengku Mas Arfan.
0: Iya.
4: Wartiem
0: kayak apa ya Sio?
4: Kayak bunyok ndok kata-kata.
0: Iya. Iya ya, ya Allah. Oke.
4: Aku pengen lagunya buat Bu Surip ya.
0: Apa Bu Surip?
4: Purwahamba,
0: selamat malam. Iya. Mama Renggenis kayak apa, Jeng?
4: Punyuk, meyek. Jembatannya meyek, duduk roboh Monas, tapi jembatannya Mama Renggenis kangen pengen roboh meyek.
0: Mama Ikmah kayak apa ya, Jeng?
4: Kayak punyuk Ikmah. Punyuk jelet.
2: Jeng Robi kayak apa, Jeng Robi?
4: Kayak punyuk. Kayak punyuk
0: Oke. Oke. Purwahamba. Iya, wes ya. Oke, baik, siap. Oke.
4: Bunda Rini bareng Mama Mudiono.
0: Mama Renggenis kayak apa ya, Jeng?
4: Punyuk Renggenis meye, kayak Renggenis meye, kadal warsa.
0: Punyuknya
2: kadal warsa, Mas Arfan.
0: Oke.
2: Mama Rani Kang Panto.
0: Iya.
2: Mas Arfan kayak apa, Jeng?
4: Kayak punyuk orang.
0: Wartiem kayak apa ya, Jeng? Wartiem, Jeng?
4: Kayak punyuk gontok, punyuk gepok, punyuk gepok.

0: Para paramon, bukan pada sehat
1: selamat malam. Mama Ikma kayak apa ya, Jeng? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wingi janji ya, pan ngateri apa namane nduk telung pak ya. Sing sapak aja sing isi 6 ya. Sing isine 12 ya. Dong-dongi gulung tekan yang paramon ya, yang sungkan lah ya, warti mora panyalami wartiem ya, ngodeng masuk ya, pandek pura-pura kepencet mun, maaf ya, orang bisa masuk ya gue. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aja jahat-jahat lo Mas Arfan, nyong orang jahat ya, iya sing jahat siapa di sit ya, iya. Oke. Di belakangnya Jeng Robi, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon. Mateng ya, ya Allah. Tanduk genyong tau orang kena dipangan oce emak madam reganis ya. Iya oh. Ya Allah, nyong gak dina ke rong dina pisan, tuh dina pisan kita pun dok setengah kilo kayak dulu. Iya, gede nih bulat.
2: Kletak kletok kreat kreot jembatan yang meyek.
1: Iya, kletak kletok
0: kreat kreot
1: ya. Iya, monase rupu.
0: Monase
1: rupu.
0: Jembatannya rupu.
1: Oke, yuk. Oke. Okay. Apa sih madam?
0: Laki budek.
1: Ya Allah, laki budek. Lagi ngomongin siapa sih laki budek?
0: Sampean.
1: Nyong budek nang ora krungu sampean ngomong madam. Pimen dong enen ya. Ya weh, salamnya bos apa madam?
0: Sampean hari siaran kan mungkin dia ya.
1: Iya orang putih kok kerungu.
0: Berarti ibu kok.
1: Ya Allah.
0: Jadi kerungu mana hente?
1: Iya. Ayo. Oke, Kang Ridi Ansor, selamat malam. Oke. Kolor. Iya. Oke.

0: apa mani?
1: Kaki letup.
0: Iya.
1: Reot, sumbatannya meyeg.
0: Iya.
1: Macam sing dua kalori kang. Karena kita kaki letup, reot, sumbatannya meyeg.
0: Iya. Iya, wes terus spesial kan bos apa madam? Bos apa? Ah?
2: Merdeka.
0: Oh merdeka, ya merdeka, baik baik baik. Merdeka, siap madam.
2: Yuu.
0: Ah.
3: Kemonas sewi serubuh, kemonas boleh ganti. Serubuh kemonas semi.
0: Bunda Regeni selata ora ya ora Mbak Hikmah. Madam Regeni semua ora latah ya.
2: Karena ya
0: kuwi. Iya,
3: Kemonas sewi serubuh, kemonas boleh ganti. Serubuh kemonas semi.
0: Orangnya nak bisa ngosuk kayak ku ya madam ya.
3: Iya
0: ngosuk nemen ya.
2: Iya masih
0: yakin aku perangkatnya
2: biasa.
0: Iya biasa.
3: Oh jebak. Kemonas sewi serubuh kemonas boleh ganti. Serubuh kemonas semi. Orang nemen
0: ya. Ya Allah. Wani piro? Wani piro?
4: Kayak putih ya, kayak kaki kosa kan? Tiga kayak di sekolah buat kayak putih. Tapi sampai kemau, kayak penyiar kayak kowe.
0: Iya.
2: Oh siapa?
0: Iya.
2: Oke. Iya.
0: Ya, jumlah ping-ping. Terima kasih. Ya, wis ya. Oke, baik, siap di belakangnya Madam Rengganis ya. Silakan bisa dimanfaatkan satu penelpon terakhir sebelum Arvan balik ke lagu. Halo, selamat malam Setara Paramon.
5: Dan Dute Sempore.
0: Oh.
5: Selamat malam Mas Arvan.
0: Halo, selamat malam.
5: Salam kenal.
0: Salam kenal dari siapa, di mana ini?
5: Dari Aupo.
0: Oh Aupo, ya Allah, Aupo pendatang baru.
5: Iya,
0: kasing di bay Aupo.
5: Orang bisa manjing.
0: Orang bisa manjing ya Allah. Nyong mentang wis sambenemen kaya.
5: Iya sih,
0: anak kali ini
5: sampai kritis.
0: Sampai kritis. Oh ya, ya wes Aupo, si maning wis bisa mlebu ya.
5: Berarti sekian lah sing wong om do maning.
0: Iya, anak wong om do maning ki masalah nduk ya, ya Allah.
5: Iya. Berarti
0: melu-melu om do. Iya, melu-melu om do.
5: Ngantri nduk ya, ngantri sore. Ketularan tanggul.
0: Ya Allah.
5: Iya. Jadi anak virus ya.
0: Iya, nular-nular maning wartium ya. Ya Allah.
5: Moga nek wis ora usah disalami. Iya,
0: wis ora disalami.
5: Percuma. Iya. Jangan
0: mendukung. Mendukung.
5: Kita sampai yang mau nyetel online.
0: Iya.
5: Pura-pura apa ya, orang disengaja kepencet.
0: Kepencet. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, ya pura-pura. Aduh, mohon maaf salah pencet kayak gue bye, Beng ya.
5: Iya. Apa maning bisa diburui maning, oh.
0: Iya.
5: Iya, kan sampean pilihannya bukannya 77.
0: Iya, yeah, Oh, pecatnya 88 kayak gue.
5: Orang diem gue manjingin yang 88 padahal 88 udah bisa dibuka.
4: Ngomong apa, Oto? Ngomong apa, Oto? Mane, mana ke? Mana ke? Mana? Mane? Tantang pisang.
5: Ketularan ada virusnya. Iya. Ada virusnya di
0: luar. Iya. Oke, Aupo pan request lagi ini apa nih, Zid, ge?
5: Bisa nelual kayak
0: kue
5: ya?
0: Ya Allah, astagfirullah.
5: Iya, bisa nelular.
0: iya, nularnya singa pengap kita mending ya.
5: Iya, agar moni singa pengap kita mending. Beta,
0: wih,
5: dibelani siaran menemani balani kalau para moni.
0: Yu.
5: Balani kalau para moni maning-maning om.
0: Yuk.
5: Keningnya ora anjuk.
0: Ora anjuk.
5: Doge ora anjuk.
0: Doge ora anjuk ya.
5: Berarti virus apa lah?
4: Guys, lagune terus bareng.
0: Terus bareng.
4: Tantem sisan kok pada kewong loro.
0: Terus bareng mana sungan temen yang mula terus bareng karo Wati yang sungan temen ya. Bang Aril Kalsel, selamat malam Banjarbaru
5: ya,
0: monitor. Oke.
5: Iya, tapi juga buat Miki Papahan.
0: Oke, terus
5: Miki anak
0: siapa mani? Yuu, anak sing mau nasi robo, anak apa ya?
5: Robi, kayak konyok.
0: Iya, cuma
5: terus juga buat Mbak Yunita.
0: Oke.
5: Dapit, terus juga buat Kang Acong pagi terus juga buat Kang Ridiam.
0: Oke, terus
5: Bang Janji Gambir.
0: Yuu, yuu, baik. Oh, terlep ceger.
5: Iya, wes. Terus juga buat Mama Ari.
0: Mama Ari, selamat malam Mama Ari.
5: Buat
0: oke.
5: Yuu,
0: yuu. Oke. Siapa lagi? Bu Syurip, selamat malam Bu Syurip. Oke. Yuhu. Siapa maning? Ami Bakar Madu Milela, selamat malam.
5: Yo.
0: Oke.
5: Buat Bunda Gege.
0: Buat yo.
5: Terus juga buat Bang Bumi Sirampok.
0: Oke.
5: Iya, terus juga buat Kang terus juga buat
0: siapa maning? Ngebleng. Iya. Ya Allah.
5: Lagunya apa?
0: Upo.
5: Lagunya. Demen tak simpen
0: ya.
5: Iya.
0: Oh, demen tak simpen.
5: Iya, daripada Om Do lah.
0: Iya, disimpen bae lah ya.
5: Iya. Simpen bae jelas-jelas.
0: Iya, oke.
5: Okay. Ini ibaratnya lah kasingkat. Daripada ngomong tok penganterin dok.
0: Iya.
5: Itu ngomongannya sih ngancung. Pak Beli. Mungkin lagunya Miki turun bareng orang usah
0: diputar. Orang. Iya, ngoteng dong guys, katanya terputar nawis ya.
5: Hari malam minggu jadwalnya sampai kalau biasa agar mau nih uang main online jadi butuh udah baik. Iya, puas lah.
0: Oke.
5: Mendingan turu artiam wis.
0: Artiam turu.
5: Iya. Esok sekolah
0: Martiam ya Allah.
5: Iya. Lagi di NCB perjalanannya macet lagi perkemahan.
0: Cuman. Oh iya ya, kita lagi musim perkemahan ya.
5: Iya.
0: Bocah SD, mengko iya, bocah gitu. SMP.
5: Iya, jadi nih. Jadi perjalanannya macet.
0: Iya. Oke, Aupo.
5: Iya. Salam menggo kabe baya.
0: Oke, siap Aupo.
5: Mau sampean muter lagu turu bareng berarti orang batirenyong.
0: Iya.
5: Tapi yang termoni sampean orang diputer berarti batirenyong.
0: Enggak dong, udah kena transferan kok langsung turu bareng tak puterna ya.
5: Iya.

0: Nanti Bunda Santi Prabowo. Iya.
1: Iya.
0: Yang bisa berselengguh Mas Arfan yang
1: okay,
0: lagi
1: tugas. Oke, terima kasih.
0: Terlalu banyak umur, banyak rezekinya.
1: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan lebih lancarkan usahanya.
1: Amin.
0: Depan tetap simpan ditunggu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ding-ding.
0: Josh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat yang sudah bergabung sama Arfan. Yang pertama ada Papa HM, ada Jeng Robi, ada juga Madam Reganis, dan yang terakhir ada Aupo Happy ya. Lagunya Setan Kopet, terus Ana Purwa Hamba, terus Ana Laki Budek, terus Ana Tak Simpen. Demen Tak Simpen ya. Yowis. Sing rilis lagu melalui SMS dan juga WhatsApp 0852 9319 9588. Yen waktu ne nyukup berarti diputer ya. Dong misal orang nyukup ya berarti kok di atas jam rolas bengi ya. Oke okay. Ya yeah. Yowis ya. Oke okay. Wartiam doke aja lalen ya. Krune paramon gi ana pira? Siji, loro, telu, papat, lima ya. Ana lima. Nyong aja kakek suar film ya. Nyong cukup telung dus tapi sing sine rolas ya. Oke, okay, wis ya. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap kedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawojajar, RT 01 RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dam

Dari Michelle Laura, salamnya buat semua Banistara Paramon FM tanpa terkecuali, dan spesialnya buat Mas Arvan, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinding jos dari Jeng Robi baik. Terima kasih Jeng Robi. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Ini dari Kiki MP hadir, mau request lagunya dong, Demen Melayu-Melayu juga udah diputerin ya. Salamnya buat semua fans Star Paramon FM tanpa terkecuali, dan spesialnya buat Putra Krisna sama Didi Nesya. Buat Mas Arvan, semoga sehat selalu. Makasih banyak, sama-sama. Halo, selamat malam Mbak Idah ya. Salamnya buat Butio, Bukus, Kaji Uripa, Mbak Nur Kanti, Mbak Iyem, Amrul, Bagus Dewek, Lagune Amben Kropak. Coba ya mengkoy ya Mbak Idah. Oke, okay. Halo, selamat malam Mama Dam Rengganis, apa kabar? Terus ada Kang Jebidin, selamat malam Kang Ridi Ansor, juga selamat malam Lagune Pemuda Idaman Mas Arvan, Kang Raju bareng sama Mama Asil Lisbon ya. Pemuda Idaman itu lagu tarling apa dangdut ya. Salamnya buat kelima bidadarinya, salamnya buat semua Balanistara Paramon FM tanpa terkecuali, salam manis buat si kembar Nok Isna Nok siapa ge. Oh, Waia, selamat malam Waia. Oke, Waia, belum tidur Waia, jam segini Waia. Ya weh, semoga sehat selalu ya Waia ya. Salamnya buat Balinstara Paramon FM tanpa terkecuali, salam manis buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Keisha, Nok Anissa Abes ya. Makasihnya buat Mas Arvan. Halo, selamat malam Mama Ikma, apa kabar? Tiga Dara Manis. Hadir Mas Arvan, lagunya Langka Wong Li.

Gue mah. Coba ya Mama Ikma ya. Salam forevernya buat my heart ya, buat Mas Arfan, terima kasih. Bang Aril di kawasan Kalsel, selamat malam. Monitor baik, Mbak Hikma selamat malam. Mas Arfan request waktu cilik bisa enggak? Oh, coba ya Mbak Hikma ya, tak boleh dijit Mbak Hikma. Kang Junid, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arfan, piye kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Ada dari Bang Jun ya, request lagu ini 6B ketemu ya. Sing request lagu akan nemun ya. Salam minggu kabeh bae, setara para mon FM tanpa terkecuali, monitor go sing lagi tugas, moga diparingi sehat selalu. Super spesialnya kanggo Mbak Lulu, matur suwun jumlah tining jos, terima kasih Kang Junid. Halo Kang Urip Saifullah, kawasan Lampung, lagune balik ning mantan, coba ya engko tak goletin di sit. Halo Tarlinge, saporet nemen malam Mas Arfan, Mama Rafif hadir absen gi, salame kanggo kabeh bae sing lagi pada nyimak secara Paramon FM, spesialnya kanggo pejuang patenku, sehat ya, matur suwun Mas Arfan, semangat duplak ning jos, lagune dalane Gusti Dian Anik, coba ya Wartiem turu bareng ya. Mondisit Wartiem ya. Oke, tegolatnya di set lagunya. Iya Mas Arfan, ini baru datang habis dari Cirebon, WA. Oke, baik. Dan yang sudah request lagu ditunggu aja ya. Oke, kalau ada Arfan puterin gitu ya. Nanti kalau misal belum jam 12 belum diputerin, berarti nanti nunggu jam 12 lebih ya. Oke, Arfan siapin semuanya. Lagu yang udah di request sama Balen Stara Paramon, dan terima kasih atas segala kebersamaan. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan gitu ya, bukan guyonane terlalu ngonong ya, aduh nyong sakit hati sungguh masalah. kalem Arfan cuman guyonan tok ya. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamanya, ketemu lagi sama Arfan besok. Besok kan Kamis, Jumat Arfan gak siaran, berarti Sabtu Minggu ya ketemu ke Arfan, hari Sabtu dan juga hari Minggu ya. Besok Arfan tetap ke studio sih ya, karena ada laporan mingguan ya, tapi gak siaran. Baik, terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih juga buat yang sudah ngedengerin secara Paramon FM Tegal. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Adita yang punya.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama lambung gitu. Ya?
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Yang pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
2: Iya, pesan Ade ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silakanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jatibarang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HB

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Senator Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Dan Brojo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Keboncau RTS 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

0: Pertemuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Para Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi.

0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: αυτό.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah

Papa minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam, dan baunya masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi, terus hidung saya juga plong, gak bau anjir, dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denat.

0: satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Derma Sandi Sehat, alamat Jalan Raya Derma Sandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931995888.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: lanjut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pribados Mama Doni, waktu ayeuna nuju sasarengan sareng konsumen Habutop, urang taros wae langsungnya. Ibu hapunten sareng ibu saha?
2: Ibu Marwar alias Maya.
1: Ti palihan mana ibu teh?
2: Masih ti palihan Purwasedar Warung Jati.
1: Bade tumaros ibu?
2: Nya mangga.
1: Ibu teh gaduh keluhan naon?
2: Abi keluhanana serta acan nusum si Habutop teh gaduh panyawat asma.
1: Asma. Tos sabaraha lami?
2: Ngaeut Habutopna sakinten tos 2 bulanan lah.
1: Tah kumaha kinten-kintenna saantos ngaleueut Habutop sareng sateuacanna?
2: Langkung saya ayeuna alhamdulillah.
1: Oh, dupi ibu terang Habutop di mana ibu?
2: Di radio.
1: Di radio. Mun ibu aya kesan-kesan teu kanggo anu sanesna anu ngagaduan panyawat sapertos ibu?
2: Kesan-kesana kanggo kasadayana pen atanapi anu nguping anu sadayana tos ka ieu ku radio Cileutik itunya. Tah

0: BAB terus dia anu sok nyeri upami pipis gitu tah ngaleut we gitu habutop gitu tah.
1: Mohon ibu hatur nuhunnya atas waktu senang.
0: Sami-sami sawangsulna.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Septapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM.

0: 0852-9398 0852-9398
1: Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal RT 03 RW 04 Tembok Luwung Adiwerna Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga RT 05 RW 01 Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso Ruko Nirmala Square Blok C Nomor 1 Mintaragen Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Ibu Munaroh, alamat Jalan Merpati, Kang Swip, RT 05 RW 7 Randu Kunting.
2: Bu Munaroh, sebelumnya punya keluhan apa?
1: Saya punya keluhan asam lambung sama kolesterol sama pinggangnya sakit.
2: Sudah lama Bu mengalami?
1: Sudah berapa tahun.
2: Oh.
1: Saya dengar-dengar ada iklan di radio, salah satu obat namanya Habutop ya.
2: Iya,
1: Habutop.
2: Betul.
1: Terus saya coba beli satu botol. Ternyata kok ada enakan. Jadi nambah lagi satu lagi yang isi 200.
2: Iya. Berarti sudah konsumsi 2 botol sebelumnya.
1: Iya.
2: Terus ada perubahan, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang lambungnya agak lumayan. Bisa makan sambel.
2: Berani makan sambel.
1: Makan apalah, pokoknya biasanya kan enggak berani makannya apal ya. Ya sedikit-sedikit lah ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah ya, ada perubahan lah.
2: Keluhannya membaik gitu ya,
1: iya,
2: Bu ya.
1: Keluhannya membaik.
2: Ya, mudah-mudahan bisa sembuh total nih, Bu.
1: Amin. Para pendengar, para teman-teman yang punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop. Saya sudah ada, contohnya ibu sudah ada perubahan. Barangkali ada yang mau, silahkan. Habutop yang ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Munaroh atas wawancaranya.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

Terus kebetulan ada teman saya cerita penyakit keluhan saya, kata teman saya nih, dicoba katanya pakai ini, pakai Habutop. Saya juga udah

0: Buto, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih ya Bu ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar, ngobrol langsung dengan pengguna Habutop.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Halo? Apa mak? Telepon bain kok.
5: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio paramon. Kirang Jakarta langka.
4: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
5: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

muliakan. Wabila khos dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, saestu-estu ingkang kawula pundi-pundi ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah

0: dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ganti kabar dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bil wujuh, hingga mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah, saking arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, ing kula krawuhan DPR dugi tenggene kula. Ternyata sang DPR tanya, "Mumpuni aku arep takon, wingi ana nenek-nenek pidato sambutan banding-bandingno Kanjeng Nabi karo Insinyur Soekarno. Awakmu piye nggone komentar mumpuni?" Tak jawab, "Loh Pak DPR, saya pemuda Indonesia. Saya mengakui kalau Insinyur Soekarno adalah presiden kita yang pertama. Tapi nek pemimpin umat menungso sak ngalam jagat royo sampai dibanding-bandingkan karo Insinyur Soekarno, loh kula nggih mboten trimo. Sinoson jenabi menungso, aku yo menungso, tapi kan jenabi karo kita menungsane beda. Un jenabi diku kekasih Gusti Allah, jenabi maksum, bersih, suci. Angger sampai dibandingkan karo Insinyur Soekarno, lho ya aku rak trimo. Yo mumpuni saiki aku takon, aku nembe dilantik dadi DPR, nek DPR dibandingno karo menteri, hebat menteri apa hebat DPR? Tak jawab, ngarang. Yo hebat DPR. Loh bisa nih? Iya.

meneh aku takon mumpune. Nek DPR karo KPK. Hebat KPK, opo hebat DPR? Tak jawab. Ya hebat DPR. Lho, bisa nih. Iya. DPR bisa milih wonge KPK, tapi KPK ra iso milih wonge DPR. Wah, hebat kuwi, Bro. Meneh meneh aku takon. Nek wingi nenek-nenek pidato sambutan banding-bandingkan Kanjeng Nabi karo Insinyur Soekarno. Saiki takon. DPR karo Kanjeng Nabi, hebat Kanjeng Nabi apa hebat DPR? Tak jawab. Hebat DPR. Lho, bisa nih. Kanjeng Nabi pemimpin umat menungso sak ngalam jagat raya wedi karo Gusti Allah, tapi DPR korupsi ora wedi karo Gusti Allah. Rasa cilik nganti sing dadi bakul balon, bakul cilok, bakul pentol. Anda tukang tandur, Anda tukang matun, itu bukan pekerjaan nista. Tak ulang sepindah meleh. Sing dadi kulit bangunan, kulit batu, sing dados petani, pedagang, sing dados

kita niku rezeki suci yang Allah ridoni. Ana tukang tandur sedinten bayarane 70.000, tapi sholat ora ketinggalan ngibadahi tenanan amal sunah dilakoni. Karena walaupun sedinten bayarane 70.000 tapi ahli ibadah, putane ngaji nang pondok bocah pinter-pinter. Nggo ngisi pedaringane si cukup. Bahkan gue ngomongi bocah-bocah yang soling-solihah walaupun sedintan bayaran yang 70.000 karena aling ibadah besi bisa gawe sodako gue masjid gue musyola itu namanya baro. Barokan itu bukan dari kuantitas tapi dari kualitas. Barokan itu bukan dari banyaknya duit, bukan dari tingginya titel jabatan, tapi barokan itu saking tentreme ati, saking tentreme jiwa. Ono wong sugih dunyane pirang-pirang, salah ombo, bojone ayu semok, semok. Denok, denok. Montok, montok. Molek, molek. Ini pakai olah kubur. Ono wong sugih dunyane pirang-pirang, salah ombo harta melimpah, tapi sholat gak pernah. Tulung karo tonggo tepalih wegah. Nyantuni yatim piatu yo gak pernah. Dilalah anake sekolah dhuwur ning dadi pengedar narkoba tukang mabok. Nauzubillahi min. Barokah bukan dari banyaknya duit tapi barokah saking tentreme jiwa. Ana tukang rongsok atine mulia. Liane ditariki infak sedekah teng pengajian, tukang rongsok melu ngaji ora ditariki. Barang ora ditariki kok malah ngawe-ngawe karo sinariki infak. Tukang rongsoke ngedalaken tasnya, ternyata botol plastik isi bekas. Tapi ternyatanya es tunggone aweh sodakoan dek aweh duit 20.000-ane. Padahal sing paling gede duit mung 20.000-ane beti cemplung ke teng kotak infak. Mungkin kui tukang rongsok atine lewih mulia ketimbang kulo. Terkadang kita yang katanya sehat badannya, mampu usahanya, motor kreditan, HP Android gelang pirang-pirang, tapi kok esin nompo duit PKH. Jawab lo, sapa sing jaluk? Wong aku njaluk be ora ku ana daftare saking dinas sosial yo nggih. Jenengan mboten jaluk. Tapi ketika jenengan begitu sadar, ngendi kok kali pulurah? Pulurah. Niki awake kula sehat. Aku nyambut gawe bojoku yo nyambut gawe anakku alhamdulillah esih padha sekolah. Isin rasane aku esih sehat badane kok ditulis orang miskin. Padahal saya masih badane sehat. Ngapunten, bukannya bagaimana ning tulung namane kula dicoret. Paringaken ke ana rondo tuwek, anake si cilik-cilik, la kok ora nampa malah aku sing diparingi tulung namaku berikan sama dia. Kuwi wong bijaksana. Mungkin jenengan lebih mulia ketimbang kula, Bu. Bu? Bu? Halo. Bisa jadi jenengan lebih mulia ketimbang kula. Kenapa kok jenengan lebih mulia ketimbang kula? Jenengan rawuh ta mriki tanpa rasa pamrih, Bu. Saestu niki, lepun membandingkan, Pak. Jenengan rawuh mriki mboten ngarep-arep napa-napa kejawi ngarep-arep syafaat saking Kanjeng. Amin. Jenengan rawuh mriki malah kalonge duit kathah. Membayar angkot, membayar ongkos bensin, durung putane durung sarapan, jaluk cilok, jaluk pentol, jaluk balon. Durung parkiran sing ditariki infak kadang bese ana sedekah keliling muter. Anda lebih mulia ketimbang kula. Kenapa jenengan lebih mulia ketimbang kula? Lah kula dugi mriki kan jelas ana sing ngamplopi. Anda lebih mulia ketimbang kula. Lah sesuk teng akhirat jenengan kan teng alam dunya mau jadi mustami pendengar pengajian.
satu dua ngendikane kiai diamalake kali jenengan dadosaken wasilah mlebet swarga. Tapi kok meriksani mumpuni arep mlebu neraka, tulung aku dicawel, Bu. Mubalik-mubalik kok tanggung jawabe gede, Pak. Mbok sampai iso ngomongi tapi ora iso nglakoni. Mula kadang anggere ana pengajian, tenggene pengajian kadang wonten muter infak sedekah. Kenapa pembicarane ora dijaluki infak? Mula kadang ora ketang sak dedek aku nyemplung ketang kotak infak, bukan maksud sombong pamer, ning kula kuatir. Mbok sampai iso ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Badane

mula mbok sesuk teng akhirat jenengan mlebet swarga, aku mlebu neraka, tulung aku dicawil ya Bu. Geret wae sikile. Tapi umpama jenengan mlebu neraka, aku mlebu neraka ya yo cawel-cawel. Na'udzubillahi min. Maka kata Allah, ada wong Islam ingkang zalimul linafsih. Saya ulang, zalimul linafsih, wong Islam sing wis bisa nglakoni ibadah salat tapi esi seneng gawe dosa, gawe maksiat. Salat si salat tapi si dadi rentenir, seneng rolas-rolas no duit, seneng manak-manak no duit. Salat si salat tapi si dolanan nuduk, esi dolanan kipik, esi seneng main tokel, main judi. Sholat si sholat tapi seneng menghibah, ngerasani tanggane, ngelek-elek wong liya. Sholat si sholat tapi tanggane susah, de'e bungah, tanggane bungah, de'e susah. Tanggane tuku tanah, dewe atine owah. Tanggane iso bangun, de'e bingung kelabaan. Tanggane tuku montor, dhewe lambene jontor. Tanggane tuku kulkas, tuku mas, dhewe atine. Kok apal temen sampean? Tapi insyaallah mriki terasa mboten nonton wong panasan nggih, Bu. Oh, niko panasan kena srengenge. Sinten maksud teng kula panasan meri karo tanggane. Makat ngaji kok ngluthik-luthik sebelahe. Yu. Delang kuwi sebelah yuk. Mangkat ngaji ke sahrini ya yu ya. Sikile digelangi kabeh. Mune celakan lancite kaya celurit Madura. Mangkat ngaji gincuan kandele kaya iwak lohan. Tumeh tangane gelangan delo-delo kukur-kukur bae.

siji kok ngrasani tanggane. Tanggane susah teke bunga, tanggane bunga teke susah. Tane tuku tanah deke watane bondeke bingung, tane tuku montor deke labiri contor, tane tuku lekas tuku mas dek atine panas, tane tuku truk deweke setruk. Tanggane tuku parabola deke tuku paramek. Tanggane mangkat haji akhirnya deke ma mumat mati. Karena mumat dirujuk di rumah sakit, di rumah sakit akhirnya mau mondok mudar. Gue sinjil papirang gue mula mudar. Na'udzubillahi.

lagi niku pun hak paten niku. Wong angger wis bener salate, bener sujude, akhlak saya niku mengikuti nek wis bener salate. Lah wis salat kok sing gawe dosa perlu dicek kualitas salate. Ada apa dengan salatnya? Apa mungkin salate kurang disiplin, senangnya pelek no waktu salat? Yang kedua, mungkin salatnya kurang tumakninah. Mungkin salatnya kurang khusyuk. Aku nih salat khusyuk niku angele luar biasa Bu. Saking kalau sedaya kelepatannya aku yang pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan, ugi mohon di

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar,

0: Mas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus bacaan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dapatkan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 13 Agustus 2026. Yo monggo, silakan buat balani setara Paramon yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852 931 99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT Sibres, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kadimangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: 1.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Buat balani setara yang saat ini lagi punya keluhan mata ya, iya mata glaukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, terus mata gatal, penglihatan kabur, diharap bundekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya. Iya, sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Ajeng Febria sama Gerry Mahesa ya, Batra Mahliga Cinta sudah digoyang. Halo pagi Balane Setara Paramon. Saporete nemen sak.
1: Sehat
0: sak racun. Dereng sak racun.
1: Sarapan di situ.
0: Ya mang kosak lah yang. Yang kau ya sarapan no. Iya, yang kau yang siaran kalau sarapan ngonong ya. Iya, siaran kalau maem ngonong. Ya ora ilok kong. Ya orang masa iya nyong ngomong karo maem kan ora ilok sak racun. Boten sopan ya. Iya, boten sopan. Yang koi sarapan kalem kak. Kalem kok sarapan mayang. Iya. Nyong ta dong sarapan ora kelalen ya. Doni nyoning sampe ta nyong kelalen bisa, tapi dong sarapan nyong ora kelalen ya. Ning sampe ta nyong bisa kelalen men bisa. Nyong bisa kelalen men ning sampe ya bisa men.
1: Bisa kelalen.
0: Bisa nyong bisa ngelalena sampean, tapi dong sarapan nyong bisa ngelalena sarapan sak. Ya wis so sampean tuh gampang dikalena, gampang nemen ngelalena sampean. Eh, Mama Nesa senengnya maksa lah ya nyong jawab pun itu. Saya us mas jawab durungnya durung ono ya sak ya Manes. Iya. Iya, senengnya maksa wong sarapan ya gue. Iya, yang kue sarapan sak, kue kalem kue sarapan. Saya kenyang anjuk langsung opening ya. Iya, sarapannya durung ngongko sak. Pimen sih dong. Kecuali ngati jam 10 nyong durung sarapan, sungguh terlalu. Apa ngati jam bolu wis batasnya nyong durung sarapan, sungguh terlalu sak. Iya. Ya iya dong iklan tembe nyong sarapan lagunya tembe sarapan. Masa nyong ngomong karo kekon sarapan? Ya kan boten pareng, tidak sopan itu namanya. Waswis sampean bae wingi kaya kowe boys. Sedurunge jam 7 aja tak kenyong sarapan sak rajum ya. Sak putu kula nang Mbah Heni.
1: Ya tak kono salah ya.
0: Iya ya kan wingi wis takon kaya kowe wis tak jawab. Iya sampean dong online jam 7 kurang aja tak kenyong sarapan apa durung ya kowe nyong.
1: Takon apa salah ya.
0: Ya takon sepisan pindho ping 3 ping 4. Iya, oh, yuk. Tapi kan tuh coba pilih durung sarapan. Ya, uis, hop, stop, ya, kue lo. Kan uis tak coba pilih durung sarapan sak. Ya, uis, stop, ya, kue rosa. Iya, rosa panjang kali lebar, ya, kue ya. Iya, lana putulnya iya, mama dia. Mama dia geger apa sak, wah.
1: Sarapan
0: mama. Ya kowe awet wingi mama diusak jawabi dereng sak kula dereng sarapan. Ya wis stop le. Ya jawab. Oh yang dawa-dawa ula. Iya mulane. Lah nyok kali jawab dereng. Ya wis ngono stop. Apa sampean?
1: Tapi ini bukan tak mampu ya mbak
0: Putra Krishna, iya. Si ngangkon orang mampu, dimampu-mampu oh.
1: Ya
0: Iya, putra Krisna KGMP wis ya. Iya, Mbak Febi Belpas pagi Mbak Febi Belpas. Iya. Iya. Iya, dari Tom and Jerry ya. Om sing siaran kalau sing online kayak Tom and Jerry. Iya, Mame Abdillah pagi Mame Abdillah.
1: Cari
0: manis ngonong takon sarapan ora salah ya Mbak Ria, tapi ora usah maksa. Nah gue iyalah ora kalah kasalah takon sarapan ora salah, tapi ketika nyong wis jawab urung ya wis ya gue lo ya. Wis lah ya sak wedang bulak bulak sak ayongki wedang bulak bulak. Iya, wedang bulak balok, bulak bulak langsung diseruput melocok ya sak. Nah, kue kaya semelat ya kang. Ayo kang lah, buah undangnya kang maling lah. Kaya cari Mbak Iang, casak tak kontok dong, dereng dong yang ngirim ponggol ya Mbak Ria. Cari Mbak Iang takon-takontok be. Iya Pak Jabidin pagi Pak Jabidin. Pak Jabidin C. Iya, Pak Akil. Iya, Bu Demut dadak. Kah jarane Bu Demut dadak ware krungu wong rudu. Sarapan engko dong jam 7 kok. Jam 7 mendhuwur kowe. Dong jam 6 sampai jam 7 kan yang masih sibuk sak rajum.
1: Budhe ora sarapan nang sore ya.
0: Oh Budi besarapannya jam itu lu ya Budi pada karo nyong ya kue pada karo nyong nyong nang kene sarapan nang kono Budi sarapan sah kayak kue iya
1: Mamar dia kali permutiono
0: iya
1: Bu Ida Martoloyo
0: Kang Adi Dados aku sarapan ponggol godong jati grup terlap jeger orang takon. Ya takon ini orang penyaretok ya sih takon ini penyaretok ya makasih wis nakoni iya iya berarti tanda ini perhatian ya sak cuman ya kita kaling na dong takon ini jam itu kurang nyong mesti jawabannya dereng sak kayak gue dulu wis dong wis nyong jawab dereng ya wis hop ya gue usah maksa sampai senangnya maksa dipaksa orang enak sak lara aja kamu mono ya sak aduh kayak Budi iya apal kayak punya lebih apal jadwal makmai Budi ya ya oh ya kue ya mulanya nyong dong sarap lagi sarapan sampai video call nyong gak ya gue ya jadi ini ngerti
1: video
0: sama
1: nyong
0: lah mula sungkan lah
1: nyong
0: betul iya iya iya iya terus trio pesek namanya Abdillah Mikiwis ya Mbak Ida Pacul ya Bu Hodija salam 2 kapsul Bu Fatima salam 2 kapsul iya nyong pindah dak warung ke Bude urung sarapan benyong warung. Iya. Yes. Hele.
1: Ya.
0: Grup dung teng gembruduk.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Mama Alisa. Mama Elsa Bupati Jeng.
0: Enci.
1: Mama Yunita, Mama
0: Ute. Ya.
1: Mama Ari di Rompong.
0: Grup kaya kowe. Empat darah Bangir cantik. Nah.
1: Bangir cantik maning.
0: Dah kowe.
1: Yes. Darah ya.
0: Apa?
1: Darah tak mampu sih ya.
0: Mabur ya. Bukan tak mampu ya. Sak lagunya ya sak. Oke. Cesek rajung ya. Papa de karisma sak rajung.
1: Karisma.
0: Yo. Iya.
1: Mami Tika Leoni.
0: Mami Tika Leoni. Ya. Selamat pagi, Mami.
1: Bunda Sati.
0: Iya.
1: Bunda Bersanta yang tahu. Mama Frida.
0: Wis kabeh bae sakra jum wis semono bae. Ya wis. Yuk. Telulikur ketemu. Ketemu sak, wis latihan durung sak. Wis latihan durung. Siji sampean kudu melune lomba ngremet. Meloro lomba sampean jaluk di Pak apa pesen dhewe kowe seling jogeden lo sak ya kowe ya. Iya, ngerembet apa sak? Yo. Je.
1: Ya bukaran. Spesiale. Rambut pirang.
0: Rambut pirang. Je. Amin.
1: Sarapan
0: aja kelalen nyong mah sarapan ora kelalen. Sepisan main nyong ngomong sarapan nyong ora kelalen tapi doni sampai tanya dia bisa kelalen. Iya Mbak Siti. Mbak Siti Indi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Ninding. Terima kasih. Takoni Mbak Siti Indi kan Mbak Siti Kaliwadas. Iki mblobor meneh sak Mbak Siti Kaliwadas. Mblobor repot. Siti Mania di sapa di 614577. Halo pagi Balani Stara Paramon.
1: Pagi Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabda. Teman-teman sehat Ami Umi. Iya Ami. Blebes mi judulnya mi blebes.
1: My darling, I love you.
0: Iya kok judulnya blebes mi blebes mi blebes.
1: Oh, ini kamu yakin berdiri ya? Yakin, wih, pak, wih. Udah, kamu ke Mbak Lia sih. Wih, pak, wih, pak. Pamil ibu, apa pamil kita? Alala, pak, ya.
0: Pengen kerungu yang kotak setelna ya. Iya. Ya, Bude. Ya kan kau bisa ngkok NRE ya, kau bisa tak setel nawes ya.
1: Iya.
0: Iya Bude. Bude Ami. Bude. Iya.
1: Terus. Bude Imut.
0: Iya.
1: Terus. Ayu Poso.
0: Iya.
1: Om Ajet.
0: Iya.
1: Terus. Kau. Bude Ganti. Cinta Nola. Yuk Atun. Terus. Waldemu. Bude Loja.
0: Iya.
1: Fasya.
0: Putra Krisna.
1: Putra Krisna Kaki Kempe.
0: Ya.
1: Bapak M.
0: Yo.
1: Jadi Dewi Gonde. Apa Tano? Mama Nisa Le.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Feby Belpas.
0: Umi. Ii sama Umi Dino. Umi Ii sama Umi Dino.
1: Oh iya. Umi Dino.
0: Yo.
1: Wajahmu nak masa kami satu sayang.
0: Ling
1: Sintuan. Bunda Sal. Mama Silmi. Caca Mama Lani Kang Pajo. Kalau jadi ganine.
0: Iya.
1: Pak Kodo Ebe-Ebe. Pak Ina BMJ. Kami BMJ. Mama Lydia. Kang PI. Jadi Caca Jumlah Cikir.
0: Iya.
1: Kang Ake Mbak Lani. Caca Jojo aja. Bapak Jekoto, Mas Awang baca aja.
0: Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin, Ibu Bisri.
0: Iya.
1: Mas Awang baca aja. Kang Bumi, Mama Bagas, Mbak Nisa. Pintar-pintar.
0: Iya. Azir.

0: Zira. Ya.
1: Takkan Loli.
0: Ya.
1: Bibit datang.
0: Takkan
1: Loli. Kuih jaman tolaya sinok-sinok. Mamanya kau subang banget.
0: Ya.
1: Takutnya jadi jendela yang logis. Yang lobi. Dan cita-cita itu. Dan bibit raja.
0: Ya. Oh, masuk bewis sarapan ku. Sarapan
1: mbak.
0: Sidah mulane sarapan.
1: Kuwi
0: sarapan iki mbak.
1: Ya pentol
0: bebek uni.
1: Kacor
0: repor bebek uni.
1: Ayo
0: jengat dah hangal dem jengat dah ya.
1: Ya. Iya.
0: Durung om engko dilat maning om.
1: Iya. Betul wis ya.
0: Iya.
1: Bebe
0: bae.
1: Yo.
0: Yo. Ya.
1: Wong ora dine bawa.
0: Nah, kuwe.
1: Bisa kali lingi. Bagaimana cara ngalap yo? Oke, imut lagi ngamuk kan ngene lagu ki. Pergi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diplak tinting. Jajos, terima kasih. Ami bakar madu sama Umi Laila. Iya, tak palu kok. Siapa sih mandi palu, Bude? Iya gue, nggak mungkin nggak gue palu ya. Iya wes, main marem ya. Ya balonnya setara Paramon, jangan lupa ya hari Minggu tanggal 23 ya kita ketemu ya. Ya kita ketemu di rumahnya Mbak Siro ya, di acara pertemuan paguyuban ya Radio Setara Paramon. Nanti lomba-lomba ya balon setara ya. Iya sudah pada latihan belum lombanya? Kita ketemu tanggal 23 ya. Terus habis itu nanti kita caranya kondangan ke Mbak Am. Ya Mbak Am kembang pang. Pang.

Utara yang ada di area Kepunduhan dan sekitarnya ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop ya, silakan bisa ke Apotik Almira, terus bisa juga ke Apotik Amanah Sehat ya, yang ada di SPBU Kepunduhan. Terus buat yang ada di area Tanjung Harja dan sekitarnya ya, silakan bisa ke Apotik R Tanjung. Terus bisa juga ke Apotik Bunda ya. Terus buat yang ada di Jati Bogor dan sekitarnya, bisa ke Apotik Ben Sehat Jati Bogor. Terus buat yang ada di Sidoharja dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotik Cespleng. Terus buat yang ada di area Kertasari dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotik Nulung Farma ya. Terus bisa ke Apotik Nulung Farma 2. Terus juga bisa ke Apotik Ben Sehat Kertasari. Terus bisa juga ke Oma Herbal Berkas.